0: Dewan Ekonomi Nasional DEN menegaskan fundamental ekonomi Indonesia baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis di 1998. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Setelah kami dipanggil oleh Presiden,
2: jajaran Dewan Ekonomi Nasional DEN bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Pertemuan tersebut membahas situasi terkini perekonomian. Anggota Dewan Ekonomi Nasional DEN Firman Hidayat menjelaskan, fundamental ekonomi Indonesia masih baik bahkan jika dibandingkan dengan kondisi krisis tahun 1998. Salah satu indikator adalah inflasi yang masih stabil, kemudian utang perusahaan dalam dolar jauh lebih rendah dibandingkan dengan situasi atau kondisi tahun 1998. Kendati demikian, Firman meminta agar pemerintah tetap waspada dengan ketidakpastian global akibat perang di Timur Tengah dan potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Hal itu disampaikan Firman Hidayat dalam keterangan pers di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa fundamental ekonomi kita dalam kondisi yang baik, ya. Bahkan jauh dibandingkan dengan kondisi krisis 1998. Selain dari indikator-indikator makro seperti pertumbuhan yang masih tinggi, inflasi yang masih stabil, salah satu yang kami highlight adalah neraca korporasi yang dalam posisi yang sangat sehat. Salah satunya kalau teman-teman lihat, utang perusahaan dalam dolar itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan kondisi 1998. Ya. Kemudian kalau kita lihat posisi cash dari perusahaan juga dalam posisi yang tinggi, jadi ketidakpastian yang terjadi mereka masih cukup bisa mitigasi. Dari sisi perbankan kita juga bisa lihat capital adequacy ratio dalam posisi di atas 25. Ini menunjukkan sistem perbankan kita cukup kuat. Gitu. Namun memang kita perlu waspada terhadap ketidakpastian ekonomi global. Dampak perang ini sepertinya lebih tinggi, lebih lama dari perkiraan kita. Kemudian ada faktor pelemahan rupiah. Tadi Pak Dede sudah sampaikan dampak perang ini kenaikan harga energi global dan kemudian pelemahan rupiah ini bisa berdampak pada kenaikan biaya produksi dan distribusi.
2: Firman mengatakan upaya untuk menghadapi situasi saat ini diantaranya adalah mendorong pemerintah untuk meningkatkan devisa negara melalui remitansi tenaga kerja di luar negeri, selanjutnya meningkatkan jumlah wisatawan asing ke Indonesia.
1: Kemudian di tengah ketidakpastian global ini, saya kira confidence harus kita terus perkuat. Salah satunya komitmen Bapak Presiden terkait defisit fiskal. Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG, ya. Ada beberapa langkah konkret yang kita bisa lakukan, gitu ya, untuk memperkuat devisa. Potensi yang masih bisa ditingkatkan adalah pendapatan sekunder. Ini adalah remitansi dari tenaga kerja kita di luar. Area yang juga bisa ditingkatkan adalah wisatawan, ya.
2: Adapun anggota DEN lainnya yang juga merupakan ekonom senior, Khatib Basri, menjelaskan resiko kenaikan harga akibat potensi pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat.
3: Dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah.
2: Pertemuan DEN dengan Presiden Prabowo Subianto mencerminkan perhatian serius Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika global yang terus berubah. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RR Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: KPK menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka terkait dengan dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
4: Pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah di...
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Bupati Muara Enim Edison sebagai tersangka. Edison ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap pengadaan proyek di lingkungan pemerintah Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menggelar perkara atas hasil operasi tangkap tangan pada Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, penyidik menemukan bukti permulaan yang cukup untuk meningkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka. KPK menduga Edison menerima suap yang berkaitan dengan sejumlah proyek pengadaan di lingkungan Pemkab Muara Enim. Salah satu proyek yang menjadi perhatian penyidik berada di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

0: Kabupaten Muara Enim.
1: Tadi malam sudah dilakukan ekspos dan pimpinan sudah memutuskan terkait dengan penyelidikan tertutup di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan kecukupan bukti permulaan yang sudah diperoleh dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, kemudian diputuskan untuk naik ke tahap penyidikan. Kemudian dari penyidikan tersebut, KPK juga sudah menetapkan pihak-pihak sebagai tersangka, di mana dalam penyidikan ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka.
0: Sementara Edison sendiri yang baru tiba tadi pagi di gedung KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi awak media terkait operasi senyap yang dilakukan KPK terhadap dirinya. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan 10 orang yang terdiri atas 5 penyelenggara negara dan 5 pihak swasta. Edison termasuk salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tangkap tangan tersebut. Berdasarkan informasi yang didapatkan, Edison juga ditetapkan sebagai tersangka bersama 3 orang lainnya, yaitu Abi Nurwardani selaku Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muara Enim tahun 2026, Adi Triadi selaku swasta yang juga keponakan bupati, dan Kori Erin Hardi selaku pihak swasta, selaku marketing PT Millennium Solusi Abadi. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Pusat Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan usulan RRI untuk melakukan kerjasama dengan Puspom TNI dalam rangka sosialisasi dan juga edukasi masyarakat mengenai kegiatan TNI di seluruh Indonesia akan segera ditindaklanjuti. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: Saya Yuliana, tapi lebih akrab dipanggil Nevi, sebagai Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI.
4: Kepala Pusat Pemberitaan Pro 3 Radio Republik Indonesia, Yuliana Marta Doki, yang lebih akrab disapa Meti, berharap ada sinergi antara TNI dan RRI untuk memajukan bangsa dan negara. Menurut Meti, RRI siap memberikan ruang bagi TNI untuk memberikan sosialisasi ataupun edukasi program-program TNI.
3: Antara Kapuspen TNI dengan RRI sudah berjalan bukan baru saja, tapi sudah lebih dari 15 tahun. Untuk peristiwa-peristiwa atau kegiatan yang diselenggarakan oleh TNI, kami tetap melakukan peliputan. Kalaupun ada protes dari masyarakat, kami juga tetap melakukan peliputan. Kalau kerjasama kita dengan Kapuspen ini secara terpusat disiarkan di Pro 3, tetapi masukan dari kami, alangkah bagusnya kalau Kodam, kemudian Korem dan Kodim di seluruh provinsi bisa bekerja sama dengan RRI dalam rangka kita memberikan edukasi dan literasi. Karena kami berada di 67 provinsi, itu programnya satu yang bisa bersinergi. Kemudian ada 34 stasiun produksi yang berada di wilayah 3T. Termasuk yang berbatasan dengan negara tetangga.
4: Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan sinergi ini sangat baik agar masyarakat mengetahui program-program TNI.
5: Saya juga zaman Danjon pernah diwawancara, dan ini pernah diwawancara juga tentang bagaimana situasi atau sesuai dengan pertanyaan, kayak semacam podcast. Saya rasa bisa langsung kurasi di lapangan, Mbak, ya. Jadi jangan hanya sampai Kodim, Mbak. Di sini ada Kadispen AU, ada Kadispen AL. Kalau cuma Kodim aja nanti lanal protes, Mbak.
3: Karena belum semua, Pak, masukan dari kami. Karena RR itu ada di...
4: Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan media sangat penting untuk melakukan klarifikasi. Apalagi saat ini di tengah berita bohong atau hoax yang sering muncul di media sosial. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi haji yang akan disampaikan reporter kami dari berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Di tengah tibanya 6.078 jemaah yang tergabung dalam 17 kloter di Debarkasi Solo hingga Rabu 10 Juni, duka menyelimuti kedatangan rombongan kloter 15 di mana seorang jemaah lansia asal Kota Pekalongan dilaporkan wafat secara mendadak di udara saat penerbangan pulang menuju ke tanah air. Selain itu, asrama haji juga dijadwalkan menerima 3 kloter tambahan lainnya pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Dania Rahma. Dania.
6: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo diwarnai suasana duka, di mana dibalik keberhasilan memulangkan 17 kloter dengan total 6.078 jemaah, satu jemaah asal Kota Pekalongan dikabarkan meninggal dunia kemarin. Jemaah tersebut bernama Ibu Nurjana yang berusia 68 tahun dari rombongan kloter 15. Almarhumah mengembuskan nafas terakhirnya di dalam pesawat saat perjalanan transit dari Jeddah menuju Bandara Kuala Namu sebelum penerbangan dilanjutkan ke Kota Solo. Kepada RRI Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Aska Amalia membenarkan almarhumah yang berangkat didampingi sang putra tersebut meninggal mendadak tanpa keluhan medis dan riwayat penyakit menonjol yang diduga akibat serangan jantung. Tibanya di Solo, jenazah langsung dievakuasi ke Asrama Haji Donohudan dan telah diserah terimakan pada malam tadi oleh Ketua PPIH kepada perwakilan pemerintah Kota Pekalongan untuk segera dimakamkan. Kejadian ini menambah total jemaah wafat menjadi 39 orang.
7: Kita juga sudah melakukan untuk serah terima oleh Ketua PPIH kami, Bapak Kanwil, Bapak Fitrianto, diserahkan kepada asisten satu dari Kota Pekalongan dengan didampingi oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pekalongan. Kami prosesnya serah terima jemaah evakuasi dari pesawat langsung diserahkan di sini di Asrama Donohudan, lalu dilanjutkan perjalanan menuju ke Pekalongan. Jadi untuk proses pemakaman dan yang lain-lainnya dilakukan di rumah duka.
6: Baik, dan mendengar terkait jemaah yang sakit, Nabila menambahkan saat ini 3 orang masih dirawat di King Faisal Hospital dan 1 jemaah dari kloter 4 tertunda di Dakar, Mekah. Pihaknya berharap seluruh jemaah sakit segera pulih agar dapat melanjutkan sisa ibadah maupun kembali ke tanah air. Adapun agenda penerimaan jemaah di asrama haji ini akan dilanjutkan secara bertahap. Panitia menjadwalkan menerima kloter 19 asal Kendal pada pukul 9 pagi nanti, disusul kloter 20 asal Kendal pukul 17.30 sore, dan kloter 21 gabungan Semarang serta Kendal pada pukul 23.55 jelang tengah malam nanti. Dari Asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke Jakarta, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat 2.000 lebih jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setio Agung. Setio.
8: Ya, terima kasih pendengar. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede mencatat lebih dari 2.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Lebih rinci, sebanyak 2.579 jemaah haji dan 24 petugas kelompok terbang atau kloter yang tergabung dalam 6 kloter telah dipulangkan ke Indonesia. Proses pemulangan jemaah haji asal DKI Jakarta telah dimulai sejak awal bulan ini. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, memastikan seluruh petugas bersiaga selama fase pemulangan berlangsung. Mulai dari petugas layanan lansia, disabilitas dan perempuan, petugas distribusi air zam-zam, petugas porter koper jemaah hingga petugas kesehatan dari Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Soekarno-Hatta dan puskesmas setempat. Agus juga mengatakan mayoritas jemaah merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh para petugas yang disebutkan tadi.
9: Alhamdulillah, dari nilai kepuasan jemaah yang memang dilakukan oleh tim humas, bahwa mereka merasa merasa puas dengan pelayanan yang kami berikan, baik daripada saat embarkasi maupun sekarang ini pada saat embarkasi.
8: Pendengar, penilaian tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah jemaah yang telah tiba di tanah air. Salah satunya Safrudin, jemaah haji asal Jakarta Barat, yang mengonfirmasi pernyataan Agus tersebut.
9: Pelayanannya cakep, tahun ini pelayanannya cakep. Yang jelas itu untuk pelayanan tahun ini, alhamdulillah, berkah. Berkah untuk makanan semua, nggak kekurangan.
8: Ya, pendengar, fase pemulangan di Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan terus berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Paling dekat, Asrama Haji Pondok Gede atau Debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima jemaah haji asal DKI Jakarta pada Sabtu esok, sebanyak dijadwalkan 389 jemaah haji. Secara keseluruhan, debarkasi Jakarta Pondok Gede akan menerima kepulangan sekitar 7.000 jemaah haji asal DKI Jakarta yang tergabung dalam 19 kloter. Seluruh proses pemulangan diharapkan berjalan lancar. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan kenaikan suku bunga acuan atau BI rate sebesar 25 basis point atau 5,5% guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan mengendalikan inflasi. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
11: Laporan khusus.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi...
13: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur yang memutuskan menaikkan suku bunga BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kenaikan juga berlaku pada suku bunga fasilitas simpanan dan fasilitas pinjaman yang masing-masing menjadi 4,5% dan 6,25%. Perry menjelaskan keputusan tersebut diambil setelah Bank Indonesia mencermati pelemahan nilai tukar rupiah yang berlangsung lebih dalam dari perkiraan sebelumnya. Sebelumnya, pada rapat Dewan Gubernur Mei lalu, Bank Indonesia telah lebih dulu menaikkan suku bunga acuan sebesar 50 basis poin.
12: Yang kita putuskan hari ini menaikkan BI rate menjadi 5,5%, 25 basis poin ya. Agar memang rupiah itu semakin stabil menguat dan tentu saja agar proyeksi inflasi ke depan tahun ini dan tahun ke depan tetap 2,5% plus minus 1%. Sekaligus kenaikan BI rate ini untuk menarik masuknya investasi portfolio asing.
13: Bank Indonesia juga terus memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal bersama pemerintah guna menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Melalui koordinasi tersebut, Bank Indonesia berupaya meningkatkan daya tarik instrumen keuangan domestik untuk mendorong masuknya aliran modal asing, terutama ke Sekuritas Rupiah Bank Indonesia atau SRBI dan Surat Berharga Negara atau SBN. Selain itu, kecukupan likuiditas di pasar uang dan sektor perbankan juga terus dijaga untuk mendukung stabilitas sistem keuangan serta nilai tukar. Sementara itu, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi menilai keputusan Bank Indonesia kembali menaikkan BI rate sebesar 25 basis point merupakan langkah yang tepat.
14: Bagi saya, Bank Indonesia sangat tepat sekali dalam membuat satu kebijakan dengan menaikkan suku bunga. Kenaikan suku bunga ini bertujuan adalah untuk menstabilkan mata uang rupiah dan inflasi pun juga tetap terjaga. Karena kita melihat bahwa inflasi kemungkinan besar setiap bulan, ya bulan ini pun juga kemungkinan akan mengalami kenaikan karena dampak dari kenaikan harga-harga barang-barang impor.
13: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan, koordinasi kebijakan fiskal dan moneter akan terus diperkuat di tengah tingginya ketidakpastian global. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan kedua instrumen kebijakan berjalan selaras, sehingga stabilitas ekonomi dan pasar keuangan tetap terjaga serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Untuk tahun 2027, pemerintah memperkirakan nilai tukar rupiah berada pada kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.
15: Maka pada tahun 2027, nilai tukar diperkirakan di kisaran Rp16.800 sampai dengan Rp17.500 per US dollar. Sedangkan suku bunga surat berharga negara tenor 10 tahun terkendali pada kisaran 6,5% sampai dengan 7,3%.
13: Berdasarkan data Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat signifikan usai pengumuman kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Pada penutupan perdagangan kemarin, rupiah tercatat menguat 0,71% atau 129 poin ke posisi Rp18.058 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut respon masyarakat terkait dengan langkah dari BI menaikkan suku bunga acuan atau BI rate menjadi 5,5%.
11: Saya seorang ibu rumah tangga, yang paling kami harapkan tentunya kondisi ekonomi yang stabil dan harga kebutuhan pokok tidak terus meningkat. Mudah-mudahan kebijakan pemerintah yang diambil bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat luas.
16: Menurut saya kebijakan seperti ini tuh menunjukkan kalau adanya upaya untuk menjaga perekonomian di tengah tantangan global saat ini ya. Harapannya semoga kondisi rupiah bisa lebih kuat sehingga ekonomi nasional bisa tetap terjaga sih.
17: Kalau menurut saya sih terkait dengan hal ini hal yang wajar ya, karena kita melihat belakangan memang rupiah itu terus melemah ya, dan kayaknya pemerintah juga nggak bisa diem aja gitu terus, karena dari berbagai pihak juga kan selalu mengejar-ngejar, mempertanyakan dan apa yang mau dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas dari nilai tukar rupiah sendiri. Karena kalau misalnya kita tahu juga yang namanya perlemahan rupiah tuh mengaruhnya ke banyak hal, karena Indonesia itu komoditas yang impor itu masih banyak banget, kayak misalnya kedelai, tempe gitu ya, yang dimakan oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah gitu kan ya. Jadi ya itu sih hal yang necessary sih, dan semoga kenaikan suku bunganya ini nggak terus naik terus, dan mudah-mudahan rupiahnya juga bisa lebih stabil ya ke depan, karena kan kita ngelihat juga perang Timur Tengah masih terjadi gitu, jadi semoga ya kondisinya bisa better lah.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menyelamatkan rupiah di tengah tekanan global. Naskah disusun oleh Tom Hakim, dibacakan Wisnu Wardana.
18: Editorial.
19: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Menjaga stabilitas ekonomi tidak selalu berjalan beriringan dengan kebijakan populer. Terkadang, otoritas moneter harus menempuh jalan terjal demi membentengi bangsa dari risiko ekonomi yang jauh lebih besar. Langkah itulah yang diambil Bank Indonesia melalui keputusan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 5,5%. Kebijakan ini otomatis turut mengerek suku bunga deposit facility ke level 4,5% dan lending facility menjadi 6,25%. Keputusan ini tentu mematik perhatian publik, apalagi diumumkan tepat di tengah tekanan hebat terhadap nilai tukar rupiah. Sebagaimana kita cermati, dalam beberapa pekan terakhir, rupiah terus mengalami pelemahan di luar perkiraan. Bagi Bank Indonesia, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah adalah prioritas mutlak. Sebab, jika pelemahan ini dibiarkan terlalu dalam, dampaknya akan menjalar luas ke seluruh sendi ekonomi nasional. Pelemahan nilai tukar bukan sekadar angka di pasar uang, ia berpotensi mengerek biaya impor, yang pada akhirnya memicu lonjakan harga barang dan melambungkan ongkos produksi industri. Kenaikan suku bunga pun menjadi pilihan instrumen yang rasional, sebuah langkah untuk memancing arus modal masuk, serta menjaga kepercayaan pelaku pasar di tengah ketidakpastian global. Kita sadari, bagi pelaku UMKM, kebijakan ini bukanlah tanpa tantangan. Akses pembiayaan yang lebih mahal tentu akan menguji rencana pengembangan usaha mereka. Namun di sisi lain, bagi penabung, kenaikan suku bunga ini menjadi insentif yang memberikan imbal hasil lebih kompetitif. Inilah dilema klasik yang kerap dihadapi bank sentral. Menjaga rupiah terkadang menuntut harga yang harus dibayar berupa perlambatan sementara pada aktivitas ekonomi tertentu. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kebijakan moneter tidak bisa bekerja dalam ruang hampa. Diperlukan sinergi yang solid dengan kebijakan fiskal pemerintah. Pemerintah dituntut untuk terus menjaga kepercayaan investor dan memperkuat fundamental sektor real. Akselerasi hilirisasi ekspor dan penarikan investasi berkualitas harus dipercepat demi menciptakan ketahanan ekonomi yang lebih mandiri. Pada akhirnya, kita harus meyakini satu hal, semakin kuat fundamental ekonomi dalam negeri, maka semakin tangguh pula daya tahan rupiah terhadap guncangan eksternal. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali menerima surat kepercayaan dari Duta Besar Negara Sahabat. Kali ini Presiden menerima 9 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh atau LBBP di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Dari dunia olahraga, setelah berupaya sekuat tenaga, ganda putra Indonesia Devin Arta Wahyudi Ali Fatir Raihan belum bisa masuk ke 32 besar Australia Open 2026 saat menghadapi wakil dari Hong Kong Hung Wei Chun Liu Chunwei dalam rubber game dengan skor akhir 17-21, 21-11 dan 13-21. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: tenun di SD Impress Bomen.
1: Dan kelas
2: Pro 1 RRI Kupang FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380

Siput, hewan terkecil yang sering kita temui, ternyata menyimpan keunikan tersendiri. Hewan yang masuk kelompok moluska ini memiliki ribuan gigi. Gigi-gigi ini tersusun dalam struktur yang disebut radula, yang berfungsi untuk mengikis dan menghancurkan makanan seperti alga atau tanaman kecil. Menurut penelitian yang diterbitkan dalam Biological Bulletin tahun 2007, siput herbivora memiliki radula yang lebih halus. Sementara siput karnivora seperti siput kerucut memiliki radula yang lebih tajam untuk menangkap mangsa.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Saatnya kita hadirkan trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Hadirkan informasi-informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia.
1: Piala Dunia 2026 bukan cuma spesial karena digelar di 3 negara, tetapi juga karena skala turnamennya benar-benar luar biasa besar. Bisa dibilang, ini akan menjadi Piala Dunia paling megah dalam sejarah FIFA. Bayangkan saja, turnamen ini akan dimainkan di 16 kota berbeda yang tersebar di Amerika Utara. Artinya, para tim dan supporter akan melakukan perjalanan lintas negara dan lintas zona waktu selama kompetisi berlangsung. Amerika Serikat menjadi negara dengan stadion terbanyak, kota-kota besar seperti New York, New Jersey, Los Angeles, Dallas, Miami, Atlanta, Seattle, hingga San Francisco akan ikut menjadi pusat kemeriahan dunia sepak bola. Banyak stadion yang dipakai bahkan merupakan markas tim NFL dengan kapasitas lebih dari 70.000 penonton. Salah satu yang paling menarik adalah Stadion AT&T di Dallas yang dikenal sebagai salah satu stadion olahraga tercanggih di dunia, lengkap dengan layar raksasa dan teknologi modern super canggih. Sementara di Meksiko, atmosfer sepak bola dipastikan sangat emosional. Stadion Azteca di Mexico City menjadi ikon utama karena pernah menjadi saksi dua final Piala Dunia bersejarah, era Pele tahun 1970 dan era Maradona tahun 1986. Bahkan banyak penggemar sepak bola menyebut Azteca sebagai salah satu stadion paling berjiwa di dunia karena tekanan supporter dan sejarah besarnya yang luar biasa. Sedangkan Kanada akan menghadirkan nuansa modern dan ramah lingkungan. Kota Toronto dan Vancouver dipilih menjadi venue resmi dengan stadion yang sudah disiapkan menggunakan teknologi ramah lingkungan dan sistem transportasi modern untuk mendukung jutaan wisatawan. Dan ada satu fakta yang bikin turnamen ini makin unik. Karena luasnya wilayah 3 negara tuan rumah, FIFA membagi zona pertandingan menjadi beberapa regional agar perjalanan tim tidak terlalu melelahkan. Dan ini pertama kalinya sistem sebesar itu diterapkan di Piala Dunia modern. Selain itu, final Piala Dunia 2026 dijadwalkan berlangsung di New York, New Jersey, tepatnya di MetLife Stadium. Stadion megah dengan kapasitas lebih dari 80.000 penonton. Stadion ini diprediksi akan menjadi pusat perhatian miliaran pasang mata dari seluruh dunia saat laga final berlangsung pada 19 Juli 2026. Jadi Sobat Bola, Piala Dunia 2026 bukan hanya tentang pertandingan sepak bola. Ini adalah festival olahraga global terbesar yang menghubungkan budaya, teknologi, perjalanan, dan miliaran penggemar dari seluruh dunia dalam satu euforia yang sama.
0: Demikian trivia Piala Dunia RRI Pro 1 Kupang. Program khusus RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Anda, gula yang kita konsumsi setiap hari ternyata memiliki sejarah panjang dan menarik. Awalnya, tebu merupakan tanaman asli Pulau Papua. Masyarakat adat di sana pertama kali mengolah dan mengunyah batang tebu untuk merasakan rasa manis alami. Dari Papua, budidaya tebu menyebar ke Asia Tenggara, Tiongkok, India, hingga Timur Tengah melalui jalur perdagangan. Bangsa Arab kemudian memperkenalkannya ke Eropa, di mana gula dikenal sebagai garam manis dan hanya dinikmati kalangan bangsawan. Seiring perkembangan teknologi, ditemukannya gula bit dan penggunaan mesin uap pada abad ke-18 membuat produksi gula meningkat pesat dan harganya menjadi terjangkau bagi semua lapisan masyarakat. Kini, gula tidak hanya digunakan sebagai pemanis, tetapi juga ditambahkan ke berbagai makanan olahan. Karena itu, bijaklah dalam mengkonsumsi gula demi menjaga kesehatan.

Dulu aku pikir tabungan itu buat orang yang punya lebih, yang uangnya banyak, yang gajinya besar. Aku lupa, ternyata tabungan itu bukan soal seberapa banyak, tapi soal seberapa siap kita untuk nanti. Nanti ketika motor rusak di tengah jalan, nanti saat anak minta dibelikan buku sekolah, atau nanti saat mimpi itu akhirnya terasa mungkin. Tabungan bukan soal hari ini, tapi tentang memberi diri kita pilihan. Pilihan di hari depan yang cerah.

Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Ya pendengar, di Sumba pagi hari ini kami masih terus menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara siaran dan informasi-informasi aktual menarik. Dan terima kasih karena Anda masih terus mengikuti rangkaian acara siaran kami. Informasi kami hadirkan dari portal rri.co.id untuk Anda di Sumba.

pagi hari ini. Harga Pertamax naik, ketahui kriteria pengguna BBM subsidi. Harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Grand resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026 di tengah penyesuaian harga tersebut. Pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM tersebut memperoleh subsidi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Karena jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak memilih BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Konsumen yang berhak menggunakan biosolar subsidi pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi tersebut. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi, namun ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya ditunjukkan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada sektor transportasi air, BBM subsidi juga dapat digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayaran rakyat. Penggunaannya harus disertai verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi. Ketentuan tersebut berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Kelompok pembudidaya ikan skala kecil turut menjadi penerima BBM subsidi. Mereka wajib memperoleh verifikasi dari satuan kerja perangkat daerah setempat. Petani hingga usaha mikro, pemerintah juga memberikan akses biosolar subsidi kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan BBM subsidi. Di antaranya krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti jompo sesuai ketentuan berlaku. Rumah sakit tipe C dan D termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan tersebut diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, usaha mikro dan industri rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunaannya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. QR Code tidak boleh dipindahtangankan. Pertamina menerapkan sistem QR Code untuk pengawasan penyaluran BBM subsidi. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR Code oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan. Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR Code antara pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Karena itu masyarakat diimbau menggunakan BBM subsidi sesuai peruntukan dan ketentuan pemerintah.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Hai teman-teman, apakah kamu tahu bahwa makanan bergizi tidak harus mahal? Kita bisa mendapatkan nutrisi yang cukup tanpa menguras kantong. Berikut beberapa tips makan bergizi gratis. Yang pertama, konsumsi sayuran dan buah-buahan musiman. Yang kedua, pilih protein dari sumber yang murah seperti telur dan juga kacang-kacangan. Yang ketiga, makan ikan sekali seminggu untuk mendapatkan omega 3. Dan yang keempat, minum air putih yang cukup. Jangan lupa, hidup sehat dimulai dari pilihan makanan kita. Makan bergizi, hidup sehat.

Masih dari jam 0 nomor 1 Kabupak FM 96,9 Mega. Harus mendengar di Sumba siang hari ini. Kembali kami hadirkan informasi untuk Anda ikuti di Sumba siang hari ini dari portal rri.co.id. PB Persis apresiasi upaya penguatan profesionalisme melalui revisi UU Polri. Dewan Tafsir PP Persis mengapresiasi pengesahan revisi Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Revisi tersebut dinilai menjadi bagian dari upaya memperkuat profesionalisme dan kualitas pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Anggota Dewan Tafsir PP Persis, Nizar Ahmad Saputra, mengatakan setiap langkah penyempurnaan tata kelola institusi negara patut diapresiasi, terutama apabila bertujuan menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat luas. Menurut Nizar, revisi Undang-Undang Polri merupakan bagian dari proses pembenahan kelembagaan yang berkelanjutan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat integritas serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Ia menilai penguatan landasan hukum akan memberikan ruang yang lebih kokoh bagi institusi kepolisian. Dengan demikian, Polri dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus menjawab tantangan yang semakin kompleks. Menurutnya, kebutuhan masyarakat terhadap institusi yang profesional dan aktif terus berkembang seiring perubahan zaman. Karena itu, penguatan tata kelola dan sumber daya manusia menjadi aspek yang penting diperhatikan. Nizar menambahkan revisi tersebut juga dapat menjadi momentum memperkuat orientasi pelayanan publik dalam tubuh kepolisian. Masyarakat menurutnya membutuhkan institusi yang responsif, humanis, dan mampu memberikan rasa aman. Ia berpandangan kedekatan antar Polri dan masyarakat merupakan modal penting dalam menjaga stabilitas nasional. Hubungan yang baik juga mendukung terciptanya ketertiban serta memperkuat persatuan bangsa. Lebih lanjut, Nizar mengajak seluruh elemen bangsa

0: Euis?
1: Euis? Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
2: Selamat siang pak, maaf sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
0: Iya mbak, Euis.
1: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
2: Sumuhun pak, bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih, malu.
3: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa.

Anda mendengarkan RRI Stasiun Produksi Sumba melalui frekuensi FM 96,9 MHz.

Inikah yang disebut keluarga? Anak adalah salah satu yang harus berdiri di tengah reruntuhan perasaan kecewa akibat kehancuran tersebut. Mungkin dia tidak menangis, tapi ini menyakitkan. Dia tidak berkata, tapi merasakannya. Kita tidak perlu menunjukkannya, tapi pedulilah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

aja sih, kok dari baru

0: Ya pendengar, kita ikuti informasi berikut.
1: Operasi Patuh itu operasi kemandirian di kewilayahan, okay, di bidang lalu lintas, hmm, yang dilaksanakan secara terjadwal. Jadi kita laksanakan secara terjadwal dan serentak seluruh Indonesia. Dan kebetulan kita di wilayah NTT ini dengan sandi operasinya, hmm, Operasi Patuh Turangga. Jadi okay, untuk NTT secara keseluruhan itu sandinya Sandi Turangga 2026. Okay. Seperti itu untuk khusus untuk NTT.
2: Okay.
1: Jadi dengan operasi Patuh Turangga kita mengedepankan kegiatan preemptif, mm-hmm, preventif dan represif yang dilakukan secara humanis.
2: Oke.
1: Okay. Nah, tujuan dari operasi Patuh Turangga 2026 sendiri yaitu untuk menurunkan angka pelanggaran. Mm-hmm. Menurunkan angka pelanggaran, angka laka lantas, okay, serta fatalitas dari korban kecelakaan lalu lintas. Mm-hmm. Untuk operasi Patuh itu kita serentak seluruh Indonesia itu dilaksanakan selama 14 hari. Mm-hmm. Dimulai dari tanggal 8 Juni, mm-hmm, hari Senin besok, kita mulai dilalui dengan upacara gelar pasukan.
2: Okay.
1: Tanggal 8 Juni sampai tanggal 21 Juni 2026. Yang harus kita siapkan di dalam berkendara, itu kita di sini saya mau menyampaikan ada 4 siap yang harus kita selalu, okay, ingat. Yang pertama itu siap diri, yang kedua siap dokumen dan kelengkapan berkendara. Okay. Di antaranya menyiapkan SIM dan STNK. Terus yang ketiga siap kendaraan. Kita mengecek kondisi kendaraan, apakah kendaraan ini layak jalan atau tidak. Terus yang keempat, siap mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Itu 4 kesiapan diri yang harus kita siap sebelum kita berkendara. Kami dari Lalu Lintas Polres Sumba Barat, bahwa aturan itu bukan pelunggu, melainkan garis pertahanan. Operasi Patuh bukan sekedar mencari kesalahan, ya, melainkan bentuk kepedulian agar kita sadar dan terhindar dari bahaya.
2: Okay.
1: Nyawa Anda dan nyawa orang lain jauh lebih mahal dibandingkan denda atau keterlambatan sesaat. Jadilah teladan, bukan statistik kecelakaan. Taat aturan, waspada dan saling menghargai sesama pengguna jalan demi keselamatan kita bersama, dan tertib berlalu lintas merupakan cermin budaya bangsa. Operasi Patuh itu operasi

0: Kawan, saya dengar kau mau ke Eropa kan? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tong sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tong pu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Hey, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang sah.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Atambua.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue entar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: ada berita apa ya hari ini? Browsing.
1: Hey, serius amat lihat layar HP?
0: Iya nih, lagi baca berita.
1: Bagus dong, nambah wawasan. Tapi awas, kejebak berita hoax alias berita bohongan.
0: Hah?
1: Cirinya tuh, sumber berita nggak jelas. Isinya provokatif. Terus menyebar kebencian dan penipuan.
0: Oh gitu ya. Oke, thanks infonya ya.
2: Pintar menyikapi berita yang beredar di internet atau media massa. Cari tahu sumbernya. Awas, berita hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, Jember.

0: Aduh mama, sekarang nih lagi marah gitu penyakit babi tuh. Kita harus hati-hati ya mama. Masalahnya, hitung-hitung kan kita punya investasi juga nih babi nih.
1: Betul ya bapak, semua ada khawatir dengan dong punya babi-babi di kandang ini. Bilangnya, kalau kena itu penyakit, langsung mati nih babi-babi bapak. Yang sehat-sehat kalau kena bahaya sudah.
0: Iya tuh mama, makanya mama ada baca tuh tidak itu informasi tentang pencegahan ASF di internet.
1: Wih, ada kok bapak. Aduh mama belum pernah lihat eh. Coba bapak tolong cari ulang dulu.
0: Oke mama sabar, kita cari dulu ya. Nah ini mama, sudah dapat ini. Jadi, untuk pencegahan ASF itu yang penting adalah penerapan biosecurity yang tepat pada kandang babi. 1. Perhatikan sumber pakan dan air. 2. Membatasi lalu lintas di area kandang. 3. Cuci tangan dan alas kaki bagi siapapun yang hendak masuk ke dalam kandang. 4. Jika ada hewan yang menunjukkan gejala sakit, harus langsung dipisah. 5. Jangan menjual babi yang sakit. Babi yang mati harus langsung dikubur. 6. Kandang harus selalu dibersihkan dengan desinfektan agar aman dari agen penyakit. Itu sumama, kira-kira ada 6 poin yang harus kita perhatikan ya.
1: Oh iya bapak ya, kita harus kasih tahu informasi ini ke tetangga-tetangga juga ya bapak, supaya kompleks di sini aman semua.
0: Betul mama.
1: Kalau begitu mama jalan dulu di rumah sebelah supaya kasih tahu memang.
0: Oke mama.
2: Ayo terapkan biosecurity yang tepat sebagai langkah pencegahan penyakit ASF pada ternak babi kita.

Pendengar, informasi kami hadirkan di Sumba Siang hari ini dari portal rri.co.id. YLI perluas program membaca berimbang ke 20 sekolah di Sumba Timur. Government and Advocacy Officer Yayasan Literasi Anak Indonesia Mikael Lasaduk Lewape mengatakan kegiatan sosialisasi program membaca berimbang yang berlangsung di SD Impres Kaluwayangapu diperuntukkan bagi 10 sekolah baru yang telah termasuk dalam dokumen kerjasama antar pemerintah daerah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Timur sejak tahun 2025. Sosialisasi tersebut bertujuan memberikan pemahaman awal kepada para kepala sekolah mengenai pendekatan program yang akan diterapkan Kaluwayangapu Selasa 9 Juni 2026. Menurut Mikael, kegiatan ini juga bertujuan membangun komitmen bersama para kepala sekolah dalam mengawal pelaksanaan program membaca berimbang di sekolah masing-masing. Salah satu fokus utama adalah mendorong kepala sekolah mengorganisasi guru untuk menyiapkan ruang kelas yang literat serta menata pojok baca yang mendukung proses pembelajaran. Ia menjelaskan kerjasama yang dibangun pada tahun 2025 mencakup 20 sekolah. Sebanyak 10 sekolah telah lebih dahulu menjalani program sejak tahun 2025 dan akan berlanjut hingga Desember 2027. Sementara itu, 10 sekolah baru akan mulai mengimplementasikan program pada Juli 2026 hingga Desember 2027. Dengan demikian, total sekolah sasaran program membaca berimbang yang dirampingi YLI di Kabupaten Sumba Timur mencapai 20 sekolah. Program ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan literasi membaca siswa khususnya pada jenjang sekolah dasar kelas 1 hingga kelas 3. BKN menegaskan bahwa penguatan kemampuan membaca sejak dini sangat penting agar siswa memiliki fondasi literasi yang kuat. Dengan kemampuan membaca yang baik, peserta didik akan lebih siap menerima materi pembelajaran saat memasuki jenjang kelas yang lebih tinggi. Sementara itu, Kepala Sekolah Muhammadiyah Wengapu Nur Aini Abbas, SPD, menyambut baik program tersebut. Menurutnya, program membaca berimbang sangat membantu sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Ia berharap kegiatan dan penelitian dari YLI dapat terus dilanjutkan sehingga seluruh siswa khususnya di kelas rendah mampu membaca dengan lancar dan tidak ada lagi anak yang mengalami kesulitan membaca. Demikian informasi terakhir di Sumba Siang hari ini dapat kami hadirkan untuk Anda. Dan pendengar, tuntas sudah kebersamaan saya teman-teman Anda di Sumba Siang hari ini dari pukul 5 hingga pada pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan akan dilanjutkan di Sumba Siang nanti oleh rekan Cantika Anjali akan teman-teman Anda hingga pada pukul 17.00.

kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

Kain sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain sumba barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

0: saya dengar kau mau ke Eropa kah? Wih, kau bikin apa di Eropa?
1: Oh iyo, saya mau ke Eropa. Saya dengan teman-teman diundang untuk tampil membawakan tarian adat Papua di sana.
0: Wih, hebat dan membanggakan nih.
1: Oh, pasti. Nanti juga ada budaya-budaya lain dari Indonesia yang tampil di sana. Makanya, tahu sebagai pemuda harus mau belajar dan bangga sama tempu budaya-budaya sendiri dan diperkenalkan di seluruh dunia.
0: Betul itu, wih. Hey, jangan lupa saya oleh-oleh.
1: Iya dong, nanti saya terlalu pakoh ya.
2: Budaya kita, kebanggaan kita. Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
3: Jangan malu, pelajari budaya sendiri.
4: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia Sorong.

Baik pendengar, saat lagi Anda akan mendengarkan aneka daerah olahraga dari Pro 3 hingga pukul 12.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Mitä olahraga?
1: Wabah Ebola hantui Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia mengalahkan Mozambik dalam laga kedua FIFA Matchday. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Rabu 10 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga terpopuler sepak bola. Meksiko dan Afrika Selatan akan saling berhadapan dalam pertandingan pembuka Piala Dunia 2026 yang diprediksi akan berlangsung seru. Kualitas teknis dan permainan umpan cepat Meksiko akan diuji saat menghadapi tim Afrika Selatan yang dikenal dengan kecepatan, kekuatan fisik, dan gaya permainan menekan mereka. Momentum di awal pertandingan akan menjadi kunci di sini, karena kedua tim berupaya mencetak gol pertama secepatnya dan menguasai penguasaan bola. Back Genoa sekaligus back Meksiko, Johan Vazquez, mengatakan bahwa tim Afrika Selatan mengandalkan fisik yang kuat.
1: Saya pikir semua negara dan tim layak dihormati. Piala dunia mencakup segalanya. Kita telah melihatnya sekarang dalam pertandingan persahabatan. Negara-negara besar telah kalah dari negara-negara kecil. Tetapi secara teori, mereka seharusnya tidak kalah. Saya pikir di piala dunia ini tentang menyerang atau diserang. Ada hal-hal yang tidak bisa dikatakan dengan angka. Saya pikir kita tahu, kita menyadari Afrika Selatan bahwa itu adalah negara yang sangat mengandalkan fisik. Negara yang tidak akan memberikan Anda apapun untuk kekalahan, dan mereka tahu bagaimana cara melakukan serangan balik dengan sangat baik.
0: Untuk menang, Meksiko membutuhkan umpan-umpan tajam, pergerakan cerdas, dan ketenangan di sepertiga akhir lapangan. Jika Meksiko memainkan permainan dengan kombinasi cepat

0: dan tuan rumah penyelenggara turnamen. Wabah tersebut diumumkan pertama terjadi di Republik Demokratik Kongo pada 15 Mei lalu. Dalam upaya mengantisipasi hal tersebut, negara-negara tuan rumah Piala Dunia mengumumkan langkah-langkah perjalanan kesehatan masyarakat yang diselaraskan untuk individu yang datang dari wilayah Afrika yang paling beresiko terkena virus Ebola. Perwakilan Gedung Putih Amerika Serikat Andrew Guilani menegaskan bahwa Amerika melarang semua warga negara asing yang telah melakukan perjalanan ke DRC, Uganda atau Sudan Selatan dalam 21 hari sebelumnya untuk memasuki negara.
1: Setelah berbicara langsung dengan Menteri Kesehatan Republik Demokratik Kongo, berbicara langsung dengan petinggi FIFA mengenai hal tersebut dan memberitahu mereka bahwa tidak ada ruang gerak untuk hal tersebut, Presiden kemudian memperlakukan Title 42 yang membatasi perjalanan dari Kongo sehingga siapapun di Kongo dalam 21 hari terakhir tidak dapat datang ke Amerika Serikat. Kami sebagai satuan tugas bersama dengan Departemen Luar Negeri bekerja sama dengan Kanada dan Meksiko untuk memastikan bahwa pembatasan perjalanan mereka sejalan dengan kami, karena kami ingin memastikan bahwa seluruh benua akan terlindungi saat Republik Demokratik Kongo memainkan pertandingan kedua mereka di Guadalajara.
0: Sejumlah bandara Amerika Serikat termasuk Washington Dulles dan Hartsfield Jackson Atlanta juga telah menerapkan langkah-langkah penyaringan yang lebih ketat untuk pelancong dari wilayah terdampak. Sementara Kanada telah melarang sementara penduduk Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan untuk memasuki negara tersebut selama 90 hari, menurut Badan Kesehatan Masyarakat negara tersebut.

0: Pendengar RRI, Argentina menargetkan untuk kembali meraih kejayaan global secara beruntun pada Piala Dunia FIFA 2026 di Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat yang akan menjadi partisipasi mereka yang ke-19 di turnamen ini. Skuad asuhan Lionel Scaloni akan memasuki turnamen dengan kepercayaan diri tinggi sebagai juara dunia sekaligus juara benua. Lalu bagaimana ketangguhan dari tim nasional negeri Tango tersebut? Bersama bedah tim, kita kupas selengkapnya.
1: Bedah tim Argentina. Jadi kalau kita ngomongin Piala Dunia, nggak afdol rasanya kalau kita itu nggak ngebahas sang juara bertahan, La Albiceleste Argentina. Ngomongin Piala Dunia tahun ini ya, ini kan bisa jadi era terakhir, Piala Dunia terakhir dari seorang legenda Lionel Messi. Tapi bukan berarti ini akhir dari timnas Argentina. Di timnas Argentina sekarang itu di bawah asuhan Lionel Scaloni, mereka akan membawa beberapa pemain muda yang sedang naik daun. Mulai dari Franco Mastantuono, Nico Paz, lalu ada Julian Alvarez, dan beberapa pemain lagi. Nah, Argentina ini secara permainan mereka ini punya ciri khasnya sendiri. Kalau di timnya masing-masing, para pemain ini mengikuti sistem yang sangat rigid. Jadi pemain A bakal main di posisi A, B di posisi B. Sedangkan di timnas Argentina, Scaloni ini mengedepankan permainan yang fluid tetapi kolektif. Julian Alvarez misalnya, dari striker bisa jadi gelandang, atau winger bisa jadi wingback. Nah, permainan inilah yang membuat La Albiceleste menjadi unggulan yang harus diperhatikan lawan-lawannya. Selain itu, timnas Argentina ini juga terkenal dengan striker-striker yang tajam, mulai dari zamannya Gonzalo Higuain, lalu ada Carlos Tevez, Sergio Aguero, dan sekarang Julian Alvarez. Lini depan yang sangat menakutkan ini akan menjadi momok yang mematikan tim-tim lawan. Namun, bukan berarti tidak ada kemahan. Timnas Argentina ini cukup kesulitan mencari regenerasi baru di lini belakangnya. Ada Pezzella, lalu ada Otamendi yang sudah berkepala tiga, yang sudah memasuki fase-fase akhirnya. Jadi, ini bisa menjadi suatu bumerang bagi Argentina apabila tidak mereka memastikan pemain-pemain muda di lini belakang naik, step up di Piala Dunia kali ini. Nah, pertanyaan pertama Argentina di Piala Dunia nanti adalah melawan Aljazair. Apakah Argentina bermain full menyerang atau bagaimana ini? Karena Scaloni bisa bermain 4-3-3 atau 4-4-2. Menarik untuk kita nantikan bagaimana kiprah timnas Argentina.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara itu dari lapangan tenis, Serena Williams kembali ke dunia tenis dengan kemenangan setelah 4 tahun pensiun. Saat legenda Amerika itu berpasangan dengan Victoria Mboko dalam kemenangan putaran pertama ganda di Queen's Club pada Selasa malam waktu Indonesia Barat. Williams kembali ke performa terbaiknya bersama petenis remaja Kanada Victoria dalam kemenangan 7-6-6-2 atas unggulan ketiga Erin Rutledge dan Nicole Melichar Martinez di turnamen lapangan rumput di London Barat. Seolah-olah ia tidak pernah absen, petenis berusia 44 tahun itu menampilkan servis dahsyat khasnya dan pukulan dasar yang menakutkan, yang disambut gembira oleh penonton yang membadati stadion termasuk kedua putrinya yang masih kecil Olimpia dan Adira, serta suaminya Alexis Ohanian. Serena Williams mengatakan selesai pertandingan bahwa dirinya senang bisa kembali bermain tenis.
1: Itu sangat menyenangkan. Aku sangat menikmati bermain dengan Vicky. Dia benar-benar mampu menopang tim dan bermain bagus di poin-poin penting. Dan aku benar-benar bisa mengandalkannya. Dan kami belum pernah bermain bersama, tetapi rasanya sangat alami bermain dengannya. Jadi itu benar-benar menyenangkan.
0: Selanjutnya Williams dan Victoria yang berusia 19 tahun akan berhadapan dengan Leila Fernandez dan Laura Sigemon di perempat final yang dijadwalkan pada hari Kamis malam waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Timnas Indonesia menutup FIFA Match Day Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.

0: mampu melepaskan atau terlepas dari oleh Romania.
1: Timnas Indonesia menutup FIFA Matchday Juni 2026 dengan sempurna usai menundukkan Mozambik pada laga kedua. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam itu berakhir dengan 1-0 untuk keunggulan Indonesia. Gol kemenangan Garuda dibukukan oleh Ole Romeni pada menit ke-11. Usai pertandingan, pelatih Timnas Indonesia John Hartman menyatakan timnya masih memiliki pekerjaan rumah dalam penyelesaian akhir. Namun pelatih asal Inggris itu juga mengaku bangga dengan performa para pemain yang mampu menunjukkan kualitas sekaligus ketangguhan saat menghadapi tekanan dari tim tamu.
2: Sedikit mengecewakan, kami tidak mendapatkan lebih banyak gol, tetapi pada saat yang sama, saya sangat senang melihat penampilan yang tangguh. Kami diuji selama pertandingan ini dan para pemain mampu mengatasinya. Kami membutuhkan ujian seperti itu. Saya tidak merasa saat melawan Oman, kami menghadapi tekanan transisi, tapi para pemain kami malam ini bisa bergerak dari depan ke belakang lebih cepat daripada yang diharapkan.
1: Melalui kesempatan yang sama, Ole Romeni juga mengungkapkan seharusnya memang ada lebih dari satu gol yang tercipta. Pemain Oxford United itu pun bertekad memberikan penampilan yang lebih baik bersama skuad Merah Putih di kesempatan berikutnya.
2: Saya sangat setuju dengan pelatih. Kami sangat menikmati sepak bola hari ini dan saya pikir Anda bisa melihat kegembiraan itu. Dan saya pikir itu adalah alasan kenapa kami mulai bermain sepak bola. Jadi itu sangat menyenangkan. Tapi juga seperti yang dikatakan pelatih, kami juga mengharapkan lebih banyak dari diri kami, seperti membuat lebih banyak gol. Tapi di pemusatan latihan selanjutnya, kami akan memaksimalkannya.
1: Kemenangan atas Mozambik melengkapi dua hasil positif Indonesia pada FIFA Matchday Juni 2026. Sebelumnya, skuad Garuda menundukkan Oman dengan skor 3-0 di SU GBK pada Jumat lalu. Dari Jakarta, Nirab Doli Deloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lapangan sepak bola kita ke lapangan futsal. MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Alexia, dorong bola ke depan dari Kapil Bailo.
2: MSP FC dan Capybara Angel tampil sempurna pada pekan ke-8 Women's Pro Futsal League 2026. Kedua tim menyapu bersih dua pertandingan di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah pada Senin hingga Selasa kemarin. MSP FC membuka seri dengan kemenangan 2-0 atas 6 ABP Women. Mereka kemudian berhasil mengalahkan Dragon Kuning Ladies dengan skor meyakinkan 4-0. Penampilan gemilang dari Kapean Pailun menjadi kunci keberhasilan MSP FC sepanjang seri. Ia mencetak total 4 gol dan membantu timnya mencatat 2 clean sheet pada pekan ke-8 ini. Usai pertandingan hari kedua kemarin, physical trainer MSV FC Yunita Sari mengaku senang dengan raihan poin penuh yang didapat timnya.
3: Oke, terima kasih. Alhamdulillah, ucap syukur hari ini mendapatkan 3 poin kembali walaupun di babak pertama cukup sulit mendapatkan gol melawan Dragon dengan pertahanan yang cukup solid, tapi di babak kedua alhamdulillahnya pemain bisa fokus untuk bisa mendapatkan poin.
2: Sementara itu, Capybara Angels juga menunjukkan konsistensi pada pekan ke-8 ini. Mereka menundukkan Mojang Bandung Bedas Futsal 2-0 sebelum mengalahkan 6 ABP Women 2-1 kemarin. 6 poin dari 2 laga tersebut membuat Capybara Angel terus menjaga peluang untuk masuk ke Final Four WPFL 2026. Usai pertandingan hari kedua kemarin, pelatih kepala Capybara Angels Mateus Balubun mengaku senang dengan performa yang ditampilkan pemainnya pada pekan ke-8 ini.
4: Ya, yang pertama terima kasih Tuhan Yesus karena hari ini kami dapat berkat 3 poin lagi. Ini semua karena kerja keras, kekompakan, kebersamaan yang sudah kami bangun dari awal sampai dengan hari ini. Puji Tuhan akhirnya kami bisa dapat 3 poin di hari ini dan membuka peluang kami untuk melaju ke Final Four.
2: Hasil ini membuat MSP FC dan Capybara Angel semakin memperkokoh posisi mereka di 4 besar klasemen sementara. MSP FC kini berada di posisi kedua dengan 34 poin, sementara Capybara Angel duduk di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

dari futsal kita connect. Turnamen bulu tangkis level Super 500 Australia Open 2026 memasuki hari kedua. Babak 32 besar tengah berlangsung di Quay Center Sydney sejak pagi hingga sore nanti. Sejumlah pebulu tangkis Indonesia telah selesai bermain. Ganda putra Indonesia Leo Roli Karnando Daniel Martin sukses melangkah ke babak selanjutnya setelah mengalahkan pasangan tuan rumah Andika Ramadiansyah Frederick Zhao 2 set langsung dengan skor akhir 21-18, 21-7. Ganda putra ranking 109 dunia asal Indonesia tersebut tampil impresif di game kedua. Leo Daniel secara konsisten mencetak poin secara beruntun dan tidak memberikan peluang untuk lawan mengejar selisih poin. Sementara dari sektor tunggal putra, Awi Farhan memastikan satu tempat di 16 besar setelah menang dengan meyakinkan atas wakil Chinese Taipei, Liao Zhu Fu. Awi menang 2 set langsung dengan skor akhir 21-13, 21-12.

Kabar terakhir Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030 Andri Syahrum meninjau kantor KONI Kalimantan Timur di Samarinda. Selain melihat fasilitas kantor, Andri juga memastikan proses pembentukan kepengurusan baru berjalan sesuai target. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi dari Samarinda.

0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur periode 2026-2030, Andri Syahrum, mengunjungi kantor KONI Kaltim di Jalan Kusuma Bangsa Samarinda pada Selasa 9 Juni 2026. Kunjungan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi kantor yang nantinya menjadi pusat aktivitas organisasi olahraga prestasi di Kalimantan Timur. Dalam tinjauannya, Andri berkeliling melihat sejumlah ruangan dan fasilitas pendukung yang ada di lingkungan kantor. Ia mengaku sebenarnya sudah beberapa kali datang ke kawasan KONI Kaltim, namun baru kali ini berkesempatan masuk dan melihat langsung kondisi ruangan di dalam gedung tersebut. Selain meninjau fasilitas kantor, Andri juga menyampaikan perkembangan pembentukan kepengurusan KONI Kaltim periode 2026-2030. Menurutnya, tahapan awal melalui pembentukan tim formatur telah selesai dilaksanakan dan kini tinggal dilakukan penyempurnaan susunan kepengurusan.
1: Yang untuk awal kan kita untuk apa pembentukan formatur. Nah, ini sudah alhamdulillah sudah terbentuk lah, cuma tinggal dipastikan lagi, mungkin mudah-mudahan malam ini bisa rampung semua.
0: Ketua Umum KONI Kalimantan Timur, Andri Syahrum, memastikan pelantikan pengurus KONI Kaltim belum dapat dilakukan dalam waktu dekat. Menurutnya, fokus utama saat ini adalah menyelesaikan proses pembentukan kepengurusan hingga terbitnya surat keputusan atau SK sebagai dasar legalitas organisasi. Andri menjelaskan tim formatur yang bertugas menyusun struktur kepengurusan telah terbentuk. Saat ini proses tersebut memasuki tahap finalisasi sebelum diajukan untuk mendapatkan pengesahan melalui SK.
1: Kalau pelantikan belum, tapi yang jelas kita sampaikan ke kawan-kawan setelah formatur terbentuk, kita kirim begitu SK sudah keluar. Masalah pelantikan mungkin biar belakangan, dan masalah yang penting kerjanya cepat dulu. Karena kita pelantikan itu mau dimundur berapa bulan lagi juga ada masalah lah. Yang penting kita SK-nya selesai, kawan-kawan semua bisa jalan.
0: Andri menegaskan percepatan pembentukan kepengurusan menjadi prioritas agar KONI Kaltim dapat segera fokus mempersiapkan agenda pembinaan atlet dan peningkatan prestasi olahraga daerah. Dengan kepengurusan yang segera terbentuk, diharapkan berbagai program strategis menuju ajang nasional maupun internasional dapat berjalan lebih optimal. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikan kabar dari Samarinda tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar, masih bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Anda baru saja mendengarkan aneka olahraga, berita olahraga dari Pro 3, dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan warta, maksud saya dilanjutkan dengan aneka berita daerah siang RRI Sumba hingga pukul 13.30 waktu Indonesia Tengah. Pendengar selamat siang, jangan lupa makan siang hari ini di cuaca yang dipantau dari RRI sangat cerah. Tapi anginnya tetap dingin ya pendengar ya. Untuk itu tetap jaga kesehatan, minum air yang banyak agar tidak dehidrasi. Dan terima kasih karena terus mendengarkan kami melalui FM 96,9 MHz. Anda juga bisa dengarkan kami melalui streaming di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun, apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris, Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Pendengar Anda dalam ragam informasi. Harga emas batangan di Pegadaian kembali tidak mengalami perubahan pada perdagangan Rabu 10 Juni 2026. Kondisi ini menandai harga emas galeri 24 dan UBS bertahan stabil selama 2 hari berturut-turut. Stabilnya harga tersebut menjadi perhatian pelaku investasi yang memantau pergerakan logam mulia. Setelah sebelumnya sempat bergerak bervariasi, harga kedua produk kini cenderung tertahan pada level yang sama. Melansir sahabat Pegadaian, harga emas galeri 24 tetap berada di level 2.734.000 per gram. Sementara itu, harga emas USB juga masih bertahan di posisi 2.757.000 rupiah per gram seperti perdagangan sebelumnya. Produk emas batangan tersebut tersedia dalam berbagai pilihan ukuran. Galeri 24 ditawarkan mulai 0,5 gram hingga 1000 gram. Sedangkan UBS tersedia mulai 0,5 gram hingga 500 gram. Dan pendengar, rincian harga-harga emas ini berdasarkan halaman sahabat Pegadaian ini masih tetap sama dengan hari kemarin. Informasi lainnya pendengar bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?

Pendengar, Sumba Barat kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten ini menjadi daerah tercepat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyaluran dana desa tahun 2026. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, Natalia Madiarti menyampaikan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Sumba Barat berjalan lebih cepat dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Menurut Natalia, capaian tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak terkait dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi penyaluran dana desa. Penyaluran yang tepat waktu dinilai sangat penting karena dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga. Pendengar, pemerintah berharap keberhasilan Sumba Barat dalam percepatan penyaluran dana desa dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya pak.
1: Iya mbak. Euis.
2: Euis Jo, bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
3: Sumuhun pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah

0: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia dengan aneka berita daerah Nusa Tenggara Timur. Rangkuman informasi terkini, aktual dan terpercaya.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Tengah, dari Iwai Kabupak Sumba Barat, inilah aneka berita siang Radio Republik Indonesia, edisi Rabu 10 Juni 2026. Dua informasi mengisi aneka berita siang ini. PT MSM diminta perkuat peran cegah kebakaran lahan di Sumba Timur. Perlahan-lahan dampak pelemahannya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Pendengar, ini aneka berita daerah siang Nusa Tenggara Timur selengkapnya bersama saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, PT MSM diminta perkuat peran cegah kebakaran lahan di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.
2: Kepala Desa Patawang Imam Soleman meminta PT Muria Sumba Manis MSM lebih aktif dalam upaya pencegahan kebakaran dan padang penggembalaan di Sumba Timur. Di sela-sela kegiatan apel kesiapsiagaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan karhutla, menurutnya praktik pembakaran padang untuk menumbuhkan rumput baru masih sering terjadi dan berpotensi memicu kebakaran yang mengancam permukiman warga serta menimbulkan kerugian besar.
3: Pastinya kita tahu bahwa kebakaran lahan padang di Sumba Timur ini menjadi hal yang klasik tapi juga serius untuk harus diperhatikan. Nah, kalau kita juga melihat perilaku warga sebenarnya tidak terlalu menonjol pada warga. Saya kali ini berkomentar terkait dengan teman-teman yang punya ternak yang memakai padang penggembalaan atau dilepas liarkan dengan anak grup gembalanya. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau kita punya pemahaman orang Sumba ini padang, bakar padang supaya tumbuh rumput baru, tapi dampaknya ke orang lain kan sangat berisiko ya. Nah, banyak rumah warga yang terbakar, apalagi akhir-akhir ini kita sangat miris dengan banyaknya peristiwa terbakar rumah di mana-mana.
4: Iya, betul.
2: Nah, sementara itu, Kabid Kesiapsiagaan BPBD Sumba Timur Octavianus Louis Jawa mengapresiasi kesiapsiagaan PT MSM yang memiliki perlengkapan penanggulangan kebakaran yang memadai. Menurutnya, keberadaan perusahaan dapat menjadi mitra strategis dalam penanganan bencana, terutama kebakaran lahan yang menjadi risiko tertinggi di wilayah tersebut. Ia juga menghimbau masyarakat untuk membuka lahan tanpa membakar guna mengurangi risiko kebakaran dan dampak buruk terhadap kesehatan serta lingkungan.
5: Rasa kegiatan ini sangat bagus untuk bagaimana ke depan kalau terjadi. Kalau terjadi, kan kita tidak menginginkan bencana itu terjadi. Ketika bencana terjadi dan kehadirannya PT MSM dengan berbagai macam peralatan pemadam kebakaran dan sebagainya bisa membantu masyarakat. Membantu masyarakat karena ketika terjadi bencana untuk berkoordinasi di tingkat kabupaten itu dengan jarak yang begini ini yang cukup jauh, sangka saya sudah habis semua di sini baru datang. Dengan adanya hadirnya PT MSM di sini dengan perlengkapan yang begini lengkap dan lain sebagainya sangat membantu ketika terjadi suatu bencana yang menimpa masyarakat di sekitar, entah itu kebakaran dan lain sebagainya. Makanya itu mungkin yang bisa saya sampaikan, dan kehadiran kami di sini diundang untuk memberikan informasi atau himbauan kepada masyarakat bagaimana menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan, apalagi kita tahu resiko bencana yang ada di sekitaran sini pasti kebakaran. Kebakaran itu yang paling inti di sini. Kali itu yang paling.
2: Imam Soleman berharap PT MSM dapat melakukan advokasi

0: Agar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai dengan HET. Laporan Mas Lambau.
1: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perumbulok Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perumbulok Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
2: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai HET. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra-mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai HET. Untuk beras SPHP itu HET-nya di 1300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga HET-nya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
1: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Pao melaporkan.
0: Baik pendengar, urban hektar lahan persawahan di Desa Bali Ledo dan sekitarnya Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat kering. Warga minta pemerintah bangun irigasi. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
3: Persawahan di Desa Belero dan Desa Manolah Kecamatan Loli Kabupaten Sumba Barat hingga kini masih didominasi sawah tada hujan. Kondisi tersebut membuat sebagian besar petani hanya dapat mengandalkan curah hujan untuk mengairi lahan pertanian mereka. Padahal wilayah ini memiliki beberapa sumber air yang berpotensi mendukung kebutuhan irigasi, salah satunya mata air Tramos. Kepala Desa Baliledo Lukas Linggu Kaduki mengatakan bahwa masyarakat desa di Baliledo dan Desa Manolah sebagai desa tetangga selama ini hanya dapat menggarap sawah dan satu musim tanam setiap tahun. Menurutnya, upaya melakukan penanaman padi pada musim kedua seringkali tidak dapat dilakukan karena debit air yang terus menurun. Ia menjelaskan rendahnya keterbatasan ketersediaan air tersebut disebabkan belum adanya infrastruktur irigasi yang memadai untuk mengairi ribuan hektar areal persawahan di wilayah Desa Baledo dan sekitarnya. Akibatnya, potensi pertanian yang dimiliki masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk meningkatkan produksi pangan.
4: Ya, kalau lahan yang kering yang sekian ini, ya memang banyak lahan yang memang kering karena akibat apa? Kekurangan apa? Infrastruktur pembangunan irigasi bahkan bendungan. Dan memang kalau masalah air sangat limpah air di sini hanya karena tank airnya.
3: Luka juga mengungkapkan bahwa pemerintah desa bersama masyarakat telah berupaya berulang kali mengusulkan pembangunan jaringan irigasi kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan maupun pemerintah pusat. Namun hingga saat ini usulan tersebut belum mendapatkan tanggapan maupun bantuan yang diharapkan oleh masyarakat. Ibu Ina, salah seorang petani warga desa Beledo yang juga pemilik lahan sawah di kawasan tersebut, menyampaikan harapannya agar pemerintah dapat segera membangun infrastruktur irigasi yang mampu mengalirkan air dari hulu hingga ke hilir. Menurutnya, keberadaan irigasi menjadi kebutuhan mendesak untuk mendukung aktivitas pertanian dan meningkatkan hasil panen masyarakat. Masyarakat meyakini bahwa pembangunan sistem irigasi yang baik akan berdampak langsung ke ketahanan pangan masyarakat sekitar. Mereka menilai persoalan pengairan masih menjadi kendala utama yang menghambat peningkatan produksi produksi pertanian persawahan meski air berlimpah. Karena itu warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian

0: serius demi mendukung kesejahteraan petani dan menjaga stabilitas pangan di daerah ini. Dari Sumba Barat, Jerry Lende, RRI Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, Anda sedang mendengarkan Aneka Berita Siang produksi RRI Sumba, dan siaran ini dapat Anda dengarkan melalui streaming di rri.co.id atau bisa melalui aplikasi RRI Digital melalui Play Store. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Festival Keluarga Malole jadi panggung produk IKM Rotendao menuju pasar nasional dan internasional. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
2: Festival Keluarga Malole yang digelar pemerintah Kabupaten Rotendao bersama tim penggerak PKK Kabupaten Rotendao dan Yayasan Selancar Arungi Indonesia menjadi ajang promosi produk unggulan daerah. Kegiatan yang berlangsung di rumah jabatan Bupati Rotendao Selasa 9 Juni 2026 itu menghadirkan berbagai pelaku UMKM dan industri kecil menengah atau IKM. Salah satu stand yang menarik perhatian pengunjung adalah stan Dewan Kerajinan Nasional Daerah atau Dekranasda Kabupaten Rotendao. Berbagai produk hasil karya pelaku IKM lokal dipamerkan sebagai bentuk dukungan terhadap pengembangan ekonomi masyarakat. Sekretaris Dekranasda Kabupaten Rotendao yang juga Kepala Bidang Perindustrian Dinas Koperasi UMKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rotendao, Sonya Pelokila, mengatakan seluruh produk yang dipamerkan berasal dari kelompok-kelompok IKM lokal. Produk tersebut antara lain sabun mandi, ribik pisang, aneka makanan ringan hingga tenun ikat khas Rotendao.
3: Di Dekranasda ini, sebagaimana kita tahu bahwa Dekranasda itu adalah kumpulan dari beberapa produk-produk yang ada para IKM-IKM, yang ada kelompok-kelompok IKM, dan yang ada di sini yang kita pamerkan adalah hasil dari IKM-IKM yang ada. Adanya sabun mandi dari produk-produk IKM, keripik pisang, kiri-kiri, dan lain sebagainya. Bahkan tenun ikat yang ada ini semua dari IKM-IKM yang ada, IKM-IKM lokal yang kami presentasikan di sini adalah barang-barang yang dari IKM-IKM lokal.
2: Menurut Sonya, Festival Keluarga Malole menjadi momentum penting untuk memperkenalkan produk IKM kepada masyarakat yang lebih luas. Dekranasda berharap produk lokal Rotendao tidak hanya dikenal di daerah sendiri, tetapi mampu menembus pasar nasional bahkan internasional. Ia menegaskan kemajuan IKM akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu promosi dan pendampingan terhadap pelaku usaha terus dilakukan secara berkelanjutan.
3: Dari momen seperti ini, kami ingin memperkenalkan produk-produk KM supaya bukan hanya hasilnya dipamerkan di lokal saja, tapi bisa go nasional, mungkin bisa go internasional. Jadi itu yang kami impikan, supaya KM kalau maju berarti masyarakat sejahtera, Rotendao makmur.
2: Tenun ikat Rotendao masih menjadi salah satu produk unggulan yang paling banyak diminati. Selain memiliki nilai budaya yang tinggi, produk tersebut juga memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan bagi masyarakat. Melalui Festival Keluarga Malole, pemerintah daerah berharap produk-produk lokal semakin dikenal dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis potensi daerah. Dari Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, Raja Ewaldus, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, harga sejumlah kebutuhan dapur di pasar Bongawani Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya laporan Ricardo Skota.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di pasar Bongawani Kabupaten Ende mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
5: Sudah mau masuk ini? Sudah satu minggu ini, mau masuk pesambut baru ini, dari Leo.
6: Dari Leo.
5: Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya, kadang-kadang petani kala gagal panen. Ada gagal panen, karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
4: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ender, Ricardo Skota melaporkan.
1: Baik pendengar, perlahan-lahan dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Suku cadang di bengkel mulai mengalami kenaikan harga. Laporan selengkapnya Wiwin Ngari.
6: Lemahnya rupiah mulai berdampak bagi berbagai kalangan masyarakat. Salah satunya adalah bengkel-bengkel yang menyediakan berbagai produk impor seperti suku cadang kendaraan. Pemilik bengkel Indotama, Tiffany, mengatakan berbagai barang naik meski pelanggan tetap ada. Tidak sedikit yang batal membeli karena kenaikan harga yang terjadi.
7: Semua barang naik, oli, ban, termasuk semuanya. Semuanya naik. Mungkin 10-25%. Pelanggannya masih oke, karena kan mungkin spare part motor ini kan kebutuhan sehari-hari. Ya. Tapi ada juga beberapa pelanggan yang komen. Kalau orang datang mau ganti oli, kita kasih tahu harga sekian, mereka langsung mau. Kalau sekarang kita kasih tahu harga begini, mereka bilang, "Uy, mahal sekali, gak jadi." Langsung pulang gitu.
6: Kondisi kenaikan harga juga sudah dijelaskan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Matamira Bekale. Dalam konferensi pers bersama awak media, Matamira Kale menjelaskan bahwa komunitas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin mengalami inflasi.
8: Indeks harga konsumen untuk komoditas yang mendorong inflasi pada bulan ini secara dominan adalah kenaikan harga bahan bakar rumah tangga, daun singkong, mobil, bunga pepaya, dan beberapa komoditas makanan siap saji dan pelumas atau oli mesin.
6: Masyarakat berharap agar kondisi perekonomian Indonesia segera membaik agar harga di pasar bisa kembali normal. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Baik, pendengar, sebelum mengakhiri aneka berita daerah siang ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. PT MSM diminta perkuat peran cegah kebakaran lahan di Sumba Timur. Perlahan-lahan, dampak melemahnya rupiah mulai masuk kepada perekonomian masyarakat. Sekian aneka berita daerah siang ini. Mewakili kegarawat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Baik, pendengar Anda dalam ragam informasi hingga pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya, Cantika Anjali. Pendengar, setiap 10 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan ini mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital. Melansir dari Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan pada 10 Juni 2015. Gagasan tersebut diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Peringatan ini lahir dari kesadaran bahwa memang media sosial memiliki pengaruh besar dan terhadap kehidupan di masyarakat. Nah, karena itu diperlukan upaya bersama ya pendengar dalam mendorong pemanfaatan media sosial saat ini sejak pertama kali diperingati. Baik, pendengar Anda dalam ragam informasi. Pendengar, setiap

Pendengar, setiap 10 Juni, masyarakat Indonesia memperingati Hari Media Sosial Nasional sebagai momentum meningkatkan kesadaran bermedia digital. Peringatan ini mengingatkan pentingnya penggunaan media sosial secara bijak, bertanggung jawab, dan bermanfaat bagi masyarakat. Di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial telah menjadi bagian penting kehidupan sehari-hari. Berbagai aktivitas komunikasi, pertukaran informasi, hingga promosi usaha kini berlangsung melalui platform digital. Melansir dari Kemendikdasmen, Hari Media Sosial Nasional pertama kali dicetuskan pada 10 Juni 2015. Gagasan ini diperkenalkan oleh pengusaha asal Indonesia, Handi Irawan. Peringatan ini lahir dari kesadaran bahwa bermedia sosial memiliki pengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Karena itu diperlukan upaya bersama untuk mendorong pemanfaatan media sosial secara positif dan bertanggung jawab. Sejak pertama kali diperingati, Hari Media Sosial terus menjadi pengingat penting bagi masyarakat. Momentum ini mengajak pengguna memahami manfaat sekaligus resiko yang muncul di ruang digital. Media sosial telah mengubah cara masyarakat berkomunikasi dengan keluarga, teman, dan lingkungan sekitar. Kehadiran teknologi digital membuat pertukaran informasi berlangsung lebih cepat dibandingkan sebelumnya.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Entar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Pendengar, Dinas Perhubungan DKI Jakarta menyiapkan rekayasa lalu lintas selama pelaksanaan BTN Jakarta International Marathon atau JAKIM 2026. Pengaturan arus kendaraan berlaku pada 13 hingga 14 Juni 2026 di sejumlah ruas jalan utama ibu kota. Rekayasa lalu lintas diterapkan karena rute lomba melintasi kawasan strategis Jakarta, mulai dari Gelora Bung Karno, Sudirman, Tamrin, Monas, hingga HR Rasuna Said. Pada Sabtu 13 Juni 2026, pengaturan lalu lintas berlaku mulai pukul 3 hingga 7.30 waktu Indonesia Barat, sedangkan pada Minggu 14 Juni 2026, rekayasa diberlakukan lebih lama yakni pukul 3 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Dishub DKI Jakarta mengimbau masyarakat untuk menyesuaikan perjalanan sebelum beraktivitas. Warga diminta memperhitungkan waktu tempuh untuk menghindari kepadatan kendaraan. Pada Sabtu, kendaraan di Harmoni menuju Menteng diarahkan melalui Jalan MH Tamrin dan Jalan Imam Bonjol. Sementara untuk arus dari Blok M menuju Harmoni dialihkan melalui Panglima Polim. Pendengar, akses ini diberlakukan bagi kendaraan yang melintas di Harmoni Tugu Tani, dan di Sub DKI meminta masyarakat untuk memantau informasi lalu lintas terbaru melalui kanal resmi pemerintah. Dan penggunaan transportasi umum juga dianjurkan untuk mengurangi kepadatan selama ajang maraton ini akan berlangsung. Informasi lainnya bisa Anda akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kelas sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet sprint.

Bupati Sumba Barat Daya Ratu Ngadu Bonula menghadiri upacara kelulusan dan perpisahan siswa kelas 9 SMP Negeri 1 Kodi Utara yang berlangsung hikmat di Kodi Utara Selasa 2 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi momen penting bagi siswa yang telah menyelesaikan pendidikan selama 3 tahun di tingkat sekolah menengah pertama. Acara kelulusan ini dihadiri sejumlah pejabat daerah diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kapolsek Kodi Utara, Camat Kodi Utara, Kepala SMP Negeri 1 Kodi Utara, para kepala sekolah sekecamatan, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta para orang tua dan wali murid. Kehadiran ini berbagai unsur tersebut menunjukkan dukungan terhadap kemajuan pendidikan di daerah. Dalam sambutannya, Bupati Ratu Ula menyampaikan apresiasi kepada seluruh siswa yang berhasil menuntaskan pendidikan dengan baik. Menurutnya, keberhasilan para lulusan tidak terlepas dari kerja keras siswa, dukungan orang tua, serta dedikasi para guru yang selama ini membimbing proses pembelajaran. Bupati menegaskan bahwa pendidikan merupakan fondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu bersaing di tingkat global. Karena itu, keberhasilan para lulusan SMP Negeri 1 Kodi Utara dinilai menjadi bagian penting dalam mendukung visi pembangunan Kabupaten Sumba Barat Daya menuju daerah yang berkarakter sehat, cerdas, berketahanan pangan, dan berbudaya dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Kepada lulusan, Bupati berpesan agar tidak cepat merasa puas dengan pencapaian yang diraih. Ia mendorong para siswa untuk terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, berani bermimpi besar, menghormati orang tua dan guru, serta menjaga nama baik keluarga dan daerah.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua agar Indonesia lebih kaya.

0: Mama, kenapa kasih biar itu anak menangis?
1: Bapak, saya sudah tidak tahu lagi cara hadapi ini anak. Kemarin saya pergi puskesmas, bidan orang timbang, dia punya berat badan tidak naik-naik juga. Malah tidak mau tinggi. Bagaimana sudah?
0: Saya khawatir kalau ini anak kena stunting.
1: Stunting?
0: Iya, Mama. Stunting itu anak-anak yang kurang nutrisi dalam jangka waktu yang lama. Bisa juga waktu Mama masih hamil dia. Kalau dia sudah lahir, lalu dia tidak tinggi-tinggi juga, atau dia punya kemampuan otak rendah, bisa-bisa waktu dia besar, dia bisa dapat penyakit kronis. Sudah, kita bawa saja di puskesmas, biar dapat penjelasan dan penanganan yang lebih baik.
2: Permasalahan sanitasi, imunisasi, dan pemenuhan sumber air dan nutrisi ibu hamil merupakan masalah utama stunting. Kenali dan atasi stunting demi generasi masa depan Sumba yang lebih baik.

0: Aduh Mama Amai, kenapa semua udah kayak arang tempurung begini siang-siang nih?
1: Aduh toh, saya panggang semua itu makanan tadi di rumah, makanya kurang arang tempurung semodel ini.
0: Hai, apa salah beli minyak sudah ya? Sudah banyak yang murah sekarang itu, minyak-minyak curah.
1: Aduh itu sudah Mama Inai, saya niat mau beli tadi, tapi punya mahal lagi. Belum cari ini minyak sudah kayak cari jarum di jerami. Minyak curah yang di botol-botol kemasan itu kok.
0: Iya toh Mama Ina, murah sekali itu, lumayan toh.
1: Wih, Mama Ina udah beli jo, hati-hati oh Mama Ina. Saya kemarin sudah coba beli itu minyak, tapi baru pakai satu hari seputih-putih kayak busa itu yang warna minyak. Berbau lagi, saya takut pakai, jangan-jangan sakit kita perut kalau kita makan.
0: Aduh iya koi, saya jadi takut lagi Mam Ama eh.
1: Wih itu su Mam Ina, sekarang ini sudah muncul minyak-minyak baru. Ada juga minyak yang bagus, tapi kita sebagai pelanggan kalau beli harus hati-hati juga Mam Ina eh. Makanya saya tidak sembarang beli minyak, mendingan agak mahal sedikit eh. Tapi sehat Mam Ina, atau tidak sekali-sekali kita panggang atau rebus sudah makanan, hitung-hitung terhindar toh dari kolesterol.
0: Iya juga Mam Ama eh. Hi, mending begitu sudah. Kita harus pintar pilih mana minyak yang bagus, mana minyak yang abal-abal. Asal jangan sampai kayak arang tempurung begini saja.

Perjuangan Kartini dulu itu sederhana saja, supaya perempuan bisa sekolah, supaya perempuan pribumi tidak menderita lagi, dan supaya pola pikir perempuan berubah.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeilu menuju Jalan Patimura, terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres, terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeilu satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo sudah antar sampai pergi pasar.
0: Mari ke.
2: Sunday mornings were your favorite.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: istirahat dulu ya. Capek nih.
1: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
2: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
0: Tapi udah gak kuat nih, Yot.
2: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
0: Oke deh, kalau begitu masa kita kalah sama bapak-bapak.
3: Sedikit-sedikit menjadi bukit bukan cuma berbahasa loh. Banyak peluang untuk berprestasi kalau kita mau melakukannya dari sekarang.
1: Woi, Wan, tunggu. Kita kan mau jogging, bukan mau lomba lari.
4: Ayo sekalian latihan. Siapa tahu kita jadi atlet.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: Kerukunan umat beragama merupakan salah satu modal utama dalam menciptakan kerukunan nasional. Dengan terciptanya kerukunan nasional, masyarakat Indonesia akan hidup sejahtera, rukun, dan damai. Ini bisa diawali dengan saling menegur sapa dengan menghargai salam dari masing-masing kepercayaan yang ada. Setiap salam pembuka kas dari 6 agama yang diakui di Indonesia mempunyai arti dan makna berbeda-beda.
1: Shalom
0: berasal dari bahasa Ibrani yang berarti sejahtera, tidak ada yang hilang, tidak ada yang terpecah, kesehatan. Kalimat ini digunakan sebagai pengganti kata halo dan selamat tinggal oleh penganut agama Kristen dan Katolik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: adalah salam khas dalam agama Islam, berarti keselamatan diberikan atasmu dan dilimpahkan atasmu rahmat dan keberkahan.
3: Namo Buddhaya
0: berarti terpujilah Buddha. Kalimat ini sebenarnya sebuah penghormatan seseorang kepada Buddha.
4: Wei Didong Tian
0: salam kebajikan yang berarti hanya kebajikan yang bisa menggerakkan Tuhan.
5: Om Swastiastu
0: berarti semoga dalam keadaan baik atas kasih karunia Sang Yang Widi.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

Halo pendengar setia, hari ini kita akan membahas tentang penulisan sertifikat tanah yang benar. Sertifikat tanah adalah dokumen penting sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Oleh karena itu, penulisan yang benar sangat penting untuk menghindari masalah di kemudian hari. Lalu, bagaimana cara penulisan sertifikat tanah yang benar? Secara umum, sertifikat tanah harus ditulis dengan jelas, lengkap, dan akurat. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain, nama lengkap pemilik tanah. Pastikan nama yang tertera di sertifikat sesuai dengan identitas resmi pemilik. Nomor identifikasi bidang tanah, NIB. NIB adalah nomor unik yang diberikan untuk setiap bidang tanah. Pastikan NIB tertulis dengan benar. Luas tanah. Cantumkan luas tanah dengan jelas dan sesuai dengan pengukuran yang sah. Batas-batas tanah. Deskripsikan batas-batas tanah dengan detail dan jelas, termasuk patok-patok yang digunakan. Jenis hak atas tanah. Sebutkan jenis hak atas tanah yang dimiliki, seperti hak milik, hak guna bangun, atau hak pakai. Informasi lain seperti letak tanah, nomor sertifikat, dan tanggal penerbitan juga harus tertulis dengan benar. Mengapa penulisan sertifikat tanah yang benar sangat penting? Penulisan yang benar sangat penting karena beberapa alasan. Kepastian hukum. Sertifikat tanah yang ditulis dengan benar memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah. Mencegah sengketa, penulisan yang jelas dan akurat dapat mencegah terjadinya sengketa atau perselisihan terkait kepemilikan tanah. Memudahkan transaksi. Sertifikat tanah yang benar akan memudahkan proses jual-beli, sewa-menyewa, atau transaksi lain yang berkaitan dengan tanah. Lalu, apa yang harus dilakukan jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah? Jika terdapat kesalahan dalam penulisan sertifikat tanah, segera laporkan ke kantor pertanahan setempat untuk dilakukan perbaikan. Jangan mencoba memperbaiki sendiri kesalahan tersebut, karena dapat berakibat fatal.

0: masyarakat YK Bubak tercinta. Tahukah kita, sampah yang dibuang sembarangan bukan hanya mengotori lingkungan, tapi juga membawa penyakit, mencemari air, dan merusak keindahan alam Sumba yang kita banggakan.
1: Mulailah dari hal kecil, buang sampah pada tempatnya, pisahkan sampah organik dan non-organik. Jangan bakar sampah plastik, karena beracun bagi udara yang kita hirup.
0: Jadikan kebersihan sebagai budaya, bukan hanya tugas petugas kebersihan.
1: Ayo warga YK Bubak, bersama kita jaga lingkungan bersih demi kesehatan, kenyamanan, dan masa depan anak cucu kita.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Sumba. Sumba Barat berseri, bersih, sehat, rapi, dan indah.

0: Ina, sekarang kalau kamu pergi pasar, kau jam sendiri sudah?
1: Iya toh, kamu hanya tahu makan. Kenapa lagi?
0: Siapa malah? Sekarang kita mau pergi di tempat yang seharusnya dekat, jadi jauh karena kebijakan satu arah.
1: Aduh Ama, karena itu Ama tahu tidak manfaat adanya itu kebijakan satu arah. Ini Suto, kurang gaul.
0: Apa memangnya Ina?
1: Ama, dengan adanya kebijakan pemberlakuan satu arah, lalu lintasnya kita di Sumba Barat ini akan lebih nyaman, aman, tertib, dan parkiran akan lebih rapi.
0: Oh, begitu kok Ina? Bagus ya? Tapi di mana-mana saja itu jalan yang satu arah.
1: Iya bagus kan? Itu dari Jalan Gajah Mada perempatan Lapangan Mandeiru menuju Jalan Patimura. Terus Jalan Ahmad Yani menuju Jalan Bayangkara depan Polres. Terus di pertigaan Patung Kerbau. Terus nanti Ama, Jalan Mandeiru satu jalur sudah dengan Jalan Bayangkara.
0: Ternyata itu kebijakan supaya kita sebagai pengendara dan pengguna jalan aman dan nyaman, Ina.
1: Iya toh Ama, makanya sebelum protes sesuatu itu cari tahu dulu. Tidak mungkin ini pemerintah buat aturan untuk kasih susah masyarakat. Kalau sudah paham, ayo

Baik, pendengar Anda masih bersama saya, Cantik Anjali, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda masuk dalam Beranda Asa Cita hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Radio Megahertz. Selamat sore pendengar. Anda dalam Beranda Asyati Astacita dari Sumba untuk Indonesia hari ini bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah di edisi Kamis 5 Februari 2026. Dan hari ini pendengar seperti terlihat sudah ada si cantik bertiga ya di samping kiri saya dengan memakai baju putih secerah cuaca hari ini. Kita akan membahas tentang tema hari ini dari Sumba untuk Indonesia, bagaimana anak-anak hebat ini membanggakan Sumba seperti itu. Kita kenalan dulu nih pendengar. Ini ada siapa saja, silahkan dari sebelah kiri.
1: Baik, perkenalkan saya Riana Abiel Katu dari SMA Negeri 1 Waikabubak.
0: Halo.
2: Halo. Silakan. Baik, perkenalkan nama saya Maria Lois Uinadimu dari SMA Negeri 1 Waikabubak.
0: Hai. Silakan.
3: Baik, perkenalkan nama saya Josephine Eugenia Wiryanata dari SMA Swasta Kristen Waikabubak.
0: Oke, selamat datang tiga narasumber kita yang sangat cantik hari ini. Terima kasih sudah hadir kembali ya di RRI Sumba yang pastinya dengan prestasi baru lagi ya pendengar ya. Bukan tidak sama kayak kemarin ini prestasi yang baru. Nah, pendengar setia, kabar membanggakan datang dari mereka bertiga ini berhasil menorehkan prestasi kelas dunia ini ya dengan lolos presentasi paper ya dalam konferensi, dan kita akan membahas lebih jauh pada sore hari ini. Anda bisa memberikan komentar Anda, pertanyaan Anda di live YouTube untuk dijawab langsung oleh ketiga nona Sumba kita hari ini. Nah, kita untuk pertanyaan pertama, apa kabarnya ini nona cantik bertiga?
2: Baik
0: ya. Hari ini apakah berbahagia?
2: Bahagia.
0: Bahagia sekali ya. Bagaimana kemarin jalan-jalan di Jepang ini?
2: Seru.
0: Seru ya. Oke. Nah, pertanyaan pertama untuk membuka dialog kita hari ini. Pendengar tentu bangga ya karena hari ini kita bersama dengan tiga siswi ini asal Sumba Barat yang berhasil

0: konferensi ini atau ICBB 2026 ini? Silakan.
1: Jadi untuk konferensi ini awalnya itu kita tidak tahu kami itu akan terpilih untuk mengikuti konferensi ini.
0: Okay.
1: Jadi awalnya itu kami baru selesai lomba dari Malaysia itu. Terus kami sempat mengikuti Zoom. Dan di Zoom itu ada Profesor Willy dari Petra. Yang jadi di situ di Zoom-nya itu kan ada tim-tim lain, ada tim-tim Papua dan juga tim Sumba yang akan nanti lomba lagi. Dan di situ kami itu disuruh untuk mempresentasikan paper kami sebelumnya yang dari Malaysia ini. Nah, setelah kami presentasi, profesornya bilang, "Oh, ini papernya bagus, ini papernya bisa dicoba untuk dimasukkan ke Scopus." Jadi dari situ kita diarahkan untuk mengikuti lagi konferensi Scopus ini.
0: Okay, dari situ ya awalnya kalian mengikuti konferensi Scopus ini. Nah, ini untuk masing-masing ya, dari sebelah kiri dulu. Saat pertama kali kalian tahu nih akan ikut kesempatan ini, apakah sempat ragu atau justru langsung tertantang? Dari sebelah kiri dulu, silakan.
2: Kalau saya sendiri pas pertama kali tahu akan mengikuti Scopus itu, pertama rasa tidak percaya dan rasa sebenarnya ragu ya. Karena Scopus ini secara untuk orang-orang yang S2, S3 dan juga profesor. Tapi kita mendapatkan kesempatan itu, tapi setelah dipercayakan kesempatan itu, saya merasa bahwa ini saatnya untuk membuktikan bahwa anak-anak itu bisa, anak-anak seumuran kita tuh bisa untuk bersaing seperti itu dan juga bisa untuk menampilkan paper kita, hasil karya ilmiah kita tuh di Scopus, di konferensi yang besar.
0: Berarti Rena lebih tertantang ya mendengar kesempatan ini. Kalau Louis seperti apa?
3: Kalau saya sendiri waktu pertama kali dikasih kesempatan dan juga dibilang bahwa paper kami itu bisa untuk masuk ke Scopus, jujur itu bukan ragu tapi tertantang, karena dari pernyataan itu buat betul-betul saya itu kayak pasti ini saya bisa buktikan kepada orang-orang bahwa anak-anak Sumba itu bisa dan mampu begitu. Jadi dari rasa tertantang itu muncul pertanyaan-pertanyaan kayak ini bagaimana prosesnya, selanjutnya bagaimana. Jadi lebih ke penasaran begitu.
0: Oke, okay, dalam prosesnya tertantang ya, tertantang. Sama kalau Josephine seperti apa?
4: Kalau saya pertama itu rasanya bimbang. Wah, bisa tidak? Soalnya ini di Jepang, ini konferensi loh. Jarang anak SMA begitu pernah ikut konferensi seperti ini. Jadi saya tuh bimbang, takut, tapi akhirnya coba aja.
0: Berarti persiapannya berapa lama sih kalau boleh tahu untuk mempresentasikan itu?
4: Persiapannya itu ada sekitar 3 bulan.
0: Dari Oktober ya. Dan didampingi oleh kakak-kakak dari Yayasan Terang Sumba ya kalau tidak salah.
3: Pak Budi.
0: Boleh disapa dulu nih. Mungkin halo, sedang menonton halo, hari ini, silahkan.
3: Halo Pak Budi, Bro Willy.
0: Halo Pak Budi, selamat bergabung ya kalau saat ini sedang menonton. Nah, ada pertanyaan nih dari pendengar. Kalian mempresentasikan paper dengan judul apa sih sebenarnya? Mereka penasaran, silakan.
1: Jadi judul dari paper kami itu sama seperti yang lalu kami lombakan di Malaysia. Judulnya itu adalah efek kandungan teobromin dari teobroma kakaolin untuk treatment kanker serviks.
0: Oke, okay, berarti sama dengan materi yang di Malaysia pada saat itu ya. Makanya terpilih dari waktu Zoom itu ya, seperti Josephine bilang tadi. Nah, ini semakin menarik ya pembahasan kita bersama ketiga gadis cantik dari Sumba ini. Kalau boleh tahu nih, paper kalian kan akan dipresentasikan dan masuk dalam proceeding yang terindeks dalam Scopus. Scopus sendiri ini, saya pribadi waktu kuliah tuh untuk masuk ke Scopus itu harus berbayar dan jarang ya untuk bisa lancar untuk masuk itu. Bisa dijelaskan secara sederhana kepada pendengar, Scopus itu sebenarnya apa dan mengapa ini menjadi pencapaian yang sangat luar biasa untuk kalian? Silakan.
3: Mungkin secara singkatnya mungkin nanti teman-teman bisa
0: tambahkan. Silakan.
3: Kalau secara singkat dan sederhananya itu, Scopus itu seperti, kalau bisa diibaratkan, panggung kelas dunianya para ilmuwan dan juga orang-orang yang biasanya itu menulis menulis paper begitu. Jadi ketika kita sudah masuk ke dalam Scopus, artinya penelitian kita itu sudah sudah dievaluasi dan juga sudah diakui.

0: begitu, dan juga pasti akan dibaca oleh para ilmuwan-ilmuwan besar, ilmuwan-ilmuwan keren di luar sana.
1: Di seluruh dunia.
0: Di seluruh dunia, betul.
1: Luar biasa. Ada tambahan dari Josephine dan Riana? Seperti itu ya. Wah, luar biasa ya pendengar ya. Berarti di antara semua karya ilmiah di seluruh dunia ada dari ketiga orang Sumba. Kita orang Sumba turut bangga ya dengan kalian, dan terima kasih sekali sudah membawa nama Sumba wangi nih di nama internasional sampai di Jepang pada saat itu. Nah, menurut kalian seberapa penting sih itu nanti ya. Ini saya mau tanya perasaan kalian nih saat menerima pengumuman bahwa paper kalian diterima di konferensi internasional ini. Apakah kaget atau biasa saja karena sudah tahu nih memang paper kita tuh memang pantas untuk sampai di sana. Seperti apa? Silakan. Siapa menjawab? Masing-masing mungkin. Riana silakan.
2: Perasaannya waktu itu tuh sangat-sangat kaget, gemeter, merinding sebadan-badan karena waktu itu kita taunya pas kita lagi di gereja. Yeah.
1: Oke, hari Minggu lagi, berarti ya.
2: Tidak, waktu itu ada ibadah di GBI Kota dan ibadah pemuda. Jadinya di situ ada saya dan Kak Luis. Kak Yujin tidak bisa ikut karena ada berhalangan saat itu. Pada saat mau memulai puji-pujian, itu tidak sengaja Kak Luis sudah cek-cek email seperti itu.
1: Nanti
2: kalau setiap ada email yang masuk, ini dari
1: mana nih
2: atau kita ya gitu.
1: Okay,
2: jadi
1: okay.
2: Kak Luis tidak sengaja cek HP, tiba-tiba muncul dari email itu, dan begitu ditekan langsung baca cepat-cepat kita lolos itu.
1: Wow.
2: Waktu itu tanggal 16 Desember waktu itu.
1: Mau Natal ya, hadiah Natal.
2: Tanggal 16 Desember di situ kalau langsung korek-korek saya bilang kita lolos gitu. Di situ kita merinding, kayak terharu, terus bersyukur juga karena ternyata hal yang tidak pernah kita sangka-sangka itu bisa menjadi berkat untuk tim kita gitu.
1: Okay.
2: Itu benar-benar terharu dan bangga juga.
1: Luar biasa. Ini kan Luis berarti cek email terus. Apakah memang ditunggu sekali di pengumumannya?
0: Memang ditunggu sekali.
1: Okay.
0: Karena perasaannya tuh langsung kayak kalau setiap email ada yang masuk, walaupun itu cuma kayak email memori emailnya penuh itu teng teng teng teng gitu.
1: Pemberitahuan ditunggu sekali ya Luis. Josephine waktu itu tahu dari mana kabarnya? Di grup.
3: Taunya dari grup.
1: Oke.
3: Kan ada yang screenshot emailnya juga dari Nana sama Luis. Kita kan ada grup sendiri.
1: Oke.
3: Wah, lolos ini. Kaget saya. Dan nggak percaya begitu. Karena sebelumnya itu kita sempat tidak masuk Skopus.
1: Oke.
3: Okay. Ini jadi setelah itu ada dicoba lagi dan akhirnya masuk.
1: Berarti ini kedua kali ya?
3: Iya.
1: Wow. Sepertinya ini baru kali ini ya anak Sumba ada yang mau mencoba untuk masuk Skopus karena mungkin informasinya baru sampai ya. Kalau dulu-dulu kan kita belum tahu nih informasi ada yang seperti ini. Wah, luar biasa. Ini memotivasi sekali untuk anak-anak muda, anak-anak SD, SMP, SMA untuk mengikuti jejak mereka, dan sudah kami tampilkan ya ini perjalanan mereka waktu di Jepang. Buat dilihat itu foto-foto mereka waktu presentasi mungkin ya. Itu pada saat itu ya presentasi. Oke, luar biasa. Nah, ini kan kalian masih anak sekolah ya, masih anak SMA. Kita mau tahu nih dukungan dari sekolah. Perjalanan ini kan tentu tidak kalian jalani sendiri. Bagaimana bentuk dukungan dari pihak sekolah, para guru dari sejak awal sampai saat ini? Silakan.
0: Kalau dari sekolah kami, SMA Negeri dan juga SMA Kristen, dukungannya itu betul-betul besar. Misalnya waktu selama penelitian, waktu kami menggunakan lab, itu kan banyak barang-barang atau peralatan-peralatan lab yang kemungkinan itu tidak ada di tempat lab yang kami pakai. Jadi kami itu pakai dan pinjam dari sekolah kami, SMA Negeri dan juga SMA Kristen, juga dipersiapkan dan disediakan guru pembimbing yang membantu kami untuk melakukan penelitian.
1: Okay.
0: Dan juga kami itu betul-betul didukung baik itu dari nilai-nilai kami kan selama penelitian itu banyak materi dan juga pelajaran-pelajaran yang kami tertinggal.
1: Yeah.
0: Jadi para guru-guru itu bantu kami dengan mengirimkan tugas atau bahkan memberi keringanan.
1: Terlewatkan ya,
0: iya,
1: diberi keringanan. Kalau menurut kalian bertiga ya, sebenarnya seberapa penting sih sekolah itu harus mendukung anak-anak siswa seperti kalian untuk mengikuti lomba seperti ini? Kalau menurut kalian, kok coba kalau dari Riana?
2: Kalau menurut saya sangat-sangat penting ya, karena kalau misalnya sekolah tidak mengizinkan kita untuk ikut kegiatan ini, kayak membatasi seperti itu jadi apa ya, kayak
1: beban tersendiri ya, mungkin ya,
2: beban untuk diri kita sendiri, kayak tidak bisa maju gitu. Jadi bersyukur sekali SMA Negeri dan SMA Kristen tuh benar-benar mendukung kita secara apa, membantu secara nilai seperti yang tadi Kak Luis bilang.
1: Nah terima kasih sekali ya buat guru-guru dan teman-teman pastinya yang selalu memberi dukungan, karena memang ya kalau tidak diizinkan pasti menjadi tekanan dan itu mempengaruhi performance kalian nanti pada saat kegiatan. Itu kan dari sekolah nih, kalau dari Yayasan Terang Sumba nih, apa sih dukungan bentuk dari Yayasan Terang Sumba kepada kalian, dan apa yang kalian mau katakan kepada kakak-kakak nih yang sudah mendukung kalian sampai ke titik ini? Silakan masing-masing dulu, coba Jose Kevin, silakan jelasin mungkin.
4: Kalau dari yayasan itu, kita itu selalu didukung dan selalu dibantu diingatkan kalau misalnya kita itu ada Zoom dengan Profesor Willy dan juga Pak Budi, kita kalau kita ada bimbingan, dan pastinya juga ditanya kalau ada kesulitan tidak, dan dikasih saran begitu, coba kita konsultasi sama Prof. Widi, begitu.
1: Okay, kalau Luis mungkin boleh disapa kakak-kakaknya.
0: Halo kakak-kakak. Halo.
1: Siapa sih namanya?
0: Jadi dari yayasan, dari kakak-kakak Terang Sumba sendiri itu ada Kak Ella, ada Kak Vita, ada Kak Dea, dan juga ada Kak Altin. Jadi untuk saya sendiri, pribadi saya sendiri, kan kalau di luar dari rumah itu kita betul-betul penelitiannya lumayan cukup berat selama penelitian prosesnya itu. Jadi betul-betul kakak-kakak dari Terang Sumba itu menjadi orang tua kedua bagi kami selama penelitian begitu. Jadi kakak-kakak yang betul-betul bantu memfasilitasi kami kalau ada sesuatu yang kurang, pasti bagaimana caranya kakak-kakak itu memenuhi apa yang menjadi kekurangannya kami gitu. Jadi tidak lepas dari pengawasannya kakak-kakak. Jadi kalau misalnya ada sesuatu pasti selalu diingatkan, kayak sebelum datang sini tadi Kak Ella sudah chat di grup, guys posisi di mana, kayak gitu. Jadi betul-betul diingatkan gitu kan.
1: Riana mungkin ada yang sampaikan.
2: Kalau kakak-kakak Terang Sumba tuh, terkhususnya untuk kita bertiga, itu menjadi reminder. Mereka tuh selalu mengingatkan kita tentang hal-hal tentang yang berkaitan dengan penelitian kita, terus mengingatkan kita tentang disiplin, waktu, seperti itu. Jadi kakak-kakak tuh kayak selalu ada di belakangnya kita gitu loh. Kita hanya progres kita tuh berjalan tuh bagaimana. Terus kalau kita salah atau hal kecil yang mungkin kayak kita tidak respon grup, itu biasa tuh langsung ditegur. Jadi itu kayak langsung jadi apa, ada pengingat di otaknya kita kalau kita tuh harus respon, komunikasi,
1: disiplin seperti itu ya. Luar biasa. Terima kasih ya tadi ya kakak-kakak. Semoga sedang menonton ini, jangan lupa like-nya kakak-kakak dan komentar. Mungkin tidak bisa disampaikan secara langsung diketik saja di kolom komentar. Kan kemarin sempat viral ya foto kalian bersama keluarga juga yang antar di bandara. Nah, kita mau tahu nih dukungan keluarga yang paling penting pastinya. Seperti apa sih reaksi orang tua waktu tahu kalian ini akan ke Jepang dan akan lolos? Bagaimana sih, kita penasaran nih. Boleh, siapa yang mau cerita duluan? Silakan. Josephine, silakan.
4: Sih pas kasih tahu mama itu masuk Scopus, konferensi Scopus, mama itu senang sekali. Jadi mama itu langsung nasihat, jadi kamu di sana itu harus baik-baik, banyak berdoa gitu, percaya diri pasti bisa gitu.
1: Luar biasa ya, berarti memang mama dari awal sudah mendukung, apalagi mendengar lolos itu, aduh, tambah berbahagia lagi ya. Kalau dari Luis?
0: Kalau dari saya sendiri, orang tua itu pasti senang sekali begitu. Juga walaupun orang tua mungkin, keluarga atau orang tua itu betul-betul tidak mendalami secara langsung tentang penelitian, tentang hal-hal yang kayak begini, walaupun mereka tidak familiar, tapi dukungan doanya mereka itu betul-betul berjasa dan juga punya impact yang besar sekali untuk performance-nya saya kemarin. Dan juga orang tua itu, kalau bapak khususnya, bapak itu langsung cari-cari. Ini jadi ini kamu nanti di sana tuh ini derajatnya begini, nanti kamu harus pakai baju ini, nanti mandi sekali aja, kayak gitu-gitu aja. Bapak tuh paling excited gitu.
1: Iya, cari informasi
0: iya,
1: di Jepang.
0: Tapi kalau mama fokusnya tuh berdoa.
1: Oke, bagi tugasnya bagus ya. Riana seperti apa?
2: Kalau orang tua saya terkesannya papa mama. Uh-huh. Mama tuh excited sekali. Papa tuh pas tahu sama langsung sampai lompat-lompat gitu kira-kira. Wih, anak saya ke Jepang gitu. Terus juga terkhususnya mama itu yang paling support papa juga, tapi mama tuh yang kayak pas tahu pas mau pengumuman tuh mama yang sudah bilang pasti lolos.
1: Okay,
2: mama
1: okay. Sudah doa, sudah percaya gitu. Diri ya.
2: Iya, jadi dukungannya papa mama tuh besar sekali, dan apa ya, keseriusannya mereka untuk doa dan juga untuk tim kami itu sangat-sangat berjasa dan besar gitu.
1: Dan dirasakan kalian sendiri. Oke, dan ini kebanggaan sekali ya, karena orang tua mungkin tidak pernah ke Jepang, anak-anak mereka ke Jepang dong. Luar biasa. Dan benar, kita akan tanya nih mereka bagaimana sih pengalaman mereka ke Jepang, karena kita di sini belum pernah ke Jepang juga ya. Seperti apa sih pengalaman kalian waktu ke Jepang, mungkin dari urus visanya atau sampai ke sana itu apa? Udaranya memang cocok dengan kalian atau seperti apa? Apa kaget atau biasa saja nih? Seperti bagaimana? Silahkan cerita-cerita kita.
4: Untuk visanya itu, kami itu lewat online. Jadi visanya itu bukan urus dari Jepang atau gimana gitu. Terus pas awalnya kita sampai ke Jepang itu, hal pertama yang kita rasa adalah dinginnya.
1: Berapa derajat?
4: Kapan itu kami sampai? Pas sampai itu ada 11 derajat.
1: Wow. Kayaknya.
4: Dan di hari-hari berikutnya itu turun sampai 5, 7 begitu. Jadi dingin sekali.
1: Waduh, luar biasa. Kalau Luis, persiapan mungkin jaket, pakaian kalian, outfitnya di sana. Persiapan kalo, dari rumah seperti apa sih?
0: Kalau outfit itu pasti sudah ada di dalam otak
1: saya sih. Kalau
0: OOTD-nya itu sudah ada. Dan juga kalau jaket itu pasti mama sudah persiapkan memang dari sini, karena mama tahu kalau ada sedikit migrain, jadi kalau kedinginan itu pasti langsung sakit. Jadi mama sudah siapkan obat, sudah siapkan jaket, baju semua tebal sampai bagasi sampai full. Gitu. Betul.
1: Nah, berapa jam sih kalian di pesawat, Riana? Kalau
2: 7 jam. Kalau misalnya dari Malaysia, kita kan transit Malaysia dulu, itu ke Jepang 7 jam. Kalau dari Indonesia, dari khususnya Surabaya ke Malaysia itu 2 jam. Jadi sekitaran 10 jam.
1: Iya. 9 jam lebih. Aduh, seru sekali ya. Pendengar, ini semakin seru kita berbicara dengan ketiga perempuan Sumba berprestasi pastinya, yang menginspirasi banyak orang sekarang. Dan kita akan lanjut setelah yang satu ini, pendengar.

0: bisa tenang. Luar biasa. Tapi aku baru aja
1: dengar. Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan covid udah banyak.
2: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana.

0: kalau sekarang kan covid sudah banyak.
1: Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja.

0: hati dari Jalan Malada nomor 1 Eka Bubuk. Pendengar, Anda masih bersama kami dari Sumba untuk Indonesia bersama 3 narasumber kita. Tadi kita sudah membahas bagaimana pengalaman mereka, dukungan dari sekolah, keluarga, dari yayasan, dan persiapan mereka sampai mereka mengikuti lomba. Nah, saat ini kita akan tanya tentang apa sih tantangan yang kalian rasakan ketika dalam persiapan atau saat mengikuti presentasi ini yang paling kalian rasakan. Ini harus masing-masing ya, karena memang ini tim, tapi kan masing-masing pasti punya tantangannya tersendiri. Dari Riana dulu, silakan.
1: Untuk tantangan yang saya rasakan selama proses persiapan kami itu adalah bagaimana kami belajar menyusun paper yang benar dan yang baik. Dan itu susah menurut saya, karena kita belajar struktur papernya, belajar konten lebih dalam, terus pembuatan paper yang baik dan benar, seperti itu. Dan juga tantangan selanjutnya itu adalah untuk waktu ya kak. Jadi kami itu mengerjakan ini itu bisa sampai malam jam 12, jam 1 gitu. Kami baru selesai kerja begitu. Jadi pulang sekolah kami langsung bimbingan, kumpul bersama, langsung berdiskusi apa yang kurang, lalu kami kerjakan sampai malam, dan besoknya harus sekolah lagi. Jadi waktu itu, membagi waktunya itu kak.
0: Jadi waktu santainya lebih sedikit ya daripada teman-teman yang lain. Luar biasa. Itu dari Riana. Kalau dari Luis?
2: Kalau dari saya sendiri, waktu tadi Nana sudah waktu di persiapannya. Kalau dari saya sendiri, waktu di Jepangnya sih kak. Itu mungkin waktunya sedikit berbeda, jadi agak sedikit jet lag. Dan jadi kayak lebih sering flu, batuk kayak gitu-gitu.
0: Cuaca, kesehatan. Itu menjadi tantangan. Kalau dari Josephine?
3: Kalau saya juga mirip-mirip kayak Luis, tantangannya itu pas di Jepang. Jadi pas sampai di Jepang itu kan lagi winter, lagi dingin, dan saya tuh memang sensitif sama dingin, jadi langsung flu.
0: Iya, saya sempat tonton di story Instagramnya Luis ya, sempat sakit waktu baru sampai di sana, mungkin karena cuaca ya. Tapi puji Tuhan sudah bisa kembali lagi ke Sumba di Indonesia untuk berkumpul bersama kami semua. Nah, itu kalau tentang tantangan. Apa sih yang kalian rasakan ketika kalian dipanggil maju untuk mempresentasikan? Itu ada berapa orang dalam ruangan dan kalian didampingi oleh siapa sih ketika presentasi? Kalau boleh tahu nih, bagaimana kalian menceritakan suasana di sana waktu saat berkegiatan?
3: Jadi kami itu presentasinya untuk setiap peserta itu dibagi dalam sesi. Setiap sesi beda ruangan. Jadi di ruangannya kami itu ada mungkin sekitar 20-an orang lebih. Di situ isinya itu profesor-profesor dari India, dari Korea, dari Cina juga. Dan itu bikin gugup sekali pertama kali masuk ke ruangannya itu. Dan itu juga ada pembimbing kami, ada Prof. Willy dan juga Pak Budi yang
0: Yang sudah mendampingi kalian. Bahasa Jepang yang sudah kalian pelajari apa sih masing-masing ya, masing-masing ini langsung dengan artinya ya, tolong ya. Jangan cuman hi atau halo, jangan. silakan. Ya tidak apa-apa.
1: Misalnya yang apa namanya yang biasa saya belajar dari Kak Yujin juga. Yang biasa orang-orang Jepang tuh bilang sama temannya gitu. Itu adalah otsukare, artinya halo.
0: Otsukare. Asik. Kalau Luis?
2: Konnichiwa. Moshi kayak gitu. Tapi itu biasa kalau di telepon ya. Nia nih coba katanya dia tuh paling jago kalau
0: silakan boleh dipakai bahasa Jepang di sama pendengar. Silakan yang dipelajari apa
3: yang saya sudah pelajari itu kayak untuk selamat pagi begitu, ohayou gozaimasu, selamat malam, oyasumi
0: gozaimasu. Yasumi. apa lagi
2: enak.
0: Oishi. Luar biasa ya. Kosakata Jepangnya sudah banyak ya. Semoga didalami lagi nanti. Amin. Siapa tahu kuliah di Jepang.
2: Amin
0: doakan teman-teman. Nah, itu kan kegiatan selama 3 hari. Jadi, apa sih yang kalian lakukan dari hari pertama kalian sampai pada akhirnya kalian kembali ke Indonesia? Kegiatan apa saja yang kalian lakukan? Mungkin silakan.
2: Kalau kegiatan hari pertama setelah kami datang itu full kami istirahat gitu. Untuk persiapan juga presentasi ulang dengan Profili, dilihat dipantau oleh Profili dan juga Pak Budi. Jadi itu dikoreksi lagi kalau ada yang salah-salah begitu. Terus hari selanjutnya fokus dari pagi sampai malam itu kegiatan untuk konferensinya, dari presentasi, terus juga dengar profesor-profesor lain membawakan paper mereka, dan juga malamnya itu kami ada dinner dengan panitia serta peserta yang lain. Terus hari kedua itu kami dikasih kesempatan untuk pergi ke Universal Studio.
0: Jadi malah itu yang paling senangi.
2: Jadi di hari pertama itu kan hari kedua maksudnya yang konferensi itu fokus untuk
0: belajar.
2: Jadi hari kedua itu kami refreshing gitu.
0: Jalan-jalan ya.
2: Iya, dari Kobe kita naik kereta ke Osaka. Jadi di situ betul-betul dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam kita keliling Universal Studio gitu.
0: Luar biasa, tempat yang paling didambakan banyak orang ya untuk kesana. Puji Tuhan sudah sampai.
2: Selanjutnya hari ketiga, hari keempat kami di sana. Ya, hari keempat kami di situ, kami dikasih kesempatan untuk belanja oleh-oleh untuk keluarga di Dotonbori Street gitu. Juga kami di sana itu makan salah satu ramen yang paling terkenal, itu Ichiran. Itu paling itu
0: cocok dengan lidahnya.
2: Cocok sekali. Oishi.
0: Oishi, oishi. Aduh, jadi kepengen ke Jepang ya dengar cerita-cerita mereka ya pendengar ya. Berarti waktu kalian sana memang benar-benar menikmati ya. Ada hari seriusnya, ada hari jalan-jalan dan ada hari belanja pastinya. Jadi ketika kalian mau presentasi itu ada tidak? Kalau di kelas kan kita kalau habis presentasi ada pertanyaan kayak gitu. Itu ada sesi tanya jawab juga?
2: Ada.
0: Oh, ada. Seperti ditanya oleh profesor langsung ya yang sedang menonton. Wow, luar biasa. Berapa menit sih kalian presentasi kemarin?
3: Itu berapa menit ya?
1: 12 menit. Presentasi 3 menitnya pertanyaan.
0: Total 15 menit. Kalian pakai menggunakan baju Sumba. Oh ya, sudah ditampilkan ya di itu ya pendengar ya. Jangan lupa kalau ada pertanyaan, karena banyak sekali yang penasaran dengan perjalanan kalian bertiga di Jepang. Silakan langsung ketik di kolom komentar. Nah, ini yang kita penasaran. Pastikan kalian punya pengalaman unik nih di sana nih. Seperti apa sih masing-masing ya? Apa hal yang paling kalian tidak lupa dalam pengalaman ini, yang pengalaman yang tidak semua orang bisa mendapatkan ya? Silakan dari Riana, silakan.
1: Jadi setelah kami presentasi malamnya itu kan ada dinner. Itu kita berkumpul dengan para profesor dan juga peserta-peserta lainnya. Dan ketika pas kami mau pulang itu kak, tiba-tiba ada orang Korea. Dia tuh dia tuh dosen sama asistennya. Tiba-tiba datang menghampiri kami, bilang kalau mereka tuh terkagum-kagum sama kami karena mereka tahu kita tuh masih you look so young gitu. Kita tuh sangat muda gitu. Karena kita terus kita bilang kita masih usia 16 sampai 17 tahun. Terus dia bilang kalian keren sekali, sudah bisa sampai ke Scopus.
0: Wow.
1: Terus saking terkagumnya dia tiba-tiba kasih keluar dia punya apa identitas card. Terus dia bilang nanti kalau mau kuliah ke Korea hubungi saya ya.
0: Gitu. Wow, merinding.
1: Terus dikasih identitas card-nya itu ke Pak Medi, ada salah satu pendamping kami itu dari Surabaya. Jadi langsung dikasih, terus kita langsung diajak foto.
0: Itu berkat yang luar biasa. Wow, sudah diambil kan? Wow, cerita yang sangat-sangat luar biasa ya. Pasti kalian tersenyum-senyum dan sangat berbahagia. Wah, luar biasa. Kalau dari Luis apa?
2: Kalau dari saya sendiri itu Nana waktu dinernya. Jadi kita itu setelah tadi Nia sudah ceritakan kalau semua itu ada sesi. Jadi setelah habis sesi kami itu dalam ruangan kami bebas begitu. Jadi bisa bincang-bincang dengan profesor yang lain. Jadi ada salah satu profesor dari Thailand yang juga ikut presentasi. Dia urutan pertama, kita mungkin urutan ke-5 atau ke-4 begitu. Dia datang terus tanya, "Kalian dari mana? Terus kita jawab dari Indonesia. Terus dia tanya umurnya berapa, karena kayak betul-betul perawakannya itu bukan seperti anak-anak profesor, ya, bukan kayak
0: ilmuwan
2: S2 atau S3 gitu, karena betul-betul kelihatan muda dan beda sendiri begitu kak. Jadi mereka bajunya formal, kita dengan baju daerah kami masing-masing,
0: lucu dan lucu-lucu,
2: iya betul. Kita jawab umur kami sekitar 16 sampai 17 tahun. Dan dia tuh sampai kaget, terus dia kasih tahu ke teman-teman yang lain, profesor-profesor lain, mereka ini umur 16, 17 tahun, jadi masih teens gitu. Masih anak-anak gitu. SMA, SMP kayak gitu-gitu.
0: Mereka sekaget itu ya.
2: Iya, kaget sekali karena tidak ditemukan peserta lain yang seumuran dengan kami, yang anak SMA begitu.
0: Berarti kalian satu-satunya anak SMA.
2: Betul,
0: di situ ya.
2: Setuju.
0: Semua tuh profesor dan semuanya ilmuwan dan S1 S2.
2: Iya, betul.
0: Wow, membanggakan sekali kalau dari Josephine nih.
3: Kalau saya ada satu kejadian yang bikin saya tuh senang sekali karena kalau saya ini pas presentasinya. Jadi yang presentasi, yang presenternya itu saya. Dan pada saat saya presentasi itu awalnya saya tuh gugup sekali. Dan ternyata profesor-profesor yang dari Korea, yang dari Chinese itu yang di belakang, pas aku tuh presentasi mereka tuh senyum semua. Jadi dari situ aku langsung tambah percaya
0: diri. Senyumnya mereka tuh kayak wow, kayak kagum dengan apa yang kalian presentasikan. Itu menambah percaya diri ya, ketika siapa yang menonton mereka memberikan senyum apa yang kita jelaskan. Wah, pengalaman yang sangat tidak akan dilupakan sampai seumur hidup untuk kalian bertiga. Dan sudah dapat tawaran ya pendengar untuk kuliah di Jepang. Tinggal merayu orang tua masing-masing nanti apakah dilepaskan dan diizinkan. Luar biasa, aduh ini semakin menarik dan semakin semoga memotivasi anak-anak muda kalau semua itu bisa kan.
2: Betul.
0: Tidak, bukan cuma mereka bertiga, semoga ada lagi semua bisa seperti mereka nanti ke depannya. Nah, kalau kita tanya-tanya tentang kalian yang ke Jepang ini kan, berarti kalian membawa identitas Sumba itu sendiri. Bagaimana sih kalian memaknai, atau menurut kalian masing-masing sebenarnya apa makna membawa identitas Sumba di panggung dunia bagi kalian sendiri? Josephine, silakan.
3: Kalau menurutnya saya, ini sebagai untuk membuktikan bahwa kita anak-anak dari Sumba, walaupun kita itu dibilang daerahnya kampung, daerahnya itu masih kecil dan belum maju, kami itu generasi-generasi anak-anak Sumba itu tetap bisa melakukan apapun itu.
0: Walaupun kita tetap bisa ya, walaupun kita dikatakan dari kota yang kecil seperti itu. Kalau Luis?
2: Kalau dari saya sendiri,

0: NTT Sore berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Attambua. Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, ND dan Attambua untuk edisi hari ini Rabu 10 Juni 2024. Dua informasi mengisi Warta NTT Sore. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Inilah Warta NTT Sore selengkapnya. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. Selengkapnya, Andri Iskandar melaporkan.
1: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan, terutama terhadap harga pupuk serta pakan ternak yang masih bergantung pada bahan baku impor. PLT Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maria Manek, menegaskan petani yang tergabung dalam kelompok tani tetap memperoleh akses terhadap pupuk bersubsidi. Sementara itu, Dinas Pertanian juga terus mengedukasi petani untuk memanfaatkan pupuk hayati dan pestisida hayati yang dinilai lebih murah, mudah diperoleh, serta ramah lingkungan. Pemerintah tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pupuk bagi petani sekaligus mendorong penggunaan pupuk hayati sebagai solusi jangka panjang.
2: Tanggung jawab kami di Dinas Pertanian dengan melemahnya rupiah ya terhadap tentu saja kebutuhan petani untuk memenuhi kebutuhan pupuk, membantu petani itu dengan keterlibatan mereka di dalam kelompok tani, sehingga juga tetap ada bantuan sosialisasi secara bertahap untuk pupuk-pupuk non subsidi.
1: Berbagai pelatihan pembuatan pupuk organik, bokasi, PGPR hingga pestisida hayati telah menunjukkan hasil positif. Meski demikian, masih dibutuhkan perubahan pola pikir petani karena penggunaan pupuk hayati membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan pupuk kimia. Sementara itu, dampak pelemahan rupiah juga dirasakan Tommy Prasetyo, pelaku usaha pakan ternak di Kota Kupang. Kenaikan harga bahan baku impor serta biaya pengiriman menyebabkan harga pakan berbagai jenis ternak mengalami kenaikan dalam beberapa bulan terakhir. Ia mengungkapkan, kenaikan harga pakan sudah dikeluhkan pelanggan karena terjadi pada hampir semua jenis pakan ternak.
3: Hampir semua pelanggan mengeluhkan karena harga pakan hampir semua jenis naik. Mau pakan ayam, pakan babi, ikan, kenaikannya saja ya kurang lebih nilainya sekitar 15-20 ribu per karung. Secara pendapatan pasti berpengaruh ya, karena mungkin orang berpikir toko kita saja yang naik, toko lain tidak naik. Suplainya agak tersendat juga karena pengaruh ekspedisi itu harganya naik. Jadi entah ada pengaruh apa dengan angkutan ini yang bikin suplai pakan di sini juga agak terhambat.
1: Pelaku usaha berharap harga dapat kembali stabil dan pasokan pakan dari luar daerah berjalan lancar. Di sisi lain, pemerintah terus mengupayakan berbagai strategi untuk menjaga keberlanjutan sektor pertanian dan peternakan di tengah tekanan ekonomi global. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sejumlah kebutuhan dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang dipicu berkurangnya pasokan akibat gagal panen di daerah sentra produksi. Selengkapnya, Ricardus Kota melaporkan.
4: Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Bongawani, Kabupaten ND mengalami kenaikan dalam sepekan terakhir. Kenaikan terutama terjadi pada cabai rawit dan cabai keriting yang menjadi kebutuhan utama masyarakat. Salah seorang pedagang di Pasar Bongawani, Irwanto, kepada RRI pada Senin 8 Juni 2026 mengatakan harga cabai rawit yang sebelumnya sekitar Rp60.000 per kilogram kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sementara itu, harga cabai keriting yang biasanya berkisar Rp50.000 per kilogram juga meningkat hingga mencapai Rp80.000 per kilogram.
5: Sudah mau masuk ini, sudah 1 minggu ini, mau masuk pesambil baru ini, dari Leo. Dari Leo. Ini barang-barang dari Leo. Yang barangnya kadang-kadang petani kala gagal panen. Ada gagal panen karena kemarin dulu kan hujan panas, gagal panen.
4: Irwanto menjelaskan, kenaikan harga cabai saat ini lebih dipengaruhi berkurangnya pasokan dari petani dibanding faktor ekonomi makro. Menurutnya, kondisi tersebut belum berkaitan dengan tren pelemahan nilai tukar rupiah. Ia berharap pemerintah dapat terus memantau perkembangan harga di pasar serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau masyarakat. RRI Ende Ricardus Kota melaporkan.
0: Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Berikut laporan Christian Dimau.
6: Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Kelurahan Manumutin bersama Yayasan Peduli Timur Ana Mandiri menghentikan sementara pelayanan makan berisi gratis selama 2 hari. Layanan ini sebelumnya menjangkau 16 sasaran yakni 4 PAUD, 4 sekolah, dan 8 posyandu dengan total penerima manfaat sebanyak 2.477 orang. Kepala SPPG Kelurahan Manumutin Maria Gracela Hati Malekpah saat dikonfirmasi membenarkan adanya penghentian sementara tersebut. Ia menjelaskan bahwa hal ini disebabkan oleh keterlambatan pengiriman dana operasional. Ia menambahkan penghentian pelayanan berlangsung pada tanggal 8 hingga 9 Juni 2026. Pihak

0: 26. Selain itu, ia menjelaskan bahwa SPPG Manumutin didukung oleh 51 tenaga kerja, terdiri dari 48 karyawan, 1 tenaga ahli gizi, dan 1 akuntan. Adapun selama masa penghentian, pelayanan masyarakat untuk sementara tidak dapat dilakukan. Meski demikian, pihak SPPG memastikan bahwa upaya penanganan telah dilakukan agar operasional segera kembali normal.
1: Sudah dipastikan, ya?
2: Untuk itu sudah dipastikan, dananya juga sudah tersalurkan ke rekening kami, dan kami juga sudah sampaikan ke PIC Yayasan beserta dengan supplier dan penerima manfaat untuk kami kembali ke distribusian besok.
0: Kondisi yang ada, ia mengajak semuanya untuk memahami dan menunggu informasi lanjutan terkait jadwal pelayanan dan memastikan semua akan tetap mendapatkan kembali pelayanan. RRI Atambua, Kristen Imau melaporkan.
3: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Satgas Pangan Kabupaten Alor melaksanakan sidak pasar guna memastikan harga beras SPHP dan minyak goreng tetap sesuai head. Berikut laporan Maslan Bau.
4: Tim Satgas Pangan Kabupaten Alor yang terdiri dari Perum Bulog Cabang Kalabahi, Polres Alor, Dinas Pangan Kabupaten Alor, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Alor melakukan inspeksi mendadak dan pemantauan harga kebutuhan pokok di Pasar Kadelang, Kota Kalabahi. Kegiatan ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok serta stabilitas harga bahan pangan di tingkat pedagang. Dalam kegiatan tersebut, tim turun langsung ke sejumlah lapak dan kios untuk memantau harga komoditas utama seperti beras medium, beras program stabilitas pasokan dan harga pangan, serta minyak goreng. Monitoring dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat. Pimpinan kantor cabang Perum Bulog Kalabahi Stefanus Masuk kepada RRI mengatakan hasil pemantauan menunjukkan harga beras dan minyak goreng di Pasar Kadelang masih berada dalam batas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah.
5: Ya, dari hasil pantauan kami tadi, rata-rata untuk beras medium itu masih sesuai head. Terutama ada juga beras yang kami edaran SPHP juga ada di mitra-mitra kami. Termasuk minyak kita juga ada dan harganya masih sesuai head. Untuk beras SPHP itu headnya di 1300. Jadi untuk satu pack 5 kg SPHP itu harga headnya itu di 65.500. Sedangkan minyak goreng kita itu yang tadi kita pantau itu di 2 liter. 2 liter itu jadi headnya itu per liternya 15.700.
4: Ia menambahkan, Bulog bersama Satgas Pangan akan terus melakukan pengawasan dan komunikasi secara aktif dengan para pedagang maupun mitra penyalur. Langkah tersebut dilakukan untuk menjaga stabilitas harga dan memastikan masyarakat memperoleh bahan pokok dengan harga yang wajar, sekaligus mencegah terjadinya pelanggaran dalam distribusi komoditas pangan. Kontributor RRI SPLR Maslan Bao melaporkan.
3: Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sedang menyiapkan 2 kebijakan hukum HAM progresif untuk menjaga kedigdayaan harkat dan martabat manusia dari ancaman nyata teknologi. Selengkapnya, Alotani melaporkan.
6: Ada instrumen dan kebijakan pasti yang dibuat untuk melestarikan keutuhan manusia dari penetrasi teknologi. Hanya sedikit negara di dunia ini yang sudah mulai memproteksi.
7: Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai di hadapan 5.000 lebih mahasiswa NTT di Universitas Kristen Arta Wacana Kupang dalam acara kuliah umum tentang penguatan kapasitas hak asasi manusia dengan tema Prinsip HAM dan digitalisasi Selasa 9 Juni 2026 menegaskan ada 2 kebijakan Kementerian HAM yang sedang dipersiapkan menghadapi tantangan teknologi yakni Euro Right Law atau Hukum Euro Right pasal khusus mengenai Right to be Forgotten atau hak untuk dilupakan dalam revisi Undang-Undang HAM. Ia menjelaskan Euro Right Law, Hukum Euro Right adalah prinsip etika, hukum dan sosial yang bertujuan melindungi ranah mental dan otak manusia dari potensi penyalahgunaan teknologi neuroteknologi yang canggih.
6: Dia tidak hanya merekayasa imitasi.

0: menguasai tubuh manusia, tapi sudah mulai masuk dalam kejahatan neuro, kejahatan pikir manusia, proses berpikir manusia. Maka ini harus diantisipasi, dan saya sudah masukkan neuro right law di seluruh dunia, hampir nyaris tidak ada. Saya masukkan satu pasal dalam undang-undang hak asasi manusia untuk melindungi kejahatan dari neurobioteknologi yang bisa mentransfer dan meniru dan mencuri cara berpikir kita.
1: Gubernur Nusa Tenggara Timur Melki Lakalena di hadapan ribuan mahasiswa UNKRIS juga menyampaikan pemerintah provinsi telah meluncurkan situs cybersehatnttprov.go.id merupakan cara untuk masyarakat bisa menjadi polisi digital sehingga lalu lintas digital tidak berkembang liar.
2: Kita semua perlu memastikan bahwa sebagaimana di dunia fisik, di mana semua aturan itu menyebabkan kita semua bisa berhidup dengan damai, dengan tenang, di dunia digital juga harus dibuat demikian. Sehingga pemerintah provinsi menghadirkan yang namanya membuat tunas digital, ada tunas digital titik ID, ada juga aduan konten titik ID, dan juga aduan nomor titik ID dan cek rekening titik ID. Ini semua dilakukan dalam rangka memastikan agar dunia digital kita sehat. Demikian pula untuk layanan PPPA, ini untuk ibu-ibu, anak-anak.
1: Rektor Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Profesor Dr. Insinyur Gottlieb Frederick Neonuva MT menyampaikan tema hak asasi manusia sangat relevan di tengah dunia yang terus berubah dengan canggih dan cepat. Ia menyampaikan banyak tantangan baru yang menyentuh dimensi kemanusiaan, ketimpangan sosial, perkembangan teknologi digital, perlindungan kelompok rentan, kebebasan berekspresi, perlindungan anak dan perempuan, serta isu lingkungan yang berkaitan dengan hak-hak dasar manusia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat mulai berdampak pada sektor pertanian dan peternakan. Keterlambatan biaya operasional SPPG Manumutin hentikan pelayanan MBG selama 2 hari. Sekian Warta NTT sore, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, ND dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: Kupang sore ini.

Ya, selamat sore pendengar. Untuk rangkaian Kupang Sore, kami terus hadirkan untuk Anda. Kita baru saja mengikuti penyampaian Warta NTT Sore saat ini pukul 17.21. Tugas Linda menemani Anda tuntas di 17:30 sore nanti. Don't worry, karena rangkaian Kupang Sore hingga malam terus dihadirkan untuk pendengar semuanya. Stay di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. See ya!

Ya, FM 96,9 MHz berada bersama saya Naomi di Lintas Sumba sore hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, baru saja tadi kita mengikuti siaran bersama Pro 1, itu siaran aneka warta berita Korwil 6. Dan sekarang kita kembali lokal. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

FM 96,9 MHz YELAI perkuat program membaca berimbang 7 sekolah di Sumba Tengah. Yayasan Literasi Anak Indonesia bersama Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah dan Dinas Pendidikan setempat menggelar kegiatan sosialisasi serta penandatanganan komitmen implementasi program membaca berimbang bagi 7 sekolah dasar baru. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman yang telah dibangun antara YELAI dan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah pada tahun 2025. Dalam kegiatan tersebut dilakukan penandatanganan komitmen bersama yang melibatkan YELAI, Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah, dan 7 sekolah baru di Sumba Tengah. Komitmen ini diharapkan mampu menjadi acuan dalam memastikan implementasi program membaca berimbang berjalan secara konsisten dan berkelanjutan di setiap sekolah. Mikhail menjelaskan bahwa kerjasama antara YELAI dan pemerintah daerah dilakukan melalui MOU dengan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah, sedangkan perjanjian kerjasama teknis dilaksanakan bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Sumba Tengah. Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk meningkatkan kualitas pendidikan dasar di tengah di daerah di Sumba Tengah. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar, Koordinator Pengawas, Staf Bidang Pendidikan Sekolah Dasar, Manajer Dana Bos Dinas Pendidikan, 7 Kepala Sekolah Baru, serta tim YELAI. Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut menunjukkan dukungan terhadap pelaksanaan program literasi di sekolah dasar. Selain itu, sekolah juga didorong untuk menciptakan lingkungan kelas yang literat dengan menata pojok baca sebagai salah satu upaya percepatan peningkatan kemampuan literasi dan numerasi siswa sekolah dasar di Kabupaten Sumba Tengah.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa. Warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

FM 96,9 MHz CSR Bank NTT dukung penguatan sarana pemasaran UMKM Sumba Timur. Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menyampaikan apresiasi kepada Bank NTT atas penyaluran bantuan Corporate Social Responsibility yang diberikan untuk mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah di daerah tersebut. Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekuali mengatakan bantuan CSR dari Bank NTT dimanfaatkan untuk mendukung penyediaan sarana pemasaran UMKM yang berlokasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu Sumba Timur Senin 8 Juni 2026. Menurut Bupati, PLUT tidak hanya berfungsi sebagai pusat pelatihan bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi tempat pemasaran berbagai produk unggulan masyarakat Sumba Timur. Karena itu, peningkatan fasilitas di lokasi tersebut dinilai sangat penting. Ia menjelaskan, dukungan yang diberikan Bank NTT akan membuat sarana pemasaran menjadi lebih baik dan aman, sehingga aktivitas jual-beli dapat berjalan dengan lancar. Kehadiran fasilitas yang memadai juga diharapkan mampu meningkatkan daya saing produk lokal. Sementara itu, pimpinan Bank NTT Cabang Wengapu Yusuf Hamawolu menegaskan komitmen Bank NTT untuk terus mendukung pengembangan UMKM di Sumba Timur sebagai salah satu sektor penting penggerak perekonomian daerah. Melalui program CSR tersebut, diharapkan pelaku UMKM semakin terbantu dalam memasarkan produknya, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan pendapatan yang pada akhirnya berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat Sumba Timur.

Pengangguran adalah suatu istilah yang diberikan kepada seseorang yang tidak memiliki pekerjaan atau tidak bekerja. Pengangguran terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara tenaga kerja dengan lapangan pekerjaan. Pengangguran juga terjadi karena lapangan pekerjaan yang tercipta cenderung sedikit sehingga menyebabkan banyak tenaga kerja tidak mendapatkan pekerjaan. Produktivitas suatu negara sangat dipengaruhi oleh pendapatan masyarakat, sehingga pengangguran seringkali menjadi masalah yang sangat serius terhadap suatu negara. Karena jika dibiarkan, pengangguran akan menyebabkan banyak masalah yang timbul, seperti kemiskinan dan masalah lainnya. Pengangguran terbagi menjadi beberapa jenis. Pembagian pengangguran dapat dilihat berdasarkan jumlah jam kerja, faktor penyebabnya, dan berdasarkan ciri-cirinya. Jenis pengangguran berdasarkan jam kerja terbagi menjadi pengangguran jam terbuka, pengangguran terselubung, dan setengah pengangguran. Pengangguran terbuka adalah seseorang yang menganggur akan tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah seseorang yang tidak bekerja dikarenakan ada suatu alasan tertentu. Dan setengah pengangguran adalah pekerja yang bekerja tidak dengan jam normal. Berdasarkan cirinya, pengangguran dapat dibagi menjadi pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, musiman, dan juga pengangguran yang menganggur. Pengangguran musiman terjadi karena adanya faktor iklim. Biasanya pengangguran musiman terjadi pada sektor pertanian ataupun perikanan, karena perubahan musim sangat mempengaruhi para nelayan ataupun petani dalam mengerjakan pekerjaannya. Pengangguran merupakan masalah penting yang harus segera diatasi, karena sangat berpengaruh pada perkembangan suatu negara. Beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengatasi masalah pengangguran yaitu menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Memperluas kesempatan kerja dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan pengembangan industri padat karya dan menyelenggarakan proyek pekerjaan umum. Selain itu, cara yang dapat dilakukan yakni meningkatkan kualitas tenaga kerja dengan cara latihan untuk pengembangan profesionalisme tenaga kerja, magang, dan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat setempat yang menyesuaikan dengan bakat yang dimiliki masyarakat. Salah satu cara pemerintah untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan mengadakan suatu proyek magang bagi calon tenaga kerja. Dengan adanya pelatihan atau magang, maka calon tenaga kerja akan menjadi lebih terampil dan akan membantu mengatasi masalah pengangguran. Di sisi lain, upaya pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja perlu diapresiasi, mengikutkan semua pekerja pada asuransi jaminan sosial, keselamatan kerja, dan menetapkan adanya upah minimum regional merupakan usaha yang menolong mengatasi pengangguran. Pengembangan usaha pada sektor informal sangat cocok digunakan untuk upaya mengatasi pengangguran. Dengan adanya sektor ini, sangat membantu dalam mengatasi pengangguran. Pengangguran jika tidak diatasi akan menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan hidup manusia yang berakibat pada kehidupan di bawah garis kemiskinan, menempati perumahan yang kurang layak, kesehatan dan gizi yang buruk, pendidikan yang minim, angka kematian bayi yang tinggi, dan harapan hidup yang relatif singkat. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap pelaksanaan pembangunan di suatu negara.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba, Sumba Barat jadi daerah tercepat salurkan dana desa di NTT. Sumba Barat kembali mencatat prestasi dalam pengelolaan keuangan desa. Kabupaten ini menjadi daerah tercepat di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan dana desa tahun 2026. Kepala Kantor Pelayanan Pemberdaharaan Negara TPA 1 Natalia Madiarti menyampaikan bahwa penyaluran dana desa di Kabupaten Sumba Barat berjalan lebih cepat dibandingkan kabupaten lainnya di NTT. Jumat 29 Mei 2026, menurut Natalia, capaian tersebut menunjukkan adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pemerintah desa, serta pihak terkait dalam memenuhi berbagai persyaratan administrasi penyaluran dana desa. Penyaluran yang tepat waktu dinilai sangat penting karena dapat mempercepat pelaksanaan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa, dan dana desa diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan warga. Pemerintah berharap keberhasilan Sumba Barat dalam percepatan penyaluran dana desa dapat menjadi contoh bagi daerah lain di Nusa Tenggara Timur dalam mewujudkan tata kelola keuangan desa yang efektif, transparan, dan akuntabel.

merupakan radio pertama yang didirikan oleh anak bangsa Indonesia. Diprakarsai oleh KGPAA Mangkunegoro 7, SRV didirikan pada 1 April 1933 di Kota Solo. Atas hal tersebut, tanggal 1 April kemudian diperingati sebagai Hari Penyiaran Nasional melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 9 tahun 2019 yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo. Di tengah perkembangan teknologi penyiaran, peringatan Harsiarnas tahun 2021 ini dilakukan di tengah upaya pemerintah melakukan vaksinasi mengatasi pandemi virus Corona-19. Hal ini menjadi momentum refleksi atas peran televisi dan radio untuk senantiasa menghadirkan informasi yang benar dan hiburan yang sehat kepada masyarakat. Penyiaran harus senantiasa menjadi instrumen membangun karakter bangsa, kontrol dan perkat sosial, serta menjaga integritas nasional. Selamat Hari Penyiaran Nasional ke-88 tahun 2021. Penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi.

FM 96,9 MHz Satres Narkoba Sumba Timur gencarkan sosialisasi bahaya narkoba. Satuan Reserse Narkoba Polres Sumba Timur terus menggencarkan upaya pencegahan peredaran narkoba dengan menyambangi sejumlah tempat hiburan malam di Kota Wengapu pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk edukasi dan himbauan langsung kepada pemilik, pengelola, serta para pekerja tempat hiburan malam. Kasat Res Narkoba Polres Sumba Timur Ibtu IGD Putu Perwata SH memimpin langsung kegiatan tersebut. Ia menjelaskan dengan bahwa langkah ini merupakan bagian dari program pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang terus digalakkan di wilayah Sumba Timur. Menurut Ibtu Perwata, upaya pemberantasan narkoba tidak hanya dilakukan melalui penindakan hukum, tetapi juga melalui pendekatan preventif dan edukatif. Tempat hiburan malam dinilai sebagai salah satu lokasi yang perlu mendapatkan perhatian khusus dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Dalam kegiatan sosialisasi tersebut, petugas memberikan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba serta dampaknya terhadap kesehatan, keamanan, dan kehidupan sosial masyarakat. Para peserta juga diajak untuk berperan aktif dalam mencegah peredaran narkoba di lingkungan kerja masing-masing. Kasat Res Narkoba turut mengajak seluruh pemilik dan pengelola tempat hiburan malam untuk menjalin kerjasama dengan kepolisian dalam menciptakan lingkungan usaha yang aman, nyaman, dan bebas dari penyalahgunaan narkotika. Sinergi semua pihak dinilai sangat penting dalam memutus mata rantai peredaran narkoba. Selain itu, Satres Narkoba Polres Sumba Timur juga membuka layanan pengaduan masyarakat selama 24 jam melalui hotline 085113516688. Masyarakat diimbau untuk segera melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas yang berkaitan dengan penyalahgunaan maupun peredaran narkoba dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor. Polres Sumba Timur berharap kegiatan sosialisasi ini dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba. Dengan dukungan pengelolaan usaha masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Sumba Timur dapat mewujudkan visi tanah merapu bersih narkoba serta terbebas dari ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

FM 96,9 MHz Bupati Sumba Barat bahas Musda Koni bersama Gubernur. Yohanes Dade melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Emmanuel Melkiades Lakalena di Kupang, Pak, Senin 8 Juni 2026. Pertemuan tersebut membahas persiapan pelaksanaan musyawarah daerah, Komite Olahraga Nasional Indonesia, serta sejumlah agenda strategis pemerintah. Pertemuan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antara pemerintah Kabupaten Sumba Barat dan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kedua pihak menekankan pentingnya kolaborasi untuk mendukung pembangunan daerah khususnya di bidang olahraga dan pelayanan publik. Dalam kesempatan tersebut, Yohanes Dade menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mendukung pembinaan olahraga melalui penguatan kelembagaan KONI. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembinaan atlet sekaligus mendorong lahirnya prestasi olahraga yang membanggakan daerah. Sejumlah pejabat turut hadir dalam pertemuan tersebut, di dalamnya antaranya Emilia Juliana Nomleni, perwakilan Kementerian HAM, unsur TNI Polri, serta jajaran pemerintah provinsi. Kehadiran berbagai pihak menunjukkan dukungan terhadap penguatan koordinasi lintas sektor. Melalui pertemuan ini, diharapkan pelaksanaan Musda Koni Kabupaten Sumba Barat dapat berjalan lancar dan menghasilkan program kerja yang mampu meningkatkan prestasi olahraga daerah. Sinergi yang terbangun juga diharapkan memperkuat kolaborasi pembangunan di Nusa Tenggara Timur.

Rimba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

FM 96,9 MHz Menteri HAM dan bersama Pemprov NTT bangun sinergitas melalui nota kesepahaman. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai bersama Gubernur Emmanuel Melkiades Lakalena menandatangani nota kesepakatan tentang sinergitas tugas dan fungsi bidang hak asasi manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Penandatanganan berlangsung di Aula Fernandes, kantor Gubernur NTT, Senin, 8 Juni 2026. Kesepakatan tersebut menjadi langkah strategis dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna mendorong penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, serta pemajuan hak asasi manusia di wilayah NTT. Melalui nota kesepakatan ini, kedua pihak berkomitmen meningkatkan koordinasi dan sinergi program dan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu memperkuat implementasi kebijakan HAM hingga tingkat akar rumput. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTT, Oce Boymau, mengatakan bahwa kerjasama tersebut akan menjadi landasan yang kuat untuk membumikan nilai-nilai hak asasi manusia hingga ke tingkat desa di seluruh wilayah NTT. Menurut Oce, NTT merupakan miniatur Indonesia karena memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya yang sangat kaya. Kondisi tersebut menjadi modal penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang menghargai nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang harus dihadapi, diantaranya masalah stunting, tindak pidana perdagangan orang, kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta maraknya ujaran kebencian di ruang digital. Karena itu, pihaknya menyatakan kesiapan untuk terus memperkuat sinergi dengan pemerintah Provinsi NTT dalam upaya mewujudkan perlindungan dan pemajuan HAM yang lebih optimal.

0: Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.
1: Ya kalau memang itu yang buat lo gak nyaman, ya lepasin aja.

0: Ayo, ngelamun aja. Lagi ngapain kamu?
1: Agetin aja. Lihat tuh, bukit di atas sana pada gundul semua.
0: Alah, gak usah dipikirin. Ntar botak kepala kamu. Udah ada yang mikir.
1: Gak bisa gitu, Gan. Masalah lingkungan, hutan gundul, banjir, tanah longsor, itu bukan hanya tugas pemerintah aja. Tapi kita juga semuanya kudu peduli agar alam lingkungan ini tetap hijau dan lestari.
2: Peduli lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Gerakkan budaya menanam dan memelihara, karena bumi dan air adalah warisan bagi generasi mendatang.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih kak? Ribut-ribut kayak orang lagi utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

gue sayang sama lo.

FM 96,9 MHz HAM RI dorong penguatan budaya HAM dan literasi digital pada mahasiswa. NTT Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai mendorong penguatan budaya HAM dan literasi digital kalangan mahasiswa Nusa Tenggara Timur. Menteri Natalius Pigai menyampaikan hal ini saat memberikan kuliah umum bertajuk Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia, Prinsip HAM dan Digitalisasi di Auditorium Kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang Selasa 9 Juni 2026. Pada kegiatan yang dihadir Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Wakil Gubernur NTT Junia Sedoma, Ketua DPRD Provinsi NTT Emilia J. Nomleni, Kepala Kantor Kementerian HAM NTT Oce Liana Naomi Boy Maum, Jajaran Forkopimda Pimpinan Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi NTT Civitas Akademika UKAU serta insan pers menegaskan bahwa hak asasi manusia bukan sekedar isu hukum ataupun politik. Menurutnya, HAM adalah prinsip dasar yang bertujuan menjaga martabat dan keutuhan manusia sebagai ciptaan Tuhan. Menurut Pigai, pemahaman masyarakat mengenai HAM masih sering keliru, terutama dalam penggunaan istilah pelanggaran HAM yang kerap disamakan dengan seluruh bentuk tindak kejahatan. Ia menjelaskan HAM memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Menurutnya, pemahaman yang tepat mengenai konsep HAM sangat penting agar masyarakat mampu membedakan antara pelanggaran hukum pidana dengan pelanggaran hak asasi manusia. Ia menjelaskan bahwa peradilan HAM dibentuk untuk menangani pelanggaran hak sipil dan politik seperti pembunuhan, penyiksaan atau kejahatan terhadap kemanusiaan yang melibatkan aktor negara. Sementara pelanggaran terhadap hak ekonomi, sosial, dan budaya memiliki mekanisme penyelesaian yang berbeda. Oleh karena itu, ia meminta penegakan aturan HAM terus diperjuangkan demi kepentingan kemanusiaan yang adil dan merata. Natalius Pigai juga menjelaskan bahwa hak asasi manusia mencakup dua dimensi utama, yakni hak sipil dan politik yang berkaitan dengan perlindungan individu dari tindakan yang melanggar martabat manusia, serta hak ekonomi sosial dan budaya yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, Gubernur NTT Emmanuel Melkiades Lakalena menyampaikan aspirasi atas kehadiran Menteri HAM RI di Kupang yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk berdialog langsung mengenai berbagai isu hak asasi manusia dan tantangan perkembangan teknologi digital. Menurut Melki, pemerintah Provinsi NTT saat ini terus memperkuat berbagai upaya perlindungan masyarakat di era digital. Salah satunya melalui peluncuran platform Cyber Sehat NTT sebagai sarana edukasi, literasi, pengawasan, dan perlindungan masyarakat di ruang digital. Gubernur menilai kehadiran Natalius Pigai juga menjadi inspirasi bagi generasi muda NTT karena membuktikan bahwa putra-putri dari kawasan timur Indonesia mampu berkiprah di tingkat nasional. Di akhir kegiatan, Menteri HAM RI kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat pengembangan budaya HAM di Nusa Tenggara Timur melalui berbagai program edukasi dan penguatan kelembagaan, termasuk mendorong pembentukan pusat studi HAM di Universitas Kristen Arta Wacana, Kupang.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa nggak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba Pendengar. Informasi selanjutnya, Menham RI serukan budaya HAM yang kuat di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Menteri Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Natalius Pigai memaparkan visinya untuk membangun budaya HAM yang kuat di Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Ia menyampaikan hal ini saat memberikan kuliah umum di hadapan 5.000 lebih mahasiswa bertajuk Penguatan Kapasitas Hak Asasi Manusia, Prinsip HAM dan Digitalisasi di Auditorium Kampus Universitas Kristen Arta Wacana Kupang, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Selasa 9 Juni 2026. Menurutnya, pembangunan budaya HAM tidak dapat dilakukan secara instan, akan tetapi menurutnya hal ini harus dilakukan untuk mulai dari perubahan pola pikir, cara berbicara, perilaku hingga kebijakan publik yang menghormati martabat manusia. Ia menegaskan bahwa dunia pendidikan memiliki peran strategis dalam menanamkan nilai-nilai HAM sejak dini, sehingga menjadi bagian dari memori kolektif bangsa. Selain membahas HAM, Menteri Pigai juga memberikan motivasi kepada para mahasiswa agar terus belajar, berani bermimpi besar, dan tidak membatasi diri oleh latar belakang maupun kondisi daerah asal. Menurutnya, generasi muda NTT memiliki peluang yang sama untuk tampil dan berkontribusi di tingkat nasional maupun nasional, internasional, apabila memiliki kemampuan kuat untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Mantan Komisioner Komnas HAM tersebut juga mengajak mahasiswa menjadi agen perubahan yang mampu membumikan nilai-nilai HAM di lingkungan kampus maupun masyarakat. Gubernur NTT Melkila Kalena pada kesempatan yang sama menuturkan Menteri HAM RI Natalius Pigai merupakan sosok inspiratif bagi generasi muda NTT karena ia membuktikan bahwa putra-putri dari kawasan timur Indonesia mampu berkiprah di tingkat nasional. Kehadiran Pak Menteri menjadi motivasi bagi siswa mahasiswa NTT untuk memiliki mimpi besar dan bekerja keras. Ia ingin mempersiapkan generasi muda menjadi pemimpin masa depan yang membawa perubahan positif bagi masyarakat.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, bareng banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Itu saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat, khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan Sekolah Rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sekitar kelas 1.
11: Kelas 1 SD?
12: Oh,
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan ibu kasih sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Dia bilang.
14: Sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
14: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur ganggur, lebih besar ke sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
15: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
15: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
16: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
17: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
18: Pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga diajarkan jiwa kepemimpinan, juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar-mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
19: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
20: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

0: FM 96,9 MHz RR Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 19:59 dan tepat di pukul 20 kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita. Dan pendengar, sekarang sudah menunjukkan pukul 20:00, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita hingga pada pukul 20:30. Dan tepat di pukul 20:30 nanti pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran mimbar agama Hindu hingga pada pukul 21:00. Dengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita.
1: Rakyat yang semurah-murahnya, saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan.
3: Pemerintah memperkuat layanan kesehatan melalui pembangunan dan modernisasi fasilitas kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan kebijakan fiskal tahun depan diarahkan untuk kesejahteraan rakyat. PBB menyebut situasi kemanusiaan di Lebanon Selatan semakin memburuk. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 10 Juni 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan dan modernisasi 350 hingga 400 unit rumah sakit di daerah dalam waktu 3 tahun ke depan. Sugania Fandi melaporkan selengkapnya.
1: Ada yang meninggal karena pendarahan, kalau melahirkan menuju rumah sakit memerlukan waktu yang lama, hal ini harus kita atasi.
4: Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyiapkan program pembangunan dan renovasi rumah sakit di berbagai kabupaten di Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan ataupun renovasi hingga 400 ribu rumah sakit di setiap kabupaten, serta modernisasi 10 ribu puskesmas. Presiden Prabowo mengatakan pemerintah telah membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun lalu dan membangun 22 rumah sakit RSUD pada tahun ini. Pembangunan dan modernisasi rumah sakit demi memperluas akses layanan kesehatan berkualitas dan menjangkau seluruh masyarakat. Penegasan Presiden Prabowo saat meresmikan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui di Kabupaten Pesisir Barat Lampung siang tadi.
1: Dan pemerintah dalam 3 tahun yang akan datang, kita akan membangun, bila mana membangun baru, kalau bisa memperbaiki, renovasi 350 sampai 400 rumah sakit di seluruh kabupaten di Indonesia. Kita juga akan memperbaiki, memodernisasi 10.000 puskesmas di seluruh Indonesia. Ini sudah kita rencanakan. Kemudian pemerintah sekarang menjalankan program modernisasi layanan kesehatan nasional.
4: Pemerintah sudah membagi hampir 1.000 unit alat kesehatan modern ke semua rumah sakit daerah di 514 kabupaten kota. Pemerintah juga mendorong obat-obatan yang murah untuk rakyat.
1: Kita akan usahakan obat-obat kepada rakyat yang semurah-murahnya. Saya berharap dalam satu tahun ini kita sudah mulai bisa memberi obat generik dengan harga yang murah kepada rakyat.
4: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan rumah sakit Kiai Haji M. Thohir Krui akan melayani penyakit berat seperti kanker, stroke, dan jantung.
5: 66 rumah sakit termasuk di sini dibangun agar bisa melayani sakit stroke, jantung, kanker, ginjal, ibu anak, 5 penyebab kematian utama agar semuanya dilayani di sini dan selesai di sini.
4: Keberadaan RSUD Kiai Haji Muhammad Thohir Krui menjadi bukti nyata bagi pembangunan kesehatan tidak lagi terpusat di kota besar. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo, layanan kesehatan yang modern, lengkap dan berkualitas terus diperluas hingga menjangkau wilayah pesisir, perbatasan dan daerah terpencil agar setiap warga negara memperoleh hak yang sama atas pelayanan kesehatan yang layak. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah bersama Komisi 11 DPR RI mulai membahas arah dan kebijakan fiskal Indonesia untuk tahun 2027. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sariwa mengatakan kebijakan fiskal Indonesia tahun depan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan yang tinggi dan mempercepat peningkatan kesejahteraan rakyat. Magdalena Krisnawati melaporkan.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus.
6: Di pertengahan tahun ini, Menteri Keuangan dan Komisi 11 DPR RI sudah mulai membahas arah dan kebijakan fiskal untuk tahun 2027 yang terangkum dalam kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal KEM PPKF. Dalam rapat kerja dengan Komisi 11 DPR hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan bahwa arah dan kebijakan fiskal tahun depan dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi atau pro-growth, serta mempercepat pencapaian kesejahteraan rakyat atau pro-welfare. Untuk itu, dalam asumsi makro 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi antara 5,8 hingga 6,5%.
2: Melalui strategi pro-growth, pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan perbaikan kesejahteraan. Penguatan sinergi tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi tahun 2027 pada kisaran 5,8 sampai dengan 6,5% dengan trajektori menuju 8% pada tahun 2029.
6: Pemerintah juga menetapkan target inflasi tahun 2027 di rentang 1,5 hingga 3,5%, harga minyak mentah di level 70 hingga $95 per barrel, dan nilai tukar rupiah di rentang 16.800 hingga ₹17.500 per dolar Amerika Serikat. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio yang juga hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 11 hari ini menyampaikan sejumlah faktor yang menurutnya bisa mendorong nilai tukar rupiah kembali ke level yang ditargetkan pemerintah. Dari sisi eksternal, Perry mengatakan dinamika global memang sulit diprediksi, tapi kondisi tahun depan tidak akan seburuk tahun ini. Begitu pula di dalam negeri, kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang masih cukup kuat, serta kebijakan pemerintah terkait ekspor sumber daya alam akan membantu penguatan nilai tukar rupiah di tahun depan.
7: Dan karena kebijakan ini tidak saja akan memperbesar penerimaan negara untuk pembiayaan bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi juga akan meningkatkan devisa, meningkatkan cadangan devisa, dan mendukung penguatan nilai tukar rupiah ke depan.
6: Bank Indonesia maupun pemerintah menyatakan akan memperkuat sinergi kebijakan moneter dan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk di dalamnya stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi 7 DPR RI mendukung usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian tahun 2027 sebesar Rp1,59 triliun. Eliana Zahra melaporkan.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke...
9: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti mengatakan usulan tambahan anggaran Kementerian Perindustrian perlu diperjuangkan bersama. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat kerja dengan Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut penting untuk memperkuat industri kecil dan menengah nasional, pembangunan sumber daya manusia industri, serta penguatan standarisasi industri.
8: Kalau ini Pak Menteri, karena ketika kita turun-turun, kunker spesifik ke politeknik, ke apa namanya, ke

0: percepatan program hilirisasi industri. Salah satu program yang diusulkan mendapat tambahan anggaran adalah restrukturisasi mesin dan peralatan industri sebesar Rp202 miliar.
1: Kemudian juga pengadaan alat uji pendukung penerapan SNI dan hilirisasi industri sebesar Rp162,55 miliar. Kemudian hilirisasi berbasis sumber daya alam dan pengembangan industri prioritas sebesar Rp138,69 miliar.
0: Tambahan anggaran juga akan digunakan untuk mendukung fasilitasi pengembangan produk, standar produk, dan akses pasar bagi IKM sebesar Rp136,62 miliar. Selain itu, Kementerian Perindustrian mengusulkan program Restart Industri Kecil dalam rangka penanganan pasca bencana sebesar Rp120,51 miliar, serta program penumbuhan wirausaha baru industri kecil dan menengah sebesar Rp78 miliar. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah Kota Langsa Aceh menaruh harapan pada LPP RRI sebagai media radio tameng informasi di wilayah Langsa dan sekitarnya guna membantu edukasi masyarakat dan miskomunikasi dan informasi yang tidak benar. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Pradipta Rahadi.
3: Wali Kota Langsa Aceh, Jeffrey Santana Putra berharap Radio Republik Indonesia dapat memperlancar komunikasi di wilayah Langsa dan sekitarnya. Keberadaan RRI di Langsa, menurut Jeffrey, akan mengedukasi masyarakat dalam menghadapi berita bohong. Pernyataan itu disampaikan oleh Jeffrey Santana Putra ketika menyerahkan sertifikat hibah tanah kepada LPP RRI dari Pemerintah Kota Langsa Aceh pada hari ini.
4: Di era saat ini, masyarakat membutuhkan sumber informasi yang edukatif, kredibel, dan mampu menangkal berbagai informasi yang tidak benar. Oleh karena itu, keberadaan RRI sebagai media republik yang independen dan terpercaya sangat penting membangun masyarakat yang cerdas, berwawasan, dan berkarakter.
3: Adapun Direktur Utama LPP RRI I. Hendrasmo dalam kesempatan tersebut mengaku bersyukur atas hibah dari Pemerintah Kota Langsa kepada RRI. Baginya ini akan semakin mengoptimalkan peran daripada RRI di wilayah Langsa dan Aceh sekitarnya.
5: Mengucapkan terima kasih atas hibah tadi. Kami berharap bisa mengoptimalkan peran kami di Langsa, ya, dan juga tadi kami juga menonton tayangan, ya, tentang momentum pada saat banjir di Aceh, ya, dan kami untuk kreatif, kami terus berharap bahwa semoga kondisi di Langsa, di Aceh pada umumnya itu berangsur membaik, ya. Karena itu pertemuan kita pada pagi ini, harapan kami adalah bagaimana kita bisa bersinergi, berkolaborasi untuk bisa bukan hanya melakukan yang umum, ya, yang segera kolaborasi, tapi kami bisa membantu, ya, Bapak dan teman-teman di Langsa, ya, bagaimana bisa mengoptimalkan diseminasi, mengoptimalkan informasi, pentingnya kita segera membangun kembali Langsa, membangun kembali Aceh, ya, dan daerah-daerah lain yang terdampak banjir di sana.
3: Pemerintah Kota Langsa menyerahkan hibah tanah kepada LPP RRI seluas 400 meter persegi. Tanah tersebut berstatus hak pakai dan bagian dari tanah milik Pemerintah Kota Langsa dengan sertifikat nomor 6 tahun 2018. Rencananya LPP RRI akan membangun rumah atau studio produksi untuk penyebaran informasi di wilayah Aceh Langsa sekitarnya. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Setelah penyerahan sertifikat.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan dari berbagai daerah di tanah air berikut ini.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kita awali informasi Haji 2026.

0: dari Tanah Suci. Jamaah Haji Indonesia berziarah ke makam dan melaksanakan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas di Taif, Arab Saudi, yang merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
1: Ya, saat ini saya berada di Taif, dapat kami informasikan Masjid Abdullah Ibnu Abbas yang berlokasi di Taif, Arab Saudi, merupakan salah satu situs bersejarah penting dalam Islam. Masjid ini didirikan pada tahun 1592 Hijriah dan dinamai berdasarkan kedekatannya dengan makam sahabat Nabi Muhammad SAW, Abdullah Ibnu Abbas, yang dikenal sebagai seorang ulama besar. Ibnu Abbas adalah keponakan serta sahabat Nabi yang memiliki wawasan luas dalam ilmu tafsir Al-Quran dan hadis. Dan salah satu jemaah Indonesia yang bernama Sulaiman berkunjung dan sholat di Masjid Abdullah Ibnu Abbas dan mengatakan ke Taif untuk berziarah dan sholat serta melihat peternakan unta. Berikut keterangan dari Sulaiman.
2: Pertama adalah peternakan unta, betul? Betul. Seru ya, seru? Betul. Bagaimana untanya? Enak.
3: Enak. Untanya langsung dimakan?
2: Langsung diminum.
3: Minum, susunya.
2: Langsung diminum. Segar tuh, apa?
3: Segar.
2: Maka ini serasa muda kembali.
3: Enak. Rasa ganteng.
2: Ya. Kuat, jos.
3: Kemana lagi, Pak?
2: Sekarang ke Maktabah Abdullah bin Abbas. Sedangkan
1: pendengar, kota Taif sangat istimewa karena menjadi sentra pertanian subur berhawa sejuk di Arab Saudi. Berjarak sekitar 75 km dari Mekah, kota ini sangat kaya akan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW dan terkenal sebagai kota mawar penghasil parfum dunia. Daya tarik utama kota Taif meliputi iklim sejuk dan pusat agrikultur terletak di dataran tinggi pegunungan sekitar 1.500 hingga 1.800 mdpl. Saksi sejarah dakwah Islam menjadi destinasi hijrah pertama Nabi Muhammad SAW untuk berdakwah. Di kota ini pula peristiwa bersejarah pelemparan batu oleh penduduk Bani Thaqif terjadi yang berujung pada doa penuh kasih sayang dari Rasulullah untuk keturunan mereka. Dari Taif Arab Saudi, Syarikul Alam Media Center Haji terus mengudara untuk.
0: Ya, dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air. Seluruh jemaah haji asal kota Sabang yang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci dan kini bersiap kembali ke Tanah Air. Laporan selengkapnya bersama dengan Irzam dari RRI Stasiun Produksi Sabang. Irzam.
4: Baik pendengar, seluruh jemaah haji asal kota Sabang berjumlah 74 orang telah menuntaskan seluruh rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Setelah menyelesaikan puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina, para jemaah saat ini memasuki tahapan akhir perjalanan sebelum kembali ke tanah air. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang, Ustaz Haji Ghazali, katakan seluruh jemaah Sabang yang tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter berada dalam kondisi sehat dan berhasil melaksanakan seluruh rukun serta wajib haji sesuai tuntunan yang telah diberikan selama manasik maupun pembinaan di Tanah Suci. Dirinya menjelaskan jemaah Sabang tersebar di beberapa kloter keberangkatan. Bagian besar jemaah tergabung dalam kloter 2 yang berjumlah 68 orang. Selain itu, dapat 1 jemaah di kloter 4, 2 jemaah di kloter 5, dan 3 jemaah di kloter 11. Jadi yang menerangkan jemaah kloter 2 saat ini telah berada di Madinah setelah bergerak dari Mekah. Selama berada di kota suci kedua tersebut, jemaah melaksanakan program Arba'in berupa salat berjemaah selama 40 waktu di Masjid Nabawi serta mengikuti berbagai kegiatan ziarah yang menjadi bagian dalam perjalanan spiritual Islam. Ghazali menyebutkan sesuai jadwal yang terbitkan panitia debarkasi Aceh, jemaah kloter 2 akan bertolak dari Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah pada 16 Juni 2026 menuju Bandar Aceh. Kloter 2 ini berjumlah 391 jemaah didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Aceh Besar, Kota Bandar Aceh dan Kota Sabang.
0: Ya, Irzam. Ya, Irzam mungkin bisa Anda lanjutkan untuk laporan Anda karena pernyataan narasumber kurang bisa terdengar dengan baik. Silakan.
4: Kemudian dirinya juga menerangkan dalam memastikan kepulangan jamaah berjalan lancar, Kementerian Haji dan Umrah Kota Sabang telah berkoordinasi dengan pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Syariah Islam dan Pendidikan Daerah serta panitia daerah. Koordinasi tersebut dilakukan mulai dari penyambutan di Bandar Aceh ketika kepulangan jemaah hingga proses penyeberangan menuju Pulau Sabang. Dirinya mengatakan sebagian besar jemaah kota 2 ini akan bermalam terlebih dahulu di asrama haji Bandar Aceh belum melanjutkan perjalanan ke Sabang keesokan harinya. Sementara terdapat beberapa jemaah yang telah meminta dijemput langsung oleh keluarga setibanya di Bandar Aceh. Dia juga menjelaskan setibanya di Sabang nanti, jemaah dijadwalkan mengikuti prosesi penjemputan yang dipusatkan di Masjid Agung Babussalam, dan setelah itu para jemaah akan kembali ke tempat masing-masing dan berkumpul bersama keluarga. Dia juga menerangkan selain transportasi, penitia daerah juga mengantisipasi berbagai kebutuhan teknis selama proses pemulangan. Salah satunya penyediaan konsumsi bagi jamaah yang menempuh perjalanan panjang dari Madinah hingga Sabang. Menurut Ghazali, upaya tersebut dilakukan dalam memberikan keamanan bagi jamaah yang sebagian besar telah lanjut usia. Lebih lanjut diterangkan penitia daerah memastikan distribusi air zam-zam jalan lancar, di mana air zam-zam itu telah dikirim lebih dahulu ke Aceh dan sebagian besar telah diambil oleh keluarga jamaah. Sementara untuk barang bawaan jemaah dan bagasi, panitia daerah telah menyiapkan kendaraan khusus untuk membantu proses pengangkutan dari Bandar Aceh menuju Sabang. Di sisi lain, Ghazali menilai penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 secara umum berlangsung baik dan tetap akan dilakukan evaluasi setelah seluruh jemaah kembali ke daerah. Karena menurut dia, sejumlah kebijakan baru yang diterapkan memberikan dampak positif terhadap kenyamanan jemaah, terutama dalam mengurangi kepadatan di sejumlah titik pelaksanaan ibadah haji. Dirinya mencontohkan penerapan skema murid di Muzdalifah bagi jemaah lanjut usia dan jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu. Selain itu, terdapat pula skema tanazul yang memungkinkan sebagian jemaah kembali ke hotel di Mekah setelah melempar jumrah. Kedua skema tersebut dinilai mampu mengurangi kepadatan di Mina yang selama ini menjadi salah satu titik paling padat selama musim haji. Lebih jauh, dia berharap pengalaman penyelenggaraan haji tahun ini menjadi bahan perbaikan untuk pelaksanaan haji pada tahun-tahun mendatang, sehingga pelayanan kepada jemaah khususnya asal kota Sabang dapat terus ditingkatkan. Demikian laporan Reporter RRI Sabang, Islam Wana, 13 RRI terus mudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Informasi mancanegara, Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen untuk terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara. Retno Mandasari melaporkan selengkapnya.
6: Office in Cambodia has worked closely with the
7: Wakil Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat atau FBI, Andrew Bailey, menegaskan pihaknya berkomitmen terus mendukung upaya pemerintah Kamboja dalam memberantas jaringan penipuan daring di Asia Tenggara, yaitu melalui kantor perwakilan hukum FBI atau LIGAT yang telah menjalin kolaborasi erat dengan Komisi Kamboja untuk memerangi penipuan daring atau CCOS. Bailey dalam press briefing secara daring hari ini turut mengungkapkan Komisi Kamboja telah memberikan akses yang belum pernah terjadi sebelumnya kepada FBI untuk meninjau langsung kompleks-kompleks penipuan yang telah digerebek aparat setempat. Bailey menjelaskan FBI akan terus memanfaatkan hubungan dengan CCOS untuk memperkuat pertukaran informasi.
8: Melalui hubungan LIGAT tersebut, kami akan terus menekankan pentingnya kerjasama dan mendorong pemerintah Kamboja untuk mengintensifkan upaya mereka dalam mengganggu dan membongkar kompleks penipuan. LIGAT kami akan terus memperluas kolaborasi dengan CCOS dan pemerintah Kamboja secara keseluruhan, tetapi fokus kami adalah mengganggu dan membongkar jaringan kriminal yang mengoperasikan kompleks-kompleks ini dan melindungi para korban.
7: Sebelumnya, Parlemen Kamboja telah mengesahkan Undang-Undang Kejahatan Siber penting untuk menargetkan operasi penipuan daring pada April lalu. Menteri Kehakiman Kamboja, Kutrit, mengatakan Undang-Undang ini bertujuan untuk memperkuat apa yang disebutnya sebagai operasi pembersihan yang berlangsung di seluruh Kamboja dan untuk memastikan pusat-pusat penipuan tidak kembali setelah penindakan tersebut.
9: Bahwa undang-undang ini adalah undang-undang yang ketat seperti jaring ikan. Ketat untuk memastikan kita tidak lagi memiliki penipuan daring di Kamboja. Ketat untuk melayani kepentingan bangsa dan rakyat Kamboja. Penipuan daring ini tidak hanya berdampak pada keamanan dan ketertiban, tetapi juga menyebar ke bidang pariwisata, ekonomi, dan investasi. Hal ini terutama berdampak pada martabat dan harga diri rakyat Kamboja.
7: Wakil Direktur FBI Andrew Bailey menilai fenomena penipuan daring di Asia Tenggara telah berkembang menjadi sebuah ekosistem kriminal yang kompleks. Bailey mengatakan kelompok-kelompok kriminal yang berbasis di Tiongkok memanfaatkan jaringan lintas negara untuk menjalankan operasi penipuan berskala besar. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Informasi mancanegara lainnya, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan atau OCHA menyatakan situasi kemanusiaan di kota Tyre di Lebanon Selatan semakin memburuk akibat perintah pengungsian berulang dan serangan yang terus dilakukan oleh Israel. PBB mendesak perlindungan terhadap warga sipil dan akses bantuan kemanusiaan yang aman di tengah meningkatnya pelanggaran wilayah udara dan aktivitas militer di kawasan tersebut. Dan selanjutnya kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Aniar Abdul Itiloli melaporkan selengkapnya.
10: The coaches of Vietnam national team attend to this match. What do you think about the opinion?
11: Pelatih Timnas Indonesia John Hartman memastikan tim yang akan diturunkan pada Piala AFF berbeda dari tim yang ia mainkan di FIFA Match Day edisi Juni 2026. Pernyataan tersebut disampaikan Hartman saat konferensi pers usai menghadapi Mozambik di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan tadi malam. Menurut Hartman, Piala AFF merupakan ajang yang berbeda dari FIFA Match Day, sehingga baik pendekatan hingga formasi tim tentu akan berbeda.
12: Pelatih Vietnam tentu saja malam ini melakukan scouting. Saya tidak yakin itu tim yang akan saya turunkan di AFF karena turnamen AFF berbeda, tim yang berbeda dan pendekatan yang berbeda. Itu yang sedang kami lakukan di sini. FIFA Match Day Juni berbeda karena ada pemain yang berbasis di Eropa, sedangkan AFF akan menjadi sedikit berbeda juga. Semoga kami bisa memiliki beberapa pemain di antara mereka. Jadi semoga beruntung untuk semuanya.
11: Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan, apa yang dilakukan oleh pelatih Vietnam adalah hal yang wajar, mengingat Indonesia akan menjadi salah satu pesaing mereka di penyisihan grup Piala AFF nanti.
13: Ya, jadi ya mereka pasti memantau, karena sama Vietnam, Thailand, mengingat grup pesaing kita, pasti ya, comongan, pulang, konten, siapa bola,
11: tahu lagi. Pelatih Timnas Vietnam Kim Sang-sik terlihat berada di antara penonton saat Indonesia menghadapi Mozambik dalam ajang FIFA Match Day. Kim Sang-sik memantau jalannya pertandingan hingga akhir. Indonesia dan Vietnam sendiri akan sama-sama berada di grup A pada Piala AFF 2026. Ajang ini akan dimulai pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Nira Abdul Itiloli, Pro 3.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Ya, pendengar, di Kupang malam ini kami bakalan menghadirkan untuk Anda mimbar agama Hindu dengan judul Etika Susila dalam Perspektif Hindu yang akan disampaikan penyuluh agama Hindu, Pancami Samosir. Selamat mendengarkan.

Om Swastiastu, selamat malam para pendengar Radio RRI Kupang dan umat sedharma dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kembali saya Pancami Taruna Sulistyo Samusir akan menemani saudara dalam acara Mimbar Agama Hindu Pro 1 dengan membawakan tema Etika atau Susila dalam Perspektif Hindu. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama mencakupkan tangan kita seraya menyatukan karsa, rasa, dan cipta kita kepada Sang Brahman, Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga atas asungkarta waranugrahnya, seluruh isi jagat raya ini dalam keadaan yang senantiasa seimbang dan sejahtera. Om Awignamastu Namusidam, Om Sidirastu Tatastu Swaha. Para pendengar Radio RRI Kupang dan umat sedharma dimanapun Anda berada, manusia merupakan makhluk sosial yang tidak bisa menghindari dari hidup sendiri, selalu ketergantungan satu dengan yang lain. Dalam hidup bersama ini diperlukan adanya suatu peraturan-peraturan untuk mengatur kehidupan ini. Peraturan atau pedoman dalam bertingkah laku yang baik disebut dengan tata susila. Kata susila berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari kata su yang artinya baik dan sila artinya tingkah laku. Jadi susila adalah tingkah laku yang baik. Di dalam kitab Raspati Tatwa dinyatakan mengenai arti kata sila dalam sebuah kalimat. Sila ngaranya angrase acara rahayu. Kata susila mengandung pengertian perbuatan baik atau tingkah laku yang baik. Agama adalah dasar tata susila yang kokoh dan kekal. Ibarat bangunan, jika landasan atau pondasinya tidak kokoh, maka niscaya bangunan tersebut akan mudah roboh. Jika tata susila dibangun atas dasar agama sebagai landasannya yang kokoh dan kekal, maka tata susila itu akan mendalam dan meresap dalam pribadi seseorang. Ajaran tata susila yang berdasarkan ajaran agama seperti tertera dalam kitab-kitab Upanishad atau Tatwa menyatakan suatu dalil yang mengakui tunggalnya jiwatman atau roh, semua makhluk dengan Tuhan atau paramatma. Dengan adanya ini maka kita akan merasakan suatu renungan kebijaksanaan yang mendalam bahwa kita sebenarnya adalah satu dan sama dengan makhluk lainnya. Jadi prinsip dasar dari susila Hindu adalah adanya satu Atman yang meresapi segalanya. Ia merupakan roh terdalam dari semua makhluk yang merupakan kesadaran murni. Bila kamu merugikan tetanggamu, sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri. Bila kamu merugikan makhluk hidup lainnya, sebenarnya kamu merugikan dirimu sendiri. Karena segenap alam tiada lain adalah dirimu sendiri. Inilah ajaran susila Hindu yang merupakan dasar kebenaran metafisik yang mendasari segala kode etik Hindu. Atma atau sang diri adalah satu. Satu kehidupan bergetar dalam semua makhluk hidup. Para pendengar Radio RRI Kupang dan umat sedharma dimanapun Anda berada, dari semua makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk hanyalah manusia. Karena di antara makhluk hidup, manusia merupakan makhluk paling istimewa, makhluk yang paling sempurna, karena memiliki tri permana, yaitu bayu, sabda, dan idep. Dengan idep, manusia mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, serta mampu melebur perbuatan buruk ke dalam perbuatan baik. Menyadari hal tersebut, maka janganlah sia-siakan kesempatan lahir sebagai manusia untuk berbuat baik, agar tujuan kita lahir ke dunia bisa tercapai. Di dalam kitab suci Sarasa Muscaya, Sloka 160, menyebutkan, susila itu adalah yang paling utama pada titisan sebagai manusia. Jika ada perilaku titisan sebagai manusia itu tidak susila, apakah maksud orang itu dengan hidupnya, dengan kekuasaannya, dengan kebijaksanaan? Sebab sia-sia itu semuanya jika tidak ada kesusilaan. Ajaran susila hendaknya diterapkan di dalam kehidupan kita di dunia ini. Karena di dunia inilah tempat kita berkarma. Pembenahan diri sendiri merupakan prioritas yang utama, di samping pembenahan diri dalam hubungan dengan orang lain. Kelahiran kita merupakan tangga untuk naik ke surga. Oleh karena itu, kesempatan ini kita abdikan untuk meningkatkan diri dalam kebijakan, agar tidak jatuh ke neraka.
Untuk dapat meningkatkan diri, manusia harus mampu meningkatkan sifat-sifat baik dan mulia yang ada pada dirinya. Para pendengar Radio RRI Kupang dan Umas Dharma dimanapun Anda berada, tata susila membina watak manusia agar menjadi anggota keluarga yang baik, anggota masyarakat yang baik, anggota atau putra bangsa yang baik, kepribadian yang mulia, sehingga mencapai kebahagiaan yang abadi. Adapun kebahagiaan yang mutlak dan abadi hanya dapat dinikmati bila roh atau jiwatman seseorang dapat mencapai kesatuan dengan ide Sang Hyang Widiwasa. Karena hanya dengan kesatuan antara jiwatman dengan ide Sang Hyang Widiwasa yang dapat memberi kebahagiaan yang diliputi oleh perasaan tenang dan tentram yang dilukiskan dengan istilah ananda, suka tanpa wali duka. Pada dasarnya dalam diri manusia ada kecenderungan, yaitu kecenderungan berbuat baik dan kecenderungan berbuat buruk. Sri Krishna di dalam kitab suci Bhagavad Gita membagi kecenderungan budi manusia menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah Daivi Sampat, yaitu sifat-sifat kedewaan, dan dua adalah Asuri Sampat, yaitu sifat-sifat keraksasaan. Daivi Sampat bermaksud menuntun perasaan manusia ke arah keselarasan antar sesama manusia. Sifat-sifat ini perlu dibina, seperti diterangkan di dalam kitab Bhagavad Gita, bab 16, sloka 1, 3, dan 5, yang menyebutkan, tidak mengenal takut, berjiwa murni, giat untuk mencapai kebijaksanaan dan yoga, berderma, menguasai indria, berkorban, mempelajari ajaran-ajaran kitab suci, taat, berpantang, dan jujur, kuat, suka memaafkan, ketawakalan, kesucian, tidak membenci, bebas dari rasa kesombongan. Ini tertolong pada orang yang lahir dengan sifat-sifat dewata, oh Arjuna. Kelahiran yang bersifat ketuhanan dikatakan memimpin ke arah moksa yang bersifat setan ke arah ikatan. Jangan bersedih hati, oh Pandawa, engkau dilahirkan dengan sifat-sifat kedewataan. Kemudian mengenai sifat-sifat asuri sampat atau sifat-sifat yang buruk, yang harus kita hindari dijelaskan dalam kitab Bhagavad Gita, bab 16, sloka 4, 17, dan 21, yang menyatakan, berpura-pura angkuh, membanggakan diri, marah, kasar, bodoh, semua ini adalah tergolong yang dilahirkan dengan sifat-sifat raksasa atau asuri sampat, oh Arjuna. Selanjutnya, dalam Bhagavad Gita, bab 16, sloka 17, menyatakan, menganggap diri yang terpenting, keras kepala, penuh dengan kesombongan, gila akan kekayaan, bersifat pura-pura, semuanya ini adalah bertentangan dengan ajaran kitab suci. Selanjutnya di dalam Bhagavad Gita, bab 16, sloka 21, ada tiga gerbang pintu neraka yang meruntuhkan atma, yaitu nafsu, sifat pemarah, dan loba. Oleh karena itu, orang harus menghindari ketiganya itu. Oleh karena itu, setiap perbuatan baik dan tidak baik yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain berarti juga berbuat baik atau tidak baik kepada dirinya sendiri. Maka dari itu timbul suatu ajaran yang disebut dengan Tatwam Asi. Tatwam Asi berarti itu adalah engkau. Semua makhluk itu adalah engkau. Engkaulah awal mula atau jiwatman itu dan sat prakerti semua makhluk. Hamba ini adalah makhluk yang berasal darimu. Oleh karena itu, jiwatmanmu dan prakertiku tunggal dengan jiwatman dan prakerti semua makhluk. Oleh karena itu, aku adalah engkau. Aku adalah Brahman. Aham Brahma Asmi. Demikianlah tercantum di dalam kitab Brandaranyaka Upanishad. Ajaran susila yang merupakan hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Agar terwujud hubungan yang harmonis antara satu dengan yang lainnya. Ajaran susila ini hendaknya diusahakan oleh setiap manusia. Para pendengar Radio RRI Kupang dan Umas Dharma dimanapun Anda berada. Demikianlah mimbar yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini yang mengambil tema etika atau susila dalam perspektif Hindu. Semoga dengan mimbar kali ini kita dapat meningkatkan serada dan bakti kita terhadap ide Sang Hyang Widiwasa. Akhir kata, izinkan saya menutup mimbar kali ini dengan menghaturkan Parama Santi. Om Dewa Suksma Parama Acinta Nyanama Swaha. Om Sarwah Karya Prasidantam.
Om Santi Santi Santi Om.

RRI Digital. Dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: Pro 1, RRI Kupang. FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan 0

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi, karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita
2: FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba.
3: Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam hingga pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, saat ini kita sudah kembali lokal dan pendengar akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda hingga pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan tepat di pukul 22 hingga pada pukul 23 pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran berjaringan, maksud kami untuk mengikuti siaran Ruang Rindu berjaringan. Dan pendengar-pendengar masih akan selalu ditemani dengan musik-musik pilihan Anda. Stay tune.
4: Kau cantik berseri,

Waktu terus berjalan, setiap detik sangat berharga. Disiplin waktu dimulai dari hal kecil, bangun tepat waktu, datang tidak terlambat, dan menyelesaikan tugas sesuai jadwal. Dengan disiplin waktu, hidup menjadi lebih teratur, dan cita-cita mudah tercapai. Kurangi menunda pekerjaan dan gunakan waktu untuk hal yang bermanfaat. Ingat, waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali. Yuk, mulai disiplin waktu.

Pendengar setia RRI Sumba, di balik keindahan budaya Pulau Sumba tersimpan sebuah perhiasan adat yang bukan sekedar hiasan, tetapi menyimpan makna kehidupan yang mendalam. Perhiasan itu bernama Mamuli, warisan leluhur masyarakat di Sumba yang telah hidup dan dijaga nilainya selama ratusan tahun. Mamuli adalah perhiasan adat berbentuk huruf omega atau setengah lingkaran yang umumnya terbuat dari emas atau perak. Sejak zaman nenek moyang, mamuli dikenakan oleh perempuan Sumba dalam upacara adat penting seperti pernikahan, ritual kelahiran, hingga upacara kematian. Bagi masyarakat Sumba, mamuli bukan sekedar perhiasan, tetapi simbol kehormatan dan kesucian perempuan. Secara filosofis, bentuk mamuli melambangkan rahim atau sumber kehidupan yang menggambarkan peran perempuan sebagai pemberi kehidupan dan penjaga keberlanjutan generasi. Karena itu, mamuli dianggap sakral dan tidak boleh diberlakukan sembarangan. Dalam adat Sumba, mamuli juga menjadi bagian penting dari belis atau mas kawin sebagai tanda penghormatan keluarga laki-laki kepada perempuan dan keluarganya. Lebih dari itu, mamuli juga mengajarkan tentang keseimbangan hidup, hubungan antara manusia, alam, dan sang pencipta. Kilauan emas mamuli melambangkan kemurnian hati, kejujuran, serta nilai kehidupan yang luhur. Setiap mamuli yang diwariskan dari generasi ke generasi menjadi pengikat sejarah keluarga dan identitas budaya masyarakat Sumba. Pendengar RRI Sumba, hingga hari ini, mamuli tetap dikenakan dalam berbagai upacara adat, sekaligus menjadi simbol kebanggaan budaya Sumba di mata dunia. Melalui mamuli, kita diajak untuk terus menghargai perempuan, menjaga adat istiadat, serta melestarikan warisan leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Demikian filler budaya RRI Sumba tentang mamuli, perhiasan adat yang syarat makna dan filosofi kehidupan. Tetap setia bersama kami karena radio bukan hanya menyuarakan informasi, tetapi juga menjaga identitas.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Malam, dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, dan tepat di pukul 22 nanti akan ada program acara Ruang Rindu, dan kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang hingga dari pukul 22 hingga pada pukul 23 lebih 50 menit. Dan pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tuned.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

Di era digital, anak-anak tumbuh bersama gadget. Mereka belajar bermain dan bersosialisasi lewat layar. Namun, yang paling mereka butuhkan tetap sama, kehadiran orang tua. Jadilah sahabat bagi anak di dunia digital, luangkan waktu bertanya tentang apa yang mereka tonton, apa yang mereka pelajari, dan siapa teman online mereka. Dampingi, bukan memerangi. Arahkan, bukan melarang tanpa alasan. Karena anak yang didengar akan lebih terbuka, anak yang ditemani akan lebih aman. Orang tua sahabat anak, kunci keluarga kuat di era digital.

Kenapa gue akhirnya milih lo? Kenapa akhirnya gue milih Narel? Mungkin karena waktu itu gue sempat nitip doa ke nyokap gue yang lagi umroh. Ya gue nitip semoga mendapatkan teman hidup kali ya, untuk belajar lebih banyak lagi pas nyokap balik dari umroh. Terus pas banget gue juga lagi ada pendekatan sama Narel, dan gue ngerasa apa jangan-jangan ya mungkin gue harus belajar sama Narel untuk kedepannya gitu. Dan terlepas dari jarak long distance, gue Jakarta dia di Singapura, tapi malah kita ternyata sama-sama sepakat kalau misalnya kita bisa fokus ke masing-masing ya. Gue di kuliah gue dan musik gue, Narel di kuliahnya dan artnya itu. Dan mungkin someday kalau misalnya emang Tuhan menghendaki ya udah, kalau emang jalannya kita lanjutin, kalau enggak ya semoga masing-masing tetap menjadi manusia yang lebih baik lagi pasti dari itu. Terus belajar aja.

Jadi waktu itu Tristan bilang ke aku, gue tahu lo baru mulai kuliah dan gue tahu kita bakal LDR, tapi gue siap banget pacaran sama lo. Ya aku dalam hati langsung mikir, gak akan ada orang lain yang bisa berani bilang kayak gitu dan kerasa ketulusannya. Terus dia bilang, lo gak harus siap sekarang kok, gue bisa nunggu. Dia udah jauh-jauh ke Singapura dan dia masih bisa bilang kayak gitu. Dan aku yakin banget kalaupun di situ juga aku bilang enggak, dia bakal bener-bener berusaha dan nunggu sampai aku bilang iya. 1,5 tahun kemudian, ya sejujur-jujurnya aku masih belum bisa nemu satupun alasan untuk bilang enggak. Gitu.

Musim hujan kini tengah menyapa tanah Sumba. Hujan turun perlahan sejak pagi hingga malam hari, membawa udara sejuk dan suasana yang lebih tenang dari biasanya. Di balik rintik hujan yang terdengar di atap rumah dan jalanan kota, ada pesan sederhana dari alam, agar kita lebih berhati-hati saat beraktivitas, lebih sabar dalam perjalanan, dan lebih peduli pada diri sendiri serta sesama. Bagi pendengar setia RRI Sumba yang sedang berkendara, kami ingatkan untuk selalu memperhatikan kondisi jalan. Dan untuk yang memilih berteduh, semoga hujan hari ini menjadi waktu yang tepat untuk beristirahat sejenak, menghangatkan tubuh, dan memenangkan pikiran. Musim hujan juga sering membawa rasa rindu. Rindu rumah, rindu keluarga, atau sekedar rindu pada kenangan yang pernah singgah. Namun, semoga hujan hari ini tidak membawa beban, melainkan menghadirkan ketenangan dan harapan baru. Mari kita syukuri hujan sebagai berkah bagi tanah Sumba, menyuburkan ladang, menghidupkan alam, dan mengajarkan kita arti menunggu. Tetap jaga kesehatan, tetap hangat, dan semoga setiap langkah kita hari ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

sahabat pendengar. Dimanapun Anda berada, semoga hari ini penuh semangat dan harapan baik. Tahukah Anda, melalui program Astacita Presiden, pemerintah terus menghadirkan langkah nyata untuk masyarakat Indonesia. Mulai dari pendidikan yang semakin baik, pelayanan kesehatan yang lebih dekat, hingga dukungan bagi petani, nelayan, UMKM, dan generasi muda. Karena kemajuan bangsa bukan hanya tentang pembangunan, tetapi juga tentang kesejahteraan rakyat sampai ke pelosok negeri. Sebagai radio yang selalu dekat dengan masyarakat, kami percaya perubahan besar dimulai dari semangat bersama. Mari dukung program positif pemerintah dengan terus berkarya, menjaga persatuan, hidup sehat, dan saling peduli satu sama lain. Indonesia punya mimpi besar, dan kita semua adalah bagian penting di dalamnya. Tetap semangat, terus bergerak maju, dan jadilah generasi yang membawa perubahan untuk Indonesia lebih kuat. Astacita Presiden, bersama membangun Indonesia maju.

0: Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan.
1: Ya, FM 96,9 MHz pendengar RRI Stasiun Produksi Subah. Pendengar masih bersama saya Naomi dan waktu sudah menunjukkan pukul 22 dan pendengar kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang hingga pada pukul 23.50 dengan program acara Ruang Rindu Berjaringan.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Vokalnya ini memang cocok bergabung dengan siapa aja ya Mbak ya?
1: Betul sekali.
0: Betul sekali ya kan. Bahkan tadi ada yang nanyain kapan duet sama Ita Purnamasari. Langsung kita ngobrol dengan bintang tamu kita malam hari ini. Ada Mas Johan Untung.
1: Mas Johan.
2: Iya.
0: Apa kabar Mas Johan? Ada
1: apa kabar Mas Johan?
0: Yudi sama ini di samping saya ada orang Surabaya juga loh Mas Johan.
1: Wong Surabaya iki Mas. Ita loh Mas.
2: Mbak Ita.
1: Iyo.
0: Ita Purnamasari iya, Mas.
1: Mas Johan, gimana Mas? Kita sama-sama Wong Surabaya nih loh Mas.
2: Iya, zaman billboard ini kita berdua. Iyo,
0: oh gitu ya. Oh iya kan iya satu billboard. Iya. Oh, oke.
1: Okay. Itu.
0: Tadi ada yang nanyain apakah pernah duet bareng Ita Purnamasari dari Uncle Gazi?
1: Kalau rekaman kita belum pernah ya Mas ya, tapi kalau nyanyi di panggung bareng sering berapa kali?
0: Oh iya.
1: Iya, rekaman dorong ya Mas.
0: Ayolah rekaman bareng
1: ayo,
0: gitu kan.
1: Siapa takut? Ayo. Ayo Mas Johan, siap.
0: Mas Johan gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya Mas.
0: Mas, ini tadi udah ada sekitar 20 orang yang sudah nelpon.
1: Udah nelpon nih Mas, nanya
0: nungguin
1: Mas Johan.
0: Mas Johan Untung. Betul.
1: Dan pada nitip pertanyaan pada akhirnya.
0: Nanti pertanyaan-pertanyaan kita baca.
1: Ya.
0: Tapi yang pasti malam hari ini habis dari mana Mas Johan tadi?
1: Iya, kegiatannya hari ini apa nih Mas?
2: Tadi cuman keluar sebentar ke BSD. Makanya aku bilang ke 9 lah. Jam 8 belum nyampe kayaknya.
0: Ya wes. Kita langsung, ini ada penelpon dari Maluku. Kangen sama Mas Johan Untung. Kita ajak ngobrol ya Mas ya.
1: Selamat dulu ya. Selamat malam Ayu. Ayu,
0: Mbak Ayu selamat malam.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Di pesawat Ita Purnamasari.
0: Siap. Silakan.
1: Alhamdulillah.
0: Baik, alhamdulillah Mbak Ayu.
1: Ayu langsung dengan Mas Johan ya.
3: Iya, sama-sama Bang Johan. Selamat malam Bang Johan.
2: Kecil Ayu.
1: Oh, Ayu suaranya kecil. Tunggu-tunggu.
3: Suara saya kecil ya?
0: Iya, memang begitu.
1: Udah kedengeran Mas Johan?
0: Udah kedengeran belum Mas Johan?
2: Kalau suaramu berdua kedengeran jelas.
0: Oh, oke.
1: Okay. Suara Ayu yang
0: Ayu, Ayu.
3: Karena dari itu ya, Ayu, tapi suara saya sudah gede kok, udah besar.
0: Oke, okay. Silakan apa pertanyaannya nanti dibantu dicatat Ayu.
3: Ya, saya ya benar tidak mendengarkan saya ya. Saya menanyakan buat buat Bang Johan Untung namanya beliau kan bukan ini ya, tapi ada Untung di belakangnya gitu. Itu Untung dari mana gitu ya? Okay. Tapi pas saya melihat dari berita beliau ada Alex Namohi, apakah dari Maluku?
0: Oke. Okay.
3: Ya, karena nama kan dari Maluku juga ada.
0: Siap, oke. Okay. Itu aja, Ayu.
3: Ya, terus untuk lagu-lagu beliau terbaru apa sih gitu ya?
1: Apa?
0: Oke, okay, tunggu ya.
1: Nanti diarahkan kembali sampaikan.
0: Siap.
3: Buat Bang Johan Untung dan tetap semangat, Tuhan memberkati dan tetap menjadi berkat buat banyak orang.
0: Terima kasih.
3: Dan saya menyapa buat Pak Bedijo, Mamati juga buat Widya dari Tokyo. Selamat malam semuanya dan terima kasih. Yes, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Maluku kita ke Palembang.
1: Ada Oma Ana, selamat malam.
0: Pempe.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari, iya, Mas Yudi Ismail alias Koko. Cintaku okay padamu
1: takkan berubah.
0: Oma Ana ini ada Mas Johan Untung loh.
1: Oma, ada Mas Johan Untung di sini.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum, selamat malam Bang Johan Untung.
2: Malam juga.
4: Bang, mau nanya nih, emang itu lagunya ya yang seruling di Lembah Hijau ya?
0: Lembah Sunyi.
4: Oh, di Lembah Sunyi, bukan Lembah Hijau ya. Itu adalah lagu favoritnya Abang Ipar gitu. Oh, jadi mau bertanya ya.
1: Itu, silakan.
4: Inspirasi dari mana? Siapa yang menciptakan itu ya, Bang ya? Bang Untung Johan.
2: Iya.
4: Yang menciptakan lagu itu siapa? Terinspirasi dari mana itu lagu? Kayaknya kalau dinyanyikan itu di bawah. Ya bukan di bawah deh. di sawah gitu ya, kayaknya asik banget sawah, gitu. Ya,
0: oke, okay, siap.
4: Oke, okay, sukses selalu untuk Bang Johan ya. Tetap semangat, siap selalu. Boleh dong, salam-salam.
1: Boleh, silakan,
0: silakan Oma Ana.
4: Ya, ya, ada Ibu Ana di Sorong. Hmm? Ada Mbak Nadiar, penyiar Radio Pro 1 Palembang ya. Terus untuk semuanya aja deh.
1: Siap.
4: Salam okay, semuanya ya, siap-siap semuanya. Oke, okay, untuk yang dua-duanya ini ada Bang, bukan deh Bang Mas Yudi Ismail sama
0: Hai.
4: Nama Farid ya, selalu semangat terus ya. Semangat,
0: siap, terima kasih Oma.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi ya, Mas Johan ya. Ini ada Bang Andi di Bengkulu, Bengkulu Utara. Selamat malam.
1: Bang Andi. Bang Andi.
0: Waalaikumsalam.
5: Jelas suara Mbak Ita.
1: Nah, sekarang baru jelas. Silakan Bang Andi.
5: Ya, besar harapan semoga konsernya nanti Star Seven ya.
1: Iya.
5: Berjalan dengan lancar.
1: Amin.
5: Hambatan satu apapun ya.
1: Bang Andi nggak mau nonton ke Jakarta?
5: Kan kita di akses di sini Mbak Ita.
1: Oh gitu ya Mbak. Intinya
5: Mbak Ita bisa gitu ya.
1: Oh gitu.
5: Pokoknya semua istilahnya personil Star Seven gitu ya, ya. Atau siap. Bintang.
1: Nah, siap Bang.
5: Ya insya Allah gitu. Cuman yang timbul pertanyaan begini Mbak Ita ya. Ya ini kan kalau misalnya di RRI ini hanya istilahnya pendengar pasif juga pengen tahu kira-kira pemesanan tiket itu di mana gitu, apa di Mbak Ita langsung atau di Mas
1: Ismail? Ada di sini nanti silakan ngelihat di Instagramnya
0: The Hang, ya?
1: Akun The Hang House, Instagramnya The Hang House, ya. Itu di situ lengkap sekali soal tiket dan soal jam dan segala macam.
0: Siap.
5: Itu aja.
1: Iya. Oke.
5: Okay. Ada yang lain.
1: Oke. Okay,
5: salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Mas Johan, Mbak Ita ini juga mau konser nanti tanggal 13.
1: Iya, sama 7 bintang Mas Johan.
0: Oke, oke, oke.
5: Di mana?
1: Di The Hang House Band. Kan Mas Johan pernah nyanyi di situ.
5: Enggak, aku The Hang belum pernah.
1: Oh, belum pernah ya Mas ya? Iya.
5: Anyar
1: ya. Teman-teman Mas Johan kayaknya udah pernah semua di situ.
0: Siap.
1: Mas Johan harus.
0: Oke. Okay. Ini pertanyaan pertama, coba kita yang tadi nelpon langsung ya. Maksudnya yang barusan gitu. Ada Ayu di Maluku. Untung itu diambil dari mana?
1: Nama untung itu loh Mas.
0: Silakan Mas Johan.
5: Untung itu waktu rekaman dulu dinamain sama Mas Arianto biar gampang.
0: Oke.
5: Johan Untung. Ya kan? Tapi kalau aslinya asli nama saya itu Yuhan Syak Alex Nanbori. Saya dari Ambon juga, Saparua.
0: Oh, siapa tadi ditanyain ya?
1: Iya,
0: dari Ambon, ada darah Ambonnya juga ya, Mas ya?
1: Ambon ya.
5: Iya, di. Cuma saya belum pernah pulang ke Ambon.
1: Oh.
5: Jadi kalau orang-orang Ambon bilangnya Ambon Kart.

0: lebih banyak tinggal di Kerembung ya Mas?
1: Surabaya. Kerembung pernah. Kerembung dulu aku 2 tahun lebih lah.
0: Oh, 2 tahun lebih di Kerembung ya.
2: Surabaya.
0: Tapi
1: ya aku lahir Surabaya kok, lahirnya aku di Dinoyo.
0: Oh, Dinoyo, Mbak. Oh,
2: Dinoyo. Aduh, bener. Kikene bonek ya, Mas.
1: Ya iya, bon.
2: Bonek kiki kita, Mas. Aduh.
0: Oke. Kemudian
1: di Surabaya, SMA Surabaya, SMP aja Kediri.
0: Oh, SMP Kediri. Temennya Mbak Ati dong.
1: Satu.
2: Oh iya. Berarti temannya Atik Sebi dong.
0: Bukan teman lain,
1: kata Mas. Atik kan yang bawa ke Jakarta, aku sing gowo.
0: Nah, kan.
1: Oh. Atik Sebi.
2: Berarti dari Kediri tuh yang bawa ke Jakarta Mas Johan.
1: Iya. Bawa ke Jakarta ke rumah ya. Arianto.
2: Oh iya, makanya nyanyi Nusantara juga.
0: Iya. Nah, waktu itu Mbak Atik sama pacarnya ya, Mas?
1: Ya, Heru pacarnya.
0: Heru.
2: Wah, Mbak Ati kok nang sampai sini mau tak ledekin ah.
0: Mas, Mbak Ati cari Heru.
1: Ayo, apa banget takutnya Ati itu.
0: Oh, siap-siap. Oh,
2: seru, kan. Seru ya, Mas, ya nanti kalau ketemu Mbak Ati kita ngobrol bareng. Ya.
0: Mas Johan, kita bacain pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang tadi yang udah masuk sejak jam 8 tadi. Ya. Ada Bang Albert di Bau-Bau. Apa hubungannya dengan Ernie Johan katanya? Apakah ada hubungan? Nah, itu.
1: Orang selalu nanya kan karena sama-sama Johan. Enggak ada hubungan. Gak Ernie hubungan. Johan itu kan Padang.
0: Iya.
2: Karena ada Johannya loh, Mas. Karena ada nama Johannya.
1: Iya, cuman beda bapak, beda ibu. Jadi wong liyo.
0: Siap. Fase banget loh bahasa Jawanya ya kan? Jadi wong liyo loh. Mas, terus
1: di Jakarta ketemu nih yang Surabaya terus.
2: Iya ya.
0: Aduh, kemudian ada pertanyaan dari Bang Albert juga. Kalau sekarang udah 2026 dan berkarir sejak 70-an, sudah berapa usianya? Tadi ditanyain begitu, Mas.
2: Enggak dijawab, enggak apa-apa, Mas.
0: Enggak apa-apa, Mas.
1: Harus dijawab.
0: Ya, silakan.
1: Gini, menjadi tua itu anugerah.
2: Ya, betul.
1: Itu hanya harus dilihat. Iya, toh?
0: Betul.
1: Mati itu enggak harus tua, muda pun mati.
2: Betul, ya, Mas. Setuju banget.
1: Wah. Nah, itu makanya aku bilang tuh saya sekarang 71.
0: 71. Ya Allah, semangat gak terus. Nyawa, Mas.
1: Aku ambil Ebit, ambil Uta itu seumuran.
0: Oh iya.
2: Tapi Mas Johan ini awet 6. Dari awet dulu 6. Ya mukanya kayak gini-gini terus loh Mas Johan.
0: Dari dulu, dari
1: 71 kan. Tapi kelihatannya kayak 70 dia.
2: Loh, Mas aku keselak, Mas, sumpah keselak.
0: Kumisnya kok gak pernah hilang, kenapa sih Mas?
1: Wah, itu parabola, itu gak boleh hilang.
2: Itu ciri kasih
0: ya.
2: Itu jimatnya nih, kok udah masih di
0: jimatnya. Jimatnya ya Allah. Tino jimat ah.
1: Nah hilang, mesti hilang kekuatannya.
0: Nah tuh kalau hilang kumisnya, hilang kekuatannya. Saya translate buat pendengar Pro 1 yang nggak ngerti ya, Mas. Karena kan kita didengerin suara Indonesia.
1: Oh iya.
2: Jadi kalau kumisnya hilang, itu suaranya Mas John juga langsung hilang.
0: Gitu ya.
1: Kekuatan itu di situ.
0: Siap.
1: Powernya nangkono power.
0: Powernya di kono rek. Ada Bang Benijo di Manado. Lagu mancanegara apa aja yang sudah pernah di cover
2: dan ngetop di
0: waktu rekaman ya itu ya.
2: Lagu-lagu
1: kalau
2: cover.
1: Apa aja ya, lupa lah ada 3000 lebih. Jadi
2: biasa,
1: kalau di buku itu ada catatan lagu di buku teks buku nih.
2: Saking udah banyak.
0: Saking banyaknya habis bukunya buat nulis judul-judul yang mereka bawakan.
2: Dulu itu kompilasi lagu-lagu cover barat itu Billboard ya, Mas?
1: Gak
2: Billboard
1: boleh. Ya,
2: Billboard.
1: Dulu kan nggak boleh toh, makanya bikin covernya.
2: Ya, makanya itu loh sebabnya Mas Johan ini sangat ini banget tuh dengan lagu-lagu cover itu enaknya enak apa ya Mas?
1: Memang enak banget. Dulu belum banyak penyanyi, gitu. Jadi aku yang paling laris dulu. Ya,
2: untuk lagu covernya Mas Johan juaranya.
0: Juaranya memang.
1: Soalnya dibilang King of cover version.
0: Nah, King of cover version, siap.
1: Ono istilahnya.
0: Siap, ini ada Pak Putra Magenda. Teko Bondowoso iki, Mas.
2: Pertanyaannya apa, Mas?
0: Bondowoso. Iya, pertanyaannya, karirnya mulai kapan dan sampai sekarang berarti udah berapa tahun? Gitu.
2: udah.
1: Ya, kalau sampai sekarang 52 tahun lah.
2: 5 dekade ya, Mas. Wah, luar biasa nih 5 dekade.
0: Siap, siap, siap,
2: kan
0: siap,
2: masih eksis sampai sekarang. Luar biasa nih, Mas.

0: Iya mas.
1: 74 itu masih ada Golden Hand. Ita pasti dengar tuh Golden Hand.
0: Oh, iya iya
1: aku mas. Aduh. Sempat rekaman di situ dulu. Luar biasa. Tapi grup band. Belum belum nyanyi grup band.
0: Mantep banget
1: ini. Ya lumayan mas. Ya, sakit luru.
0: Iya.
1: Atau Berni Podo itu. Ermi kulit juga umurnya 71.
2: 71 ya.
0: Ermi, heeh.
2: Oh, siap.
0: Penyanyi-penyanyi legend.
2: Oke. Okay. Pertanyaan dari Bang Leman di Lampung. Apakah pernah waktu muda menyanyi di jalanan atau jadi pengamen? Dan apakah suka nyanyi sejak kecil?
0: Mas? Mas Johan?
1: Iya, iya.
0: Iya. Pernah gak mas?
1: Gak pernah tuh kalau ngamen.
0: Iya, kafe tuh kafe ya mas? Kafe tuh kafe ya, ya. Ah, ini aku tahu kafe tuh kafe. Ngamennya di kafe ya. Ngamennya di kafe.
1: Betul.
0: Itu sudah terjawab ya.
2: Siap, sudah terjawab. Terjawab lagi. Uncle Gazi dari Padang. Pernah duet dengan Ita Purnamasari enggak? Enggak pernah ya tadi
0: kalau
2: dijawab
0: rekaman,
2: ya.
0: Kalau rekaman belum pernah tapi nek manggung sering.
2: Sering. Oke, okay, siap. Termasuk kategori duet itu ya kan?
0: Iya.
2: Lagu terbaru dari Mas Johan apa, Untung mas? Ditanyain sama
0: single
2: Uncle Gazi.
0: Terbaru atau lagu terbaru Mas?
1: Wah, aku
2: halo mas.
0: Mas Johan.
2: Oke, agak terputus sambungannya.
0: Kok putus?
2: Mas Johan.
0: Halo mas.
2: Mas Johan. Ya ini mungkin sinyal kali ya.
0: Iya betul.
2: Ya sudah kalau begitu. Oke, kita nanti lanjutkan. Mudah-mudahan
0: tersambung lagi.
2: Tersambung
0: mas
2: lagi.
0: Mas Johan.
2: Mas Johan Untung. Ini ada satu lagu. Jawaban dari Kau Bukan Dirimu. Tetap di
0: Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu.
0: Memori lewat lagu.
2: Siap, kita lanjutkan kembali. Ini untuk pendengar Pro 1 semua.

0: Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Memori lewat lagu.
0: Desember Kelabu, duet antara Atik Sibi dan Johan Untung. Mas Johan.
2: Oh, ya, nah, siap.
1: Keren
2: siap.
1: Loh Mas, Desember Kelabunya aku baru tahu loh Mas. Kirain tuh Maharani Kahar.
0: Iya memang lagunya Maharani Kahar. Ya, yang ini yang barusan sama Mbak Ita. Mbak Ita, Mbak Atik.
1: Keren loh tiba no.
2: Atik Sibi.
0: Yoncen keren loh.
1: Iya.
2: Rekamannya di rumah Arianto itu, studionya.
1: Itu tahun berapa Mas Johan? Desember Kelabu?
2: Ya 80-an juga. 80-an, ya, ya pas Atik di Jakarta.
1: Di Jakarta itu ya tahun 84 kali ya,
2: Ya
0: 80-an. Oke. Kita ke pertanyaan yang sudah disampaikan oleh para penelpon tadi Mas Johan ya.
1: Ada apa lagi Mas?
0: Ada dari Mbak Haryanti di Toli-Toli. Ini tentang Hari Musik Internasional nanti tanggal 21 Juni. Pandangan musik dari Mas Johan Untung yang
1: hari
0: sekarang
1: musik 9 Maret, Mas.
0: Nah, internasional itu yang nasional.
1: Ya.
0: Pandangan Mas Johan tentang era musik digital sekarang ini seperti apa? Kemudian stay di mana dan asalnya dari mana? Tadi sudah kita jawab sih. Silakan Mas Johan.
2: Iya, wes udah dijawab. Jadi sekarang stay-nya di Pamulang, Tangerang Selatan.
0: Oh, deket dong Mbak sama rumah kita, Mbak.
1: Iya, kita di Bintaro, Mas.
2: Oh, Bintaro. Gitu.
0: Iya.
2: Tadi ada yang WA sih nanyain Om Johan di Rowan katanya. Enggak, lewat telepon aja. Mungkin lagi dengerin juga kali.
0: Iya. Oh, iya dong. Ya. Oke. Okay.
2: Nah, kalau asalnya saya dari Ambon, tapi lahirnya di Surabaya.
1: Itu.
2: Kalau masalah musik digital sekarang ini ya memang hebat lah. Artinya kita nggak bisa bedain AI sama yang asli.
1: Iya, karena kecanggihan teknologi sekarang memang luar biasa.
2: Iya,
1: ya, memang beda
2: AI
1: sama zaman kita
2: hebat-hebat
1: dulu.
2: Hebat-hebat tuh, nyanyinya hebat-hebat yang namanya.
1: Cuman gini Mas teknologi, ya, ada semua itu kan ada positif negatifnya. Negatifnya itu rata-rata musik AI itu nggak ada jiwanya, nggak ada soulnya Mas.
2: Iya.
1: Beda kan, dengan yang mama. Asli, pastinya.
2: Bagaimanapun iya,
1: yang asli itu tetap. Tetap yang
2: asli, ya,
0: tetap
2: iya.
0: Asli lo,
1: asli
0: lo,
1: asli lo itu.
0: Mas Johan, Mas Johan ini kan ada Jermannya ya?
2: Ibu saya Jerman.
0: Oh, oke. Okay.
1: Makanya Mas Johan itu emang ada blasterannya Mas.
0: Blasteran.
2: Waktu nggak jelas kok. So. Kalau dibilang blasteran nggak jelas.
0: Oh gitu ya.
2: Ibuku itu dari ibuku bapaknya Jerman, ibunya dia itu Wong ini apa Indian.
0: Oh iya.
2: Jadilah ibuku, nenek bapakku, papanya Ambon, neneknya itu Syihri Aceh.
1: Aceh.
0: Oke.
2: Jadi bapakku, makanya aku darahnya tuh sekarang A plus, bukan A biasa.
1: Ya, bukan agak biasa. Karena plus plusnya pakai yo Mas ya.
2: Ono plus sih mau. Kalau pijat kan pijat plus itu enggak darahnya A plus.
0: Darahnya A plus. Berarti enggak ada Jawa-Jawanya yo Mas.
2: Ora ono
0: lingkungan.
1: Tapi karena tinggal lahir di Surabaya dan besar di Surabaya, makanya sangat fasih sekali bahasa Jawa, terutama Surabaya.
2: Surabaya wis
0: talare.
2: Tahu nggak orang neng Wong kalau Surabaya, kalau dia nggak lahir Surabaya, mantoknya nggak dapat.
0: Iya jenis
2: mas. Bisa, tapi Surabaya itu
1: bener,
2: khas itu.
1: Bener banget gak, mas, nggak bisa hilang.
2: Iya,
1: nggak
2: ketemu suwe. Jancuk, ngono mesti asli Surabaya.
0: Oke. Iki ada tetangga dari Surabaya mas, tonggone Surabaya, Kertosono. Mas Gilang.
1: Mas Gilang.
0: Ayo Mas Gilang, selamat malam.
3: Halo. Selamat malam, salam
2: malam juga.
3: Mbak Ita,
1: iya.
3: Mas Johan Untung juga.
1: Iya, Mas.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, seru nih bintang tamunya luar biasa malam ini.
0: Siap.
3: Saya langsung ke Mas Johan Untung ya.
1: Langsung ke Mas Johan, Mas.
3: Ingin Mas Johan, ingin pembenaran dan juga pengakuan. Saya juga jadi orang tua. Jadi katanya dulu di Kertosono itu ada penyanyi yang tinggal di sini, namanya Mas Johan Untung.
0: Oh gitu.
3: Apa benar pernah tinggal di Jalan Tembara ya, di Imam Bonjol di Tembara Kertosono, dan orang tua jenengan pernah bekerja di pabrik gula Lestari. Apa benar ini hanya pengakuan dan apa ya, pengakuan dari Mas Johan? Apa benar pernah tinggal di Kertosono enggak Mas Johan?
0: Mas Johan pernah tinggal di Kertosono enggak?
2: Oh iya, tujuh
0: Jembara.
2: Aku tinggal di sana.
3: Oh, Jembara Kertosono. Iya, oh, ya, betul
1: berarti
3: sekali.
1: Berarti benar Mas Gilang.
0: Orang tuanya kerja di pabrik gula Lestari katanya Mas Johan.
2: Iya, betul.
0: Oh, betul Mas Gilang sampean.
1: Mas Gilang, 100 sampean Mas.
3: Johan ini punya
2: aku tetanggaan
3: sama Jalan Gatot Subroto, Jalan Gatot Subroto Kertosono, dia di Jalan Gatot Subroto Kertosono. Iya Mas Johan, benar ya. Pernah grup band di Jalan Gatot Subroto Kertosono ya, pernah grup band di situ ya.
0: Mas Johan pernah ngeband di Jalan Gatot Subroto Kertosono, Mas?
2: Iya, Arga namanya.
1: Arga. Oh, Arga.
3: Iya, benar juga.
2: Nah, itu yang
3: lega saya Mas.
1: Lega ya Mas Gilang, lega ya.
3: Oh. Karena Kertosono pernah ditinggalin Mas Johan untung di Jalan Ima Bonjol, Tembara. Iya, benar sekali. Mudah-mudahan saya mendoakan Mas Johan keluarga sehat selalu ya.
1: Amin.
3: Ini legend juga.
1: Amin.
3: Paling saya terkenal tuh itu loh lagunya Ranjo-Ranjo Cinta.
0: Nanti ditungguin.
1: Pasti lagunya akan diputar.
3: Dilanjut diskusinya kita dengarkan sama-sama.
1: Siap.
3: Mas Didi juga, Mbak Farida, Teh Dinda, dan semuanya yang di Kediri salam hormat. Dilanjut Mbak Yusudi, Mbak Isa.
1: Monggo Mas Gilang, matur nuwun.
2: Oke, Gilang, matur nuwun.
0: Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda, selamat malam Teh Dinda.
0: Teh Dinda, selamat malam.
4: Malam kembali Mbak Ita, selamat malam kembali Yudi Ismail, yopo kabare.
0: Alhamdulillah baik, api
1: wae.
4: Teh Dinda, yopo kabare Kang Johanan.
1: Teh Dinda, selasa langsung dengan Mas Johan ya.
4: Iya, Kak Johan untung, yopo kabare.
2: Yo kabare api-api, baik wak Mbak Dinda.
4: Ini spesialis song cover nih.
1: Bener banget juaranya ini.
4: Spesialis song cover ya. Jadi kalau dengar nama Cak Johan Untung ini selalu dengan lagu-lagu cover keren jadinya.
2: Iya.
4: Ya kan?
0: Betul.
1: Betul banget Mbak.
4: Karena logatnya Jawa Timuran, jadi aku Teteh lebih suka panggilnya Cak.
0: Siap.
1: Betul, silakan Teh, enggak apa-apa Teh.
4: Ya, selain song cover, itu lagu yang bukan cover ada kah?
1: Ada. Ranjau-ranjau cinta.
4: Ada ya?
2: Aku nyanyi.
4: Teteh lebih banyak dengar song covernya Johan. Iya, jadi paling lagu banyak, yang bukan cover itu agak-agak kurang tahu gitu.
0: Nanti ya, kita kasih tahu Teh.
4: Nggak usah dikasih tahu, di ini aja diputer aja nanti.
0: Oh iya, tadi udah dari awal sebenarnya.
4: Oh iya sih ya, maaf.
0: Siap. Makasih Teh Dinda.
4: Dari Teteh cukup itu, tapi Teteh mau balas salam sapanya tadi.
1: Boleh Teh, silakan Teh.
0: Siap.
4: Ya, Mas Gilang ya yang di Kertosono, juga Bang Jordi di Jayapura, dan ini yang sudah Purna Bakti juga di Jayapura, ada Purna Bakti dari RRI Jakarta ya, Abang Josman pasti Yudi Ismail kenal ya.
0: Dong.
4: Siap. Ya, sekarang kemarin baru ada komunikasi sama beliau dan ada di Jayapura, Din, dia bilang gitu.
0: Okay,
4: salam siap. Ya untuk Abang Josmanu, sekali lagi Bang Jordi juga sama siapa namanya tadi Mas Gilang. Untuk Cak Johan.
2: Ya, siap. Terima kasih.
4: Semoga selalu sehat, terus berkarya. Amin. Dengan karya-karya yang selalu dikenal sama masyarakat Indonesia. Mbak Ita, sukses untuk konsernya nanti. Semoga.
1: Teteh nonton dong, kan cuma di Bogor. Di Bogor kan deket ke Kemang.
4: Ayo. Oh ya ampun, kalau Kemang mah memang Teteh besarnya di Jakarta Selatan.
1: Iya.
4: Jadi kebetulan tahu.
1: Ayo Teh.
0: Silakan ditunggu ya Teh ya.
4: Oke, kalau gitu.
0: Sama-sama.
4: Lanjut, thank you. Selamat malam, bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Kita ke Sumatera Barat. Ada Mbak Rahma atau Uni Rahma.
1: Uni Rahma.
0: Selamat malam.
2: Uni.
5: Selamat malam. Assalamualaikum. Betulah wabarakatuh Mbak Ita.
1: Iya, Uni.
0: Siap. Silakan Uni Rahma.
1: Iya.
5: Ya, selamat malam Bang Untung.
1: Johan Untung, ya. Mbak Rahma.
2: Siap.
5: Hai, selamat malam buat Bang Johan Untung. Salam sehat selalu ya. Pertanyaan saya agak jauh beda dengan Teteh Dinda tadi ya. Bang Johan Muntung ini kan terkenal dengan mengcover ya, lagu-lagu nostalgia.
1: Betul.
5: Saya senang ya, dari dulu tahun 90-an saya sering dengar lagu cover-covernya. Pertanyaannya, mana lebih nyaman, lebih hoki mengcover lagu daripada lagu sendiri itu?
6: Oke, siap. Ya kalau kalau bilang lebih nyaman ya pasti lebih nyaman lagu sendiri ya.
1: Ya
6: tapi kan masalahnya cover itu kan ya supaya orang-orang yang bernostalgia semua bisa mengenal lah. Oh ini Johan Muntung gitu. Ya,
1: ya. Betul Pak.
6: Lain siap, kepuasannya ya. Lain kepuasannya.
0: Itu aja Uni Rahma.
1: Sudah terjawab. Ya.
5: Boleh tar salam.
0: Silakan.
1: Boleh silakan Uni.
5: Iya. Salam sehat dan bahagia selalu buat Mbak Ita,
1: iya,
5: buat Bang Yudi. Buat Bang Johan Untung, salam sehat dan bahagia.
6: Siap,
5: semoga ke depannya dan juga buat Tujuh Bintang juga.
1: Terima kasih. Makasih Uni.
5: Iya, salam sehat selalu buat Mbak Ita, dan siap. Buat Pak Yudin di Minahasa dan buat Tedinda di Bogor, salam selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ini ada pertanyaan dari Oma Ana. Seruling di Lembah Sunyi itu kan pernah dibawain juga. Lagu ini ciptaan siapa?
1: Ciptaan siapa Mas Johan?
6: Nah kalau ciptaannya itu aku gak jelas. Lupa itu kayaknya ya, Pak, udah lama banget.
0: Iya sih.
6: Seruling di Lembah Sunyi.
1: Siap-siap.
0: Oke.
1: Apalagi Mas Yudi? Pertanyaan.
0: Pertanyaan ada dari Bang Lasiman di Aceh tadi. Album pertama dan album terakhir dari Bang Johan Untung.
6: Album terakhir itu
1: yang 98. Terbaru, Mas. 98
0: ya?
6: Iya.
1: 98 udah lama dong, Mas.
6: Tajam tak bertepi itu terakhir aku rekaman.
0: Oke.
6: Kalau yang pertama ya Nusantara 3 tahun 81.
1: Kalau Ranjo-Ranjo Tinta itu tahun berapa Mas Johan?
6: 86.
1: Oh, 86.
0: 86. Ya. Siap kalau
6: pas
0: begitu.
6: Pas ada filmnya dulu yang
1: Ranjo-Ranjo Cinta Paramita Rusadi ya.
0: Sama Rano Karno ya enggak sih?
1: Rano Karno. Iya, siap.
0: Oke, ini ada pertanyaan dari WhatsApp. Siapa ini ya?
1: Made Budilana.
0: Made Budilama
1: dari Singaraja Bali.
0: Singaraja Bali.
1: Bertanya pada Bang Johan, apa tantangan terbesar saat menyanyikan lagu orang lain agar tetap menghormati karya aslinya sekaligus memiliki ciri khas vokal Mas Johan sendiri? Tantangannya apa, Mas?
0: Mengcover lagu.
1: Mengcover lagu orang, Mas.
6: Mengcover lagu itu memang tantangannya, kita harus minimal mirip, ya kan?
1: Ya,
6: mirip.
1: Ya, namanya juga
6: cover, itu yang, Mas, yang tantangannya itu. Jadi nggak sekedar nyanyi, kita harus menjiwai juga vokalnya, karakternya. Memang agak sulit, tapi ya karena udah terbiasa ya, akhirnya begitu aja, ngalir aja.
0: Oke. Begitu ya, rupanya.
1: Ada lagi?
0: Ada Riva Ririn di Binong, Curug,
1: Tangerang.
0: Ikut bergabung dong.
6: Riva ini tadi yang WA aku, Riva ini.
0: Oh gitu.
1: Iya. Ini dia menanyakan kepada Mas Johan, sejak kapan mulai mendalami peran menyanyikan lagu barat, apalagi yang Bee Gees tuh, Mas?
6: Nah. Oh, kalau lagu barat memang dari pertama
1: di KB
6: ya, lagu-lagu barat.
0: Oke.
6: Okay. Cuma lagu-lagu The Bee Gees itu pas aku gabung sama band Flashback.
1: Flashback. Oh iya. Flashback ya.
0: Oke.
6: Itu 93. Nah, itu kita bawain lagu-lagu Bee Gees.
1: Lagu-lagu Bee Gees.
6: Sebelumnya kan aku nyanyi di Green Pub itu lagu-lagu Al Jero, Michael Frank.
1: Gitu. Wah, ternyata mau jazz mau pop udah makanannya Mas Johan.
0: Mas Johan ini ya.
1: Ini Mas ada permintaan dari Riva Ririn untuk menyanyikan refnya aja lagu Bee Gees yang ya How Deep Is Your Love atau apa aja. Secara live Mas sekarang ini ya. Boleh terserah apa aja Mas.
6: I know your eyes in the morning sun. I feel you touch me with the pouring rain. And the moment that's the wonder about me. I wanna feel you in my arms again.

0: Mas Johan,
1: abis ini kita bakal muterin lagu yang tadi ditanyain ya. Lagunya Mas Johan yang asli yang mana? Nusantara 5. Kita break dulu Mas Johan ya.
2: Oke.
1: Sebelum break kita sapa-sapa dulu.
0: Kita sapa-sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia. Kita mulai dari Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Halo Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
0: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
1: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
0: Selamat malam yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
1: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, Nia Selatan.
0: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto,
1: Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
0: Halo semua yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong. Kemudian ada Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, Talaut.
1: Halo Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta. Wah. Kita dengerin dulu berikut ini Nusantara 5.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Mas Johan, ada anggrek bulan.
2: Oke.
0: Ingat ya Mas Johan.
1: Enak loh Mas lagunya Mas. Wah, dari berbagai versi ini salah satu yang enak ini.
0: Sebenarnya bukan lagunya yang enak.
1: Yang nyanyi yang enak.
0: Yang nyanyi yang enak suaranya.
1: Suaranya betul. Renyah.
2: Mas lagu apa itu?
1: Iki loh, iya apa ini?
0: Anggrek bulan. Bulan. Sama Mbak Ani.
2: Ani Samad,
1: iya.
2: Ani Samad,
1: oh iya Mbak ya. Ani Samad, iya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kita kenal itu Ani Samad.
1: Bukannya kenal, kan kita sama-sama merintis jadi penyanyi TVRI Surabaya, Mas.
2: Iya.
1: Sama Mbak Ani Samad.
0: Jadi Mas Johan ini temennya Mbak Maharani Kahar juga, Rita Monica juga ya, Mas?
1: Jadi kayaknya semua ya, penyanyi Surabaya jaman-jaman. Ya, Mas ya. Lingkungannya itu-itu aja.
2: Dulu zaman-zaman ada Galarama.
1: Oh iya, Galarama bener, Mas. Bener-bener Galarama.
0: Siap, siap, siap, siap. Temennya ini loh, pelawak.
1: Siapa?
0: Susi Sunario.
1: Oh.
0: Iya kan ya, Mas?
2: Oh iya, double S.
0: Double S.
1: Susi Sunario itu kemana tuh ya?
2: Aku itu, aku pertama kali yang bawa ke TVRS Surabaya ya, ya itu Prapto, Prapto.
1: Iya Prapto, nama aslinya Prapto.
2: Esther,
1: ya,
2: ya. Esther itu.
0: Esther.
2: Singgowo itu.
0: Oke.
2: Di jalan itu di pertigaan Kertosono kan, main-main gitar tuh. Nah ada yang ngomong, kita kan vokal grup tuh. Kue gelem gak nang TVRI? Ya gelem aja. Wis meneh nang omaku. Tak terong nang TVRI. Gitu.
0: Oke, jadi aku translate ya, Mas. Takutnya subtitlenya enggak keluar. Pendengar seluruh Indonesia enggak tahu jadi. Mas Johan untuk ini waktu main band di Kertosono, ya. Kemudian ketemu dengan pelawak yang namanya Susi Sunario itu Sunario sama Prapto ya. Diajakin ya. Ke TVRI
2: Surabaya.
0: Itu Surabaya. Baiklah.
2: Di tes dulu kan, di tes udah. Habis itu dapat acara. Aku masih ingat dulu Gelora Remaja.
1: Gelora Remaja, iya sih.
0: Iya, iya, iya. Ya.
2: Kita berlima dulu dibayarnya 10.000.
0: Zaman itu ya, Mas.
1: Apa, Mas? Kan namanya berjuang ya, Mas. Berjuang
2: iya,
1: di awal. 10.000 saat itu ya mirip, lumayan loh ya, Mas.
2: Mirip pengamen orang numpak bis, you know. Nang Surabaya numpak bis.
1: 10.000 ya, kayak 100.000 gitu, ya, saat ini kayak 100.000
0: iya.
1: Gitu.
0: Iya,
2: iya.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Okay. Iya, Mas, alhamdulillah.
0: Mas Johan,
2: yang pernah lagi dulu yang lucu lagi, Arthur Kaunang ya kan.
1: Wah, itu mentorku ya, Mas. Iya, iya.
2: Aku diajak nyanyi. Cuh, dua lagu aja ya. Tapi budgetnya kecil. Berapa? 250.000.
0: Wah, kaget aku.
1: 250.000. Aku ngomong,
2: Tur, 250.000 itu bayaranku satu tahun di pabrik gula.
1: Ya Allah, luar biasa Mas Arthur ya.
2: Dia bilang kecil tahun 79.
1: Wow.
2: Wah, cuma nyanyi dua lagu.
1: Dua
2: Smoke langsung, on the Water aduh. Sama Soldier Fortune.
0: Di Purple ya,
2: hebat itu.
1: Iya,
2: di
1: iya,
2: Purple.
1: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Jadi, guys, ya. Aku masih ingat mainnya di Gresik sama itu.
0: Oh, ala, ya, siap, aduh, siap, siap,
1: Mas
0: siap.
1: Arthur, jadi pengen ketemu nih sama Mas Arthur. Okay. Mas Johan.
0: Mas Johan.
1: Mas Johan. Wah, keterputus.
0: Langsung terputus sih.
1: Aduh, ya. Baru kita mau nanya.
0: Baru kita mau nanya ya.
1: Proyek apa yang mau dikerjain?
0: Tapi memang waktunya juga sudah mepet iya. Banget. Aduh.
1: Pasti coba, kita seneng.
0: Mas Johan, halo. Kita telepon sekali lagi untuk ngobrol gitu ya. Apa namanya?
1: Mas
0: pamitan sama Mas Johan.
1: Mas Johan.
0: Sebentar ya, Mas
1: kok
0: Johan. Pak Mantep. Oke, okay. Wah tampaknya sudah gak bisa
1: iya.
0: Mas Johan.
1: Jadi yang pasti kita seneng banget tadi sudah bisa ngobrol-ngobrol seru bareng
0: iya,
1: Mas
0: ya.
1: Johan Untung sambil bernostalgia mengulik karir beliau dan macam-macam lainnya.
0: Macam-macam lainnya.
1: Dan
0: ya.
1: Juga jangan lupa sekali lagi akan ada show konser 7 Bintang plus Vina Panduwinata tanggal 13 Juni di The Hanghouse Kemang.
0: Sanggup ke aku?
1: Iya. Ada rindu.
0: Yes, sudah. Oke. Okay. Terima kasih banyak atensi dan kebersamaannya. Sampai bertemu kembali Rabu depan. Dan ini lagu yang ditunggu-tunggu. Original song milik Mas Johan Untung. Ranjau-ranjau.

0: Sampah Malam Ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, RRI Kupang, FM 94,4 MHz dan AM 1107 kHz. Telepon 0380 843 1152 dan

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

Ya, pendengar, kita tadi sudah dengarkan Ruang Rindu Berjaringan dan kali ini masih ada informasi-informasi untuk Anda. Ya, pernahkah Anda selesai makan malam lalu langsung bersiap untuk tidur? Jadi kebiasaan yang terlihat sepele ini ternyata dapat berpengaruh terhadap kesehatan tubuh termasuk kadar kolesterol dan kesehatan jantung. Nah, sejumlah ahli gizi menyarankan agar makan malam diselesaikan sekitar 2 hingga 3 jam sebelum waktu tidur. Kenapa? Karena tubuh membutuhkan waktu untuk mencerna makanan dan mengelola lemak dengan lebih baik sebelum memasuki waktu istirahat. Para ahli mengatakan bahwa pada malam hari metabolisme tubuh cenderung melambat sehingga kemampuan hati dalam membersihkan lemak dari aliran darah tidak seoptimal pada siang hari. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa makan terlalu larut gitu ya, dapat berkaitan dengan kadar trigliserida yang lebih tinggi, yaitu salah satu jenis lemak yang diperiksa dalam kadar kolesterol. Nah, untuk menghentikan makan setidaknya 3 jam sebelum tidur dan memberikan jeda puasa malam sekitar 13 jam dapat membantu memperbaiki tekanan darah, denyut jantung, serta pengaturan gula darah pada malam hari.

0: dengerin joget kau yang betul lah. Masa kayak gitu? Salah itu.
1: Ih, aku gak bisa joget kayak gini.
0: Terus kau bisanya apa? Ayolah, biar FYP konten kita.
1: Ya aku bisanya nari tarian daerah loh.
0: Halah, tarian daerah gak akan FYP itu. Mending joget yang udah viral ini aja.
1: Sok tahu kau. Selain hiburan, banyak kok konten edukasi di TikTok.
0: Ya udah, kau buatlah konten edukasi kau itu. Males pun aku.
1: Dina, konten aku FYP. Ternyata banyak juga yang suka sama tarian daerah. Walaupun mereka gak bisa ngikutinya, setidaknya mereka dapat informasi tentang meraga.

Ya, pendengar, menjaga kadar gula darah ternyata tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita makan, tetapi juga menyangkut kebiasaan yang kita lakukan pada malam hari. Nah, langkah-langkah sederhana bisa memberikan manfaat besar bagi kesehatan. Para ahli gizi menyarankan untuk meluangkan waktu sekitar 15 hingga 20 menit berjalan kaki setelah makan malam. Aktivitas ringan ini membantu Anda, ya, khususnya tubuh Anda menggunakan glukosa sebagai sumber energi sehingga kadar gula darah lebih terkontrol, terutama bagi penyandang diabetes maupun pradiabetes. Selain itu, isi piring makan malam juga diperhatikan. Hindari terlalu banyak makan tinggi karbohidrat olahan yang rendah serat dan protein, karena bisa memicu lonjakan gula darah. Sebagai gantinya, terapkan piring sehat yang setengah piring diisi sayuran non-tepung, seperempat piring berisi protein rendah lemak seperti ikan ataupun ayam, dan seperempat lainnya diisi sumber karbohidrat yang kaya akan serat seperti beras merah, jagung, ubi ataupun buah-buahan.

Keraguan membunuh lebih banyak harapan daripada kegagalan. Susi Kasem. Jangan pernah ragu untuk melangkah, karena keraguan itulah yang membuat Anda semakin dihantui oleh ketakutan. Bimbang, ragu, ketakutan akan mematahkan harapan-harapan yang Anda miliki. Dan akhirnya, tak ada satupun harapan yang dicapai. Hilangkan kata ragu dalam kamus kehidupan Anda. Gapailah harapan dan impian Anda.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.

kamu bunga terkecil di dunia. Bunga terkecil di dunia adalah Wolffia. Wolffia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolffia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolffia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolffia memiliki beberapa spesies, seperti Wolffia angusta, Wolffia ariza, dan Wolffia australiana. Wolffia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lemna Association, Wolffia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolffia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolffia memiliki manfaat yang besar.

Utama melalui sajian siaran Pro 1 RRI Kupang. Penghujung hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk bersyukur kepada Sang Khalik untuk setiap helaan nafas yang menopang kita berkarya dan meraih sukses bagi diri kita dan sesama. Sukses bermula dari pikiran kita. Ketika kita menginginkan sukses, kita harus mulai berpikir bahwa kita sukses dan mengisi penuh pikiran dengan kesuksesan serta berusaha keras meraihnya. Calon manusia sukses tidak akan pernah mengeluh, tapi akan sibuk memperbaiki diri dari kesalahan yang pernah dibuatnya. Tetaplah bersyukur. Jangan pernah meremehkan diri sendiri. Jika kita tidak bahagia dengan hidup saat ini, perbaikilah apa yang salah dan teruslah melangkah dengan penuh rasa syukur.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya, FM 96,9 MHz, mereka kita kembali lokal dan baru saja tadi kita bergabung dengan Bro Satu untuk mengikuti Ruang Rindu Berjaringan. Dan sekarang kita kembali lokal pendengar, dan setelah itu pendengar masih akan ditemani dengan musik. Setelah itu di pukul 23.57 hingga pada pukul 24.00 pendengar, kita akan menutup siaran atau closing siaran.

dengar? Berakhirlah sudah tugas kami memani Anda sepanjang hari ini. Rabu 10 Juni 2026. Saya yang bertugas Naomi mengucapkan selamat malam. Selamat berpisah, sampai jumpa lagi besok. Kamis 11 Juni 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 11 Juni 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

FM 96,9 MHz. Selamat pagi pendengar, kembali bersama kami di RRI Sumba dari Jalan Melada nomor 1 Wai Kabubak. Di edisi hari ini kami 11 Juni 2026. Bersama saya Cantika Anjali yang akan menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Mutiara Pagi Agama Katolik hingga pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Dilanjutkan dengan Warta NTT Pagi hingga pukul 6.30. Anda akan dengarkan ragam informasi hingga pukul 8. Warta Jakarta dari Pro3 hingga pukul 8.30. Cek Fakta hingga pukul 9. Ragam informasi hingga pukul 10. Dan di akhir kebersamaan Anda akan mendengarkan Sumba Siang Ini atau Sumba Menyapa hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Anda bisa dengarkan kami melalui FM 96,9 MHz atau bisa melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda bisa berinteraksi langsung bersama kami melalui live chat di aplikasi RRI Digital. Pendengar, selamat beraktivitas di Kamis yang manis, semoga Yang Maha Kuasa selalu memberkati.

0: Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabaqah Tilawatul Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Kota Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Kamis 11 Juni 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi di antaranya. Penutupan SPPG berdampak pada relawan dan sekolah. LPTQ NTT gelar MTQ ke-31 tahun 2026 di Naga Keo, Tembar Cahaya Al-Quran, Bangun Daerah. Pendengar, inilah Warta NTT Pagi selengkapnya disampaikan oleh saya, Cantika Anjali. Informasi pertama untuk Anda pendengar, penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Para relawan mengaku tidak mendapat pemberitahuan sebelumnya terkait perhentian operasional tersebut. Berikut laporan Andri Iskandar.
2: Penutupan sementara sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Kupang sejak Senin 8 Juni 2026 berdampak pada puluhan relawan serta ribuan penerima manfaat program makanan bergizi gratis atau MBG. Puluhan relawan pada salah satu SPPG di Kota Kupang terpaksa dirumahkan setelah operasional dapur MBG diberhentikan sementara. Nini, salah seorang relawan yang ditemui RRI Rabu 10 Juni 2026, mengaku penutupan dilakukan secara mendadak tanpa pemberitahuan sebelumnya. Menurutnya, informasi yang diterima relawan menyebut kan tidak tersedianya dana operasional menjadi alasan pemberhentian sementara kegiatan dapur MBG. Akibat kondisi tersebut, relawan yang terdiri dari tenaga dapur, pengemudi, dan petugas lainnya tidak lagi menjalankan tugas sejak awal pekan ini. Para relawan merasa kecewa karena program yang selama ini menjadi sumber pendapatan keluarga mereka tiba-tiba dihentikan tanpa kepastian kapan akan kembali beroperasi.
3: Sampai dengan hari ini, sebelumnya kita tidak diinfokan bahwa kita akan dirumahkan. Begitu ada info dari teman kami akuntan, kami tanya bahwa dana yang ada di kas yang seharusnya setiap minggu sudah ada, tapi ternyata tidak ada, kas kosong. Jadi alasannya cuma dana tidak ada. PGN ini bisa menopang kehidupan kami para tim relawan, tapi secara mendadak tiba-tiba kami tidak ada kepastian pemberitahuan bahwa kami dirumahkan. Ada apa? Kenapa? Kami juga tidak tahu.
2: Selain berdampak pada tenaga relawan, pemberhentian operasional SPPG juga mempengaruhi sejumlah sekolah dan posyandu yang selama ini menerima layanan MBG. Program tersebut diketahui telah berjalan selama beberapa bulan dan menjadi bagian dari pemenuhan kebutuhan gizi peserta didik. SMK Kencana Sakti adalah salah satu sekolah penerima manfaat. Pihak sekolah mengaku terkejut dengan pemberhentian sementara program tersebut. Meski demikian, sekolah menilai MBG telah memberikan manfaat bagi siswa maupun guru, terutama dalam mendukung konsentrasi belajar di pagi hari. Wakil Kepala Sekolah SMK Kencana Sakti, Florentianus Mahu, kepada RRI berharap program MBG dapat kembali dilanjutkan dengan tetap memperhatikan kualitas dan variasi menu yang diberikan kepada siswa dan guru.
4: Kami cukup kaget dengan hal ini. Kalau jujur, selama ada MBG ini, kami sangat merasakan manfaatnya. Ya. Karena anak-anak itu harus datang sebelum jam 7 di sekolah. Siswa dan guru itu tidak sempat makan pagi. Tapi ini dengan adanya MBG kami terjadwal makan paginya. Gitu. Sehingga membuat ya, siswa itu cukup terbantu fokus konsentrasi di kelas.
2: Hingga berita ini diturunkan, belum ada kepastian mengenai pembukaan kembali sejumlah SPPG yang diberhentikan sementara. Relawan dan penerima berharap pemerintah dan pihak terkait dapat segera memberikan kejelasan agar program MBG kembali berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat, khususnya siswa sekolah, posyandu, dan lansia. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, YLAI perluas program membaca berimbang ke 20 sekolah di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Bolik.
5: Yayasan Literasi Anak Indonesia atau YLAI menggelar sosialisasi program membaca berimbang bagi 10 sekolah baru di SD Inpres Kalu Waingapu. Government and Advocacy Officer YLAI Mikael Lela Saduk Leupe menjelaskan bahwa sekolah-sekolah tersebut merupakan bagian dari kerjasama antara YLAI, pemerintah Kabupaten Sumba Timur, dan Dinas Pendidikan yang telah disepakati sejak tahun 2025. Program ini bertujuan membangun pemahaman kepala sekolah terkait pendekatan membaca berimbang, sekaligus memperkuat komitmen dalam mendukung pelaksanaannya di sekolah masing-masing.
6: Saya mau sampaikan bahwa kegiatan sosialisasi program membaca berimbang yang dilaksanakan di Impres Kalu, Waingapu, itu diperuntukkan bagi 10 sekolah baru yang mana mereka itu sudah di cover dalam dokumen perjanjian kerjasama dengan Pemda Sumba Timur dan PKS dengan Dinas Pendidikan Sumba Timur pada tahun 2025. Sementara mereka baru diberikan penguatan sosialisasi kepada 10 kepala sekolah yang baru tentang pendekatan program membaca berimbang. Tujuan daripada kegiatan ini membangun pemahaman kepala sekolah tentang skema pendekatan program membaca berimbang yang nanti akan diimplementasikan di 10 sekolah yang baru nanti, dan juga membangun komitmen bersama para kepala sekolah untuk mengawal dan mendukung proses pelaksanaan program membaca berimbang di sekolah masing-masing.
5: Sementara itu, Kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah Waingapu Nuraini Abbas menyambut baik kehadiran program tersebut. Ia menilai program membaca berimbang sangat membantu sekolah dalam meningkatkan kemampuan membaca siswa. Nuraini berharap kegiatan pelatihan dan pendampingan dari YLAI dapat terus berlanjut sehingga metode pembelajaran yang diperkenalkan dapat diterapkan secara luas dan tidak ada lagi siswa di kelas rendah yang mengalami kesulitan membaca.
7: Selesai sosialisasinya, sosialisasi dari YLAI. Tapi bagus, penyampaiannya bagus. Cukup bagus untuk kita terapkan di sekolah-sekolah, bagi anak-anak yang untuk kelas rendah itu sangat bagus sekali. Pati juga, saya senang juga kegiatan itu memudahkan anak-anak untuk cepat mereka dalam hal membaca, terutama di literasinya itu. Baca tulisnya itu yang kayaknya kurang, tapi dengan adanya KGRLA itu sangat bagus, membantu sekali. Kalau saya saja, itu ya cukup membantu sebenarnya, tinggal kita lanjutkan bagaimana penerapannya nanti, tinggal kita kembangkan saja di sekolah.
5: Menurut Mikael, kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyiapkan lingkungan belajar yang mendukung literasi, termasuk mengorganisir guru untuk menciptakan ruang kelas literal dan menat pojok baca yang menarik bagi siswa. Ia menambahkan dari total 20 sekolah yang menjadi sasaran program, sebanyak 10 sekolah telah menjalankan program sejak tahun 2025, sementara 10 sekolah lainnya akan dimulai mengimplementasinya pada Juli 2026 hingga Desember 2027. Dari Waingapu, Kabupaten Sumba Timur, Yunia Boling, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, Pertamina Patraniaga melakukan penyesuaian harga jual BBM non-subsidi untuk produk Pertamax dan Pertamax Green. Penyesuaian harga ini diputuskan setelah dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan dilakukan sesuai mekanisme evaluasi berkala yang mempertimbangkan perkembangan harga minyak dunia serta harga pasar keekonomian. Dalam siaran pers diterima RRI pada Rabu 10 Juni 2026, Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.F. Dumatubun menjelaskan bahwa penyesuaian harga BBM non-subsidi mengikuti regulasi yang berlaku dan merupakan bagian dari implementasi tata kelola energi yang bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara keberlangsungan bisnis, kualitas layanan, dan kepastian pasokan energi bagi masyarakat. Menurut Robert, harga jual tersebut diputuskan dengan tetap dikoordinasikan dengan pemerintah sebagai regulator dan menjadi bagian dari upaya menjaga keberlanjutan penyediaan energi dan distribusi BBM berkualitas bagi masyarakat terus berjalan optimal. Pertamina Patraniaga senantiasa berupaya menjaga ketersediaan dan kualitas produk BBM di seluruh wilayah Indonesia, sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik. Pendengar, dalam komitmennya melaksanakan tugas pendistribusian BBM bersubsidi, baik BBM jenis gaslin yaitu Pertalite dan BBM jenis gasoil yaitu biosolar, harga jual kedua produk BBM bersubsidi tersebut tetap dilayani dengan harga jual Pertalite Rp10.000 per liter dan biosolar Rp6.800 per liter. Daftar harga BBM retail non-subsidi melalui SPBU per 10 Juni 2026 yaitu Pertamax Series atau Pertamax Ron 92 dari Rp12.300 per liter menjadi Rp16.250 per liter. Pertamax Green 95 dari Rp12.900 per liter menjadi Rp17.000 per liter. Pertamax Turbo dari Rp20.750 per liter menjadi tetap, dan untuk Dexlite dari Rp23.000 per liter tetap, dan Pertamina Dex tetap menjadi harga Rp24.800 per liter. Untuk informasi lengkap terkait harga BBM terbaru dapat diakses melalui kanal resmi di www.pertaminapatraniaga.com dan aplikasi My Pertamina. Baik, pendengar, pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran atau LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur akan menyelenggarakan Musabakah Tilawatil Quran atau MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 sampai dengan 28 Juni 2026 dengan tema Menebar Cahaya Al-Quran, Ayo Bangun NTT Menuju Masyarakat Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berkelanjutan. Selengkapnya Alo Tani melaporkan.
0: LPTQ Provinsi Nusa Tenggara Timur mengajak seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur mensukseskan pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo, tanggal 23 sampai 28 Juni 2026.
8: Ketua Umum Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Haji Muhammad Ansor, mengungkapkan rencana pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2006 saat beraudiens bersama Kepala RRI dan jajarannya di kantor RRI Kupang Selasa 9 Juni 2006. Menurut Muhammad Ansor, event religi ini akan dihadiri Gubernur dan Ketua DPRD serta Forkopimda NTT pada acara pembukaan Selasa 23 Juni 2026. Terkait suksesnya pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT 2026, pengurus LPTQ meminta dukungan publikasi RRI baik berupa iklan ajakan maupun liputan dan siaran langsung. Menurutnya, siaran RRI yang memiliki jangkauan luas diharapkan ikut menyebarkan informasi kegiatan ini agar pelaksanaannya tidak saja melibatkan umat Muslim, tetapi semua kalangan umat beragama di NTT, baik Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, terlibat dan menyaksikan event religi dimaksud.
9: Sahabat yang ini kita harapkan masih berpihak untuk pihak yang bisa berjalan dengan baik, mampu-mampu dan besar RRI, supaya umat diberikan ataupun diberikan, bisa juga ada yang supaya bisa kita, jadi tetap sekali udara tetap budaya.
8: Menanggapi permintaan dukungan tersebut, Kepala LPP RRI Kupang M. Yusri Darto menyatakan dukungan penuh ikut mensukseskan event ini melalui sejumlah kegiatan yakni publikasi iklan himbauan, produksi berita radio, YouTube dan media sosial RRI lainnya, serta dialog interaktif yang akan berlangsung pada Jumat 19 Juni 2006 di Kupang. Menurut Yusri Darto, RRI sebagai media publik ikut mencerdaskan anak bangsa sangat mendukung pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ tingkat Provinsi NTT ke-31 di Kota Mbai, Kabupaten Nagekeo pada tanggal 23 hingga 28 Juni 2026.
10: LPTQ akan mengadakan PTQ, kami sangat support, bantu, karena sama dengan tugas RRI. Tiap tahun ada, namanya PTQ, Pekan Tilawatil Quran. Tinggal kita berkolaborasi dengan LPTQ di Nusa Tenggara Timur ini, sehingga masyarakat tahu semua di NTT ini bahwa LPTQ lagi mengadakan Pekan Tilawatil Quran. Kami sangat mendukung, kalau untuk kebaikan, RRI akan siap support.
8: Pelaksanaan Musabakah Tilawatil Quran MTQ ke-31 di Kabupaten Nagekeo akan melibatkan pihak Keuskupan Agung Kupang, Keuskupan Ende, Sinode Kemit, dan unsur agama lainnya, Pemprov NTT dan Kabupaten Kota, TNI Polri, sebagai wujud toleransi antar umat beragama dan bersifat terbuka, disaksikan semua masyarakat. Mars LPTQ akan dinyanyikan oleh pemuda-pemudi Katolik di Kabupaten Nagekeo. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Nusa Tenggara Timur lebih banyak

0: tanpa mengolah terlebih dahulu hasil kebun menjadi makanan kemasan atau produk turunan. PLT Sekretaris Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Insinyur Maria Mane kepada RRI di Kupang menegaskan dukungan data UMKM sektor pertanian menjadi hal penting mengolah hasil pertanian petani menjadi barang olahan bernilai tinggi.
1: Mereka lebih banyak menghasilkan, tetapi sampai pada mengolah itu belum, sehingga juga kita membutuhkan dukungan data tentang UKM yang bergerak di sektor pertanian yang juga bisa mengolah hasil langsung yang didapat oleh dari petani kita sebelum bertransformasi sampai kepada agroindustri. Tentu saja kita membutuhkan perantara seperti itu.
0: Sementara itu, warga masyarakat Desa Kemeko, Kabupaten Kupang, Yahuda yang dihubungi per telepon menegaskan hasil pertanian para petani di desa, khususnya jagung, ubi, pisang, kacang-kacangan selalu melimpah dan terbuang begitu saja. Hal ini dikarenakan rusaknya infrastruktur jalan yang tidak memadai untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
2: Ini kalau untuk ekonomi pertanian dan peternakan di desa-desa ada tanaman-tanaman yang terbuang-terbuang saja, tidak manfaatkan karena infrastruktur jalan, komunikasi jalan yang mau antar ke pasar-pasar terlalu sulit, jalan ini tidak memadai.
0: Dalam pada itu, Ahli Madya Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur, Putu Pikupana menjelaskan, sensus ekonomi lebih banyak menyasar pada hasil pertanian petani dan infrastruktur jalan di desa. Namun yang menjadi soal, apakah data ini direspon oleh para pengambil kebijakan atau tidak?
3: Di sini tanda petik terbuang-buang. Dia punya pertanian yang persoalannya dia adalah infrastruktur. Disinilah basis data yang akan dihasilkan. Itu pasti saya yakin tentang infrastruktur juga data BPS mengakomodir. Tetapi dengan data-data yang ada ini, para pemangku kebijakan memakai tidak, melihat tidak. Jangan hanya sebatas data yang dihasilkan oleh BPS, dia sampai di situ. Tidak ada intervensi.
0: Data Badan Pusat Statistik menyediakan data dasar yang akurat, terpercaya, dan menyeluruh mengenai seluruh kegiatan ekonomi masyarakat untuk menjadi landasan perumusan kebijakan pembangunan di tingkat pemerintah pusat dan daerah yang tepat sasaran. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa memperingatkan ancaman kemunculan fenomena El Nino yang diproyeksikan memicu cuaca ekstrim berskala global. Kondisi ini pun mulai diprediksi oleh para petani, salah satunya adalah petani padi Maria Bupu. Melalui via telepon kepada RRI Kupang, Rabu 10 Juni 2026, Maria Bupu mengatakan untuk sementara kondisi iklim belum menjadi masalah bagi para petani, justru kenaikan harga khususnya obat pertanian atau seperti obat hama padi menjadi masalah bagi dirinya untuk mempersiapkan iklim yang akan ekstrim ke depannya.
5: Ini kami ini bagaimana? Ini mau tidak menurun, ini malam sang ini penuh salah. Terus mau beli obat di toko obat, ini obatnya mahal. Obat ini satu botol sudah 100 ke atas. Kalau kami tidak mampu beli, terpaksa kami pasrah saja. Harga obat ini meningkat sekali. Harapan kami petani, bila mana penjual obat itu jangan terlalu mahal. Ini obat ini balasannya satu botol dengan 100 lebih. Terpaksa kami petani ini pasrah.
4: Hal selaras juga disampaikan oleh salah satu petani Cindy Eno sebagai pengatur keluar masuk uang di bidang pertanian keluarga. Ia mengakui bahwa pupuk distribusi pemerintah yang terbatas membuatnya harus membeli pupuk non-suplai pemerintah. Namun dengan kenaikan harga pupuk dan obat pertanian ini membuatnya cukup kewalahan untuk mengatur keuangan. Mengingat ia memiliki 6 orang adik yang masih duduk di bangku sekolah. Cindy Eno menjelaskan obat hama yang sebelumnya bisa didapat dengan harga di bawah 50 ribuan, kini naik 2 kali lipat dari harga biasanya. Maria Bupu maupun Cindy Eno berharap agar harga pupuk dan obat-obatan pertanian bisa kembali normal, sebab saat ini hama padi mulai menyerang pertanian di daerahnya. Informasi selanjutnya, pendengar. Panglima Komando Daerah Militer Pangdam Udayana Majen TNI Piek Budiakto melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai untuk meresmikan jembatan perintis Garuda di Kampung Rabo, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Reo. Albertus Romario melaporkan.
6: Kami juga serta orang

0: Lima. Adanya jembatan, belas kasihan dari Bapak Presiden, kami limpah ucapan terima kasih.
1: Panglima Komando Daerah Militer atau Pangdam 9 Udayana, Majen TNI Pik Budiakto, melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Manggarai pada Selasa 9 Juni 2020 untuk meresmikan jembatan Perintis Garuda yang berlokasi di Kampung Rabet, Kelurahan Wangkung, Kecamatan Red. Pantauan RRI, Pangdam tiba di lokasi menggunakan helikopter dan disambut secara adat melalui prosesi tua kapu oleh masyarakat setempat. Dalam kunjungan tersebut, Pangdam didampingi Danrem 161 Bira Sakti Kupang, sejumlah pejabat Korem, serta unsur Forkopimda Kabupaten Manggarai dan juga tokoh masyarakat. Peresmian jembatan Perintis Garuda ini ditandai dengan pemotongan pita oleh Pangdam sebagai simbol mulai difungsikannya jembatan tersebut. Dalam sambutannya, Pangdam mengatakan pembangunan jembatan Perintis Garuda merupakan program pemerintah yang dipercayakan kepada TNI terutama Angkatan Darat untuk membantu mengatasi kesulitan masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Menurutnya, jembatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penghubung antar wilayah, tetapi juga mendukung akses pendidikan, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi warga. Pangdam juga meminta pemerintah Kabupaten Manggarai untuk terus mengusulkan kebutuhan infrastruktur, khususnya pembangunan jembatan yang dapat menghubungkan desa-desa serta mempermudah aktivitas masyarakat.

mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan dan kekompakan dalam mendukung program pembangunan. Menurutnya, kemajuan daerah hanya dapat dicapai melalui kerjasama antara pemerintah, TNI, dan juga masyarakat. Sementara itu, Bupati Manggarai Heribertus Joel Nabik menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas perhatian TNI terhadap kebutuhan masyarakat Manggarai, khususnya wilayah Kampung Rabo. Bupati Heri mengatakan kehadiran jembatan Perintis Garuda merupakan wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan TNI dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat di bidang aksesibilitas. Menurut Bupati, keberadaan jembatan Perintis ini sangat penting bagi masyarakat karena mempermudah akses pendidikan bagi pelajar serta memperlancar distribusi hasil pertanian keluar daerah sehingga berdampak

apresiasi juga disampaikan oleh masyarakat setempat.

0: Peresmian jembatan ini diharapkan dapat meningkatkan konektivitas antar wilayah, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempermudah akses transportasi yang mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pelayanan sosial di Kampung Rabo dan sekitarnya. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
1: Informasi olahraga.
2: Pendengar, tim kriket Kabupaten Rotendao terus mematangkan persiapan menghadapi Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dan Kejuaraan Daerah tahun 2026. Saat ini para atlet menjalani latihan rutin guna meningkatkan kemampuan dan kesiapan bertanding. Selengkapnya laporan reporter Rudi Hartono.
3: Tim kriket Kabupaten Rotendao mulai mengintensifkan latihan sebagai persiapan menghadapi dua agenda penting tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur, yakni Pekan Olahraga Pelajar POPDA dan Kejuaraan Daerah Kejurda tahun 2026. Pelatih kriket Rotendao, Hanuk Adu, ketika dikonfirmasi RRI mengatakan saat ini para atlet menjalani latihan rutin sebanyak 3 kali dalam sepekan. Program latihan tersebut akan ditingkatkan melalui pemusatan latihan atau training center yang akan dijadwalkan berlangsung mulai Agustus mendatang.
4: Sesuai dengan agenda atau program dari provinsi itu bahwa kita akan tahun ini kita akan melaksanakannya kegiatan kriket itu, yaitu ada dua kegiatan, yang satunya adalah POPDA dan yang satu adalah kejuaraan daerah. Jadi untuk persiapan saya sebagai pelatih kriket di Rotendao, kami sekarang lagi gas latihan. Kami sekarang rutin dalam latihan untuk persiapan POPDA dan kejurda. Latihannya sementara ini kita masih satu minggu itu kita latihan 3 kali. Nanti di bulan Agustus itu baru kita masuk dalam istilahnya TC.
3: Hanok menjelaskan untuk POPDA pihaknya menyiapkan 8 atlet pelajar, sedangkan untuk kejurda disiapkan 12 atlet yang berasal dari kategori pelajar maupun senior, dan umum para atlet tersebut berasal dari jenjang SMP dan SMA. Pada ajang POPDA, tim kriket Rotendao akan mengikuti 2 nomor pertandingan, yakni Super 6 dan Super 8. Sementara pada kejurda, Rotendao akan turun di 4 nomor pertandingan, yaitu T20, T10, Super 6 dan Super 8.
4: Jadi untuk kriket itu di POPDA itu kami persiapkannya 2 nomor, yaitu nomor 6 dan nomor 8. Kemudian kejurda kami siapkan 4 nomor, yaitu T20, T10, Super 6 dan Super 8. Jadi untuk persiapan anak-anak saya yakin sudah siap untuk bertanding untuk kegiatan POPDA dan juga kejurda.
3: Dengan persiapan yang terus dimatangkan, tim kriket Rotendao optimis mampu memberikan hasil terbaik dan mengharumkan nama daerah pada ajang olahraga tingkat provinsi tersebut. Dari Beranda Selatan, NKRI, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Penutupan SPPG berdampak pada relawan dan sekolah. LPPK NTT gelar MTQ ke-31 tahun 2026 di Naga Keo, Tebar Cahaya Al-Quran Bangun Daerah. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Cantika Anjali mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

Selamat pagi pendengar, Anda baru saja mendengarkan Warta NTT Pagi dan sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda ragam informasi hingga pukul 8. Masih bersama saya Cantika Anjali.

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris. Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Pendengar ada dalam ragam informasi. Sejumlah geladi bersih dan persiapan akhir terus dilakukan menjelang laga pembuka Piala Dunia FIFA 2026 yang akan berlangsung di Mexico City, Meksiko, Kamis 11 Juni 2026. Berbagai elemen acara pembukaan mulai dari penampilan hiburan hingga rangkaian seremoni resmi telah menjalani sesi latihan di stadion penyelenggara. Piala Dunia FIFA 2026 akan resmi dibuka melalui pertandingan tuan rumah Meksiko melawan Afrika Selatan. Turnamen kali ini mencatat sejarah baru sebagai edisi pertama yang diikuti oleh 48 negara peserta. Selain menghadirkan jumlah peserta terbanyak sepanjang sejarah, Piala Dunia 2026 juga menjadi turnamen pertama yang digelar bersama oleh 3 negara. Ketiga tuan rumah tersebut adalah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. FIFA telah menyiapkan seremoni pembukaan berskala besar yang melibatkan sejumlah musisi internasional. Selain di Mexico City, seremoni khusus juga akan digelar di Kanada dan Amerika Serikat sebagai bagian dari konsep tuan rumah bersama. Panitia penyelenggara memastikan seluruh persiapan berjalan sesuai rencana menjelang kick-off turnamen. Ajang ini diperkirakan menjadi salah satu perhelatan olahraga terbesar yang pernah diselenggarakan FIFA. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan Piala Dunia merupakan perayaan global yang dinikmati oleh masyarakat di seluruh dunia. Karena itu, seremoni pembukaan dirancang untuk mencerminkan semangat persatuan yang menjadi ciri turnamen tersebut. Menurutnya, rangkaian pembukaan akan dimulai di Mexico City dan berlanjut ke Toronto serta Los Angeles. Seremoni tersebut akan memadukan unsur musik, budaya, dan sepak bola yang mempresentasikan identitas masing-masing tuan rumah. Ini adalah cara yang kuat untuk memulai perayaan global yang sesungguhnya. Piala Dunia FIFA 2026 akan diikuti oleh 48 negara peserta, meningkat dari 32 negara pada edisi sebelumnya. Penambahan jumlah peserta tersebut menjadi salah satu perubahan terbesar dalam sejarah penyelenggaraan turnamen. Pendengar, dengan format baru tersebut, jumlah pertandingan meningkat menjadi 104 laga. Seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup yang masing-masing berisi 4 tim untuk memperebutkan tiket menuju fase gugur.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Pendengar, harga BBM non-subsidi jenis Pertamax dan Pertamax Green resmi naik mulai Rabu 10 Juni 2026. Di tengah penyesuaian harga tersebut, pemerintah menegaskan BBM subsidi tetap diperuntukkan bagi kelompok masyarakat tertentu. Harga Pertalite tetap Rp10.000 per liter dan biosolar bersubsidi tetap Rp6.800 per liter. Kedua jenis BBM ini memperoleh subsidi dari anggaran pendapatan dan belanja negara. BBM subsidi merupakan bahan bakar yang dijual lebih murah karena mendapat dukungan anggaran pemerintah. Jumlahnya terbatas, penggunaannya diatur melalui ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah. Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014, tidak semua kendaraan berhak membeli BBM subsidi. Pemerintah menetapkan sejumlah kategori pengguna yang dapat mengakses Pertalite dan biosolar. Pada sektor transportasi darat, biosolar dapat digunakan kendaraan pribadi tertentu. Selain itu, kendaraan umum berplat kuning juga diperbolehkan menggunakan BBM subsidi. Kendaraan angkutan barang juga termasuk kelompok pengguna biosolar subsidi. Namun, ketentuan itu tidak berlaku bagi pengangkut hasil pertambangan dan perkebunan dengan roda lebih dari 6. Layanan publik seperti ambulans, mobil jenazah, truk sampah, dan mobil pemadam kebakaran berhak memperoleh biosolar subsidi. Penggunaannya ditujukan untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat. Pada sektor transportasi air, BBM subsidi dapat juga digunakan kapal motor tempel dan kapal pelayanan rakyat. Penggunaannya harus disertai dengan verifikasi serta rekomendasi dari instansi terkait. Nelayan dengan kapal maksimal 30 gross ton juga berhak memperoleh biosolar subsidi dan ketentuan ini berlaku setelah memenuhi persyaratan dan rekomendasi pemerintah daerah. Pendengar, pemerintah juga memberikan akses biosolar kepada petani dan kelompok tani. Ketentuannya berlaku bagi pengelola lahan pertanian dengan luas maksimal 2 hektar. Sejumlah fasilitas layanan sosial dan keagamaan juga dapat memanfaatkan BBM subsidi. Di antaranya, krematorium, tempat ibadah, panti asuhan, dan panti jompo sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rumah sakit tipe C dan D termasuk kelompok yang dapat menggunakan biosolar subsidi. Kebijakan ini diberikan untuk mendukung pelayanan kesehatan masyarakat. Selain itu, usaha mikro dan industri rumahan juga menjadi penerima BBM subsidi. Penggunaannya harus melalui proses verifikasi dan rekomendasi pemerintah daerah. Dan pendengar, untuk QR Code tidak boleh dipindahtangankan dan Pertamina menerapkan sistem QR Code ini untuk pengawasan penyaluran BBM. Kode tersebut bersifat pribadi dan hanya berlaku untuk satu kendaraan yang terdaftar. Penggunaan QR Code oleh kendaraan lain tidak diperbolehkan dan Pertamina juga melarang praktik tukar-menukar QR Code antar pengguna. Penyalahgunaan BBM subsidi dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena itu, masyarakat dihimbau menggunakan BBM subsidi sesuai dengan peruntukan dan ketentuan pemerintah. Informasi lainnya pendengar Anda bisa akses di portal kami di rri.co.id.

0: kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

0: cinta.
1: Mendengar Nusa Tenggara Timur menjadi salah satu lokasi pelaksanaan program Jelajah Negeri Bangun Anti Korupsi 2026 yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi. Kehadiran program tersebut dinilai menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal peran KPK lebih dekat. Tidak hanya dari sisi penindakan, tetapi juga edukasi dan pencegahan korupsi. Kepala Badan Penghubung NTT Florida Tati Satyawati mengatakan selama ini banyak masyarakat yang mengenal KPK sebagai lembaga yang menangani korupsi besar. Namun melalui program JNBA, masyarakat dapat melihat langsung berbagai upaya pendidikan anti korupsi yang juga menjadi bagian dari tugas KPK. Selama ini bayangan tentang KPK itu seperti momok. Ternyata ketika berinteraksi langsung banyak hal yang bisa dipelajari terkait edukasi dan pencegahan korupsi. Menurutnya, pelaksanaan JNBA ini menjadi momentum penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai nilai-nilai anti korupsi. Edukasi ini penting agar masyarakat tidak hanya memahami dampak korupsi, tetapi juga mampu mencegah praktik koruptif dalam kehidupan sehari-hari. Tati mengatakan program ini membuka ruang interaksi langsung antara masyarakat dengan KPK, dan menurutnya pemerintah daerah sangat menyambut baik program ini. Ia berharap kegiatan yang digelar di sejumlah daerah di NTT dapat menjangkau berbagai kelompok masyarakat, termasuk dengan generasi muda yang akan menjadi penerus pembangunan daerah. Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Kampanye Anti Korupsi KPK RI Medio Venda mengatakan JNBA ini merupakan bagian dari strategi pendidikan yang dijalankan KPK. Menurutnya, pendekatan edukasi diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas. Ia menjelaskan JNBA telah memasuki tahun ke-7 pelaksanaan sejak pertama kali digelar pada 2018. Tahun ini program tersebut akan pertama kalinya diperluas ke kawasan Indonesia Timur dengan menyasar pelajar, mahasiswa, ASN hingga komunitas masyarakat.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

erat persaudaraan dan menghormati alam. Pesola adalah identitas kita, budaya yang diwariskan turun-temurun yang harus kita jaga bersama. Mari kita saksikan pesola dengan bijak, hormati aturan adat, jaga keamanan, dan tunjukkan bahwa masyarakat Sumba adalah tuan rumah yang ramah dan berbudaya. Datanglah dengan tertib, abadikan momen tanpa mengganggu jalannya ritual, karena pesola bukan sekedar tontonan, ia adalah jiwa Sumba. Lestarikan budaya, jaga warisan leluhur. Pesola kebanggaan kita untuk Indonesia.

Punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkungan.